0: Tu merinang peninga kita ke pagi tu ya. Ri Anderson ngalai ngau mega Ri KJ ngabang ngagai tua rumau. Nenen. Tua rumau nenen. Oh no, nadai flower konen. Besi tua rumau nen. Mudah ada tujuh om garis tadi nih lagunya nih. Engkau terkenang kan tua rumau kini atau kan solo lama soba kini.
1: Nih bisa boleh apa tahu berkenal kenang Maya tahu deh Sam.
0: Tahu berkenal.
1: Udah mas Sam ngai kecarut pampe.
0: Tahu berkenal nen. Lapan kita itu nyoka nyambut dari gawai.
1: Ya.
0: Jadi lagunya tadi bisa kawal engkau topik tua ke pagi tahu nene. Ya. Semina berkenal aja. Lapan nanti kita berarti denen nyoka nyambut dari gawai itu mayu haurak jadi melaki bini. Nanti jadi melaki bini tadi bisi kita itu tadi ke nguai ngagai sekali ke bilik tua sekali ke kita nguai ngagai laki atau ke bini atau ke laki nguai ngagai bini. Jadinya nama tu bisa cerita ga keterubah sida ya ketama ngagai bilik antua sida ya denen
1: ya,
0: laban te kita berarti kari gawai itu ukai semina kita iban aja tang maka nyambut gawai itu baka sida bangsa Bidayu nyambut gawai angka kita ke jadi ngau bangsa bukai ke nyambut gawai muka terdiri baka sida ya baka Bidayu hantar tahu ke orang Bidayu hantar di nemuai ngagai kita kita iban tentu nama tu bisi utai ke bisi bida me ya mimiat me taja pernah mayu tahu ke kita empu menen baka nanti contoh aku nemuai tau kenguai ngagai orang ke miri kian kini ke kapit kini habis bida mimian meh hari acara yang nyambut dari menua kita impo nenen. Okey, hanya topik dua pagi wai kita ke pagi tau mai bala peninggal kita semina berkenang kaja berau kita ke nyambut hari gawai lapan nyuka gawai tu topik kita dua pagi tentu ya berkawal ngau hari gawai ni mudah tu ila topik bisi pemisi nak kini kita gawai tau ke berapa lama kini boleh pemisi gawai tau ke pemakai ke dikerindu kita maya hari gawai okey jadi topik pagi tu ianya bisi cerita ke terubah kita kini begawai pak bilik antua soba.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Ngenwan soba dan nen.
1: Ya. Yeah. Laban. Ke terubah ya tamak ke bilik antura. Udah tentu lain hari kita nyambut apa pasal mulai ngapai nai alapan ente pagi biar tidak berancau tikai ni stan hari hujan tak ke hujan tak ngirup lalu pia mega kita nyo namanya ngintu mayu temuai ke mayanya ta ramai saya sampai aku lalu pihak mega mayu pengapa yang ke datai mega udah tentu bisa kalau kita ke baru mulai ngawalan tua balai ipa udah tentu malu lah kita mula-mula kita memula malu adanya udah bertahun-tahun
0: nyo
1: ramai bulu siga
0: nyo nak nyo lebih geru orang ne.
1: Nyo lebih geru
0: orang kumpul bilik.
1: Aku dah tak kestak pucuk-pucuk.
0: Oleh orang ambil pulai. Di ni menua nen?
1: Di Meluan Julau.
0: Oh, nak jawah dia. Sama belak kita dia. Menyata
1: tadi. Sama belak tang tajap. Kudeknya aku belakai kudek. Tapi menua salah aku sikit nanti. Ngena kereta jauh gari nguya dia.
0: Tang sama menua Julau dia.
1: Sama Julau tak nak sama luar.
0: tang pelabak ko nanti kita nyo sama menua nah dai kan tu bida na ne
1: atas tang tak bapa nada bapa pasal besai udah tentu besai beda ke bapa pasal besai kita yang agak kue aja tang bapa nanti baru rumah panjai. Oh, ngapa yang baru angkat? Udah mampu angkat? Ngapa yang agi? Angkat tarik rokulu kila, kita.
0: Oh, naik doh mana? Hayar gawai deh.
1: Kalau biar agi nanti kita tahu tarik menantu orang ke baru datang orang orang gawak ke kita.
0: Oh, aman.
1: Nama surat tinduak kita lah ban tidaknya. Kasi kenuan pusem kajapan. Nuan nanti ada nyanyi yang aku deh.
0: Aku
1: sama bela.
0: Aku ketanya dia ni. Bak kenih ni nen.
1: Ni. Aku ni pun nak mau.
0: Lapan ke bedau bisi nenen ni
1: bedau bisi lah mah
0: bedau bisi tua dia kan ni si lihat kan no apa ke bedau bisi tua denen tang suah ninga cerita orang meh terubah soba bercerita bala kaban menen malu-malu tama bilia tua ke laban kena teleba laban ke menua bukai menua orang baru bisi tajak pan kita sama nyambut kawai ko tang bisi bida ga tadi denen ari cara atur pengawal rumah rumah orangnya atau ke pengawal ke dia atur sidaya meh terkebukanya nadai ga bida atau cerita orang tadi nenek okey cerita aku okey tang ngarap ke hilak lah nen nanti menyi kurang berumah tangga ialah denen ngarap ke boleh entua ke spotting meh nen.
1: Oh, ya mana hau.
0: Harap
1: ke. Nasib gengkunya mana sem.
0: Harap ke nama tu Rino pukul lain dengan kita lah lebih ke maya rikawai.
1: Ni aman.
0: Okey. Jadi berkenan ke topik ke pagi tau tua maca sekedar hari cerita bala peninggal kita udah mayu tu nen. Ke pagi tau au selamat pagi ngagai bala peninggal kita. Ya kenyapa tua mayu ke pagi tau selamat pagi. Okey, hari Veronica Geduang tu nen. Peninggal ke terubah kita. Aku kak berkongsi ke cerita lucu tu ko ya. Ngagai seduai yang bala peninggal kisah mula ya berjalan ke rumah tua ya suba nen. Ya dia suh orang lagu lagu bidayu ah.
1: Oh, tu nampi orang bidayu tu.
0: Pelawak aku ngka tu nguai ko orang bidayu ah tu tadi nen. Nemu seduai ko ya. Ya suh orang lagu bidayu ah lagu ko ya lagu siwa siwa makai pagi padai.
1: Lemu
0: deh lagunya. Siok siok makai padi. Nama aku ya nen.
1: Nah aku
0: lemu. Nah, nyak aku ya. Tak ketawa mehoran ingat aku lagu nyak aku ya. Sangka aku tadi aku baik aku nama lagunya tadi aku ya. Nemu nya lagu muru manuak makai padi. Aku ya,
1: oh,
0: nen.
1: Okay.
0: Nyak ke erti aku lagunya tadi. Oh malu aku sampai dia tahu aku nanti aku kenang nyak aku ya nen. Berasa malu malu kayak malu nama untuk tadi nih
1: nan nomor ti yang
0: nan nomor ti yang kaya di tunai malam tua ya tadi so hantua lagu siwa siwa makai padi siwa antara mana wak lagu kau lagu gawai gini tau kini okay, hanya cerita peninggal ke terubah kita Veronica Geduang.
1: Okay, mayu agak macam ya nyak. Dekat asal tua belagu.
0: Nanti nanti belagunya. Nanti belagu on aja aku tu ne.
1: Ah, mak sikit kena mu belagu.
0: Nanti kita buka, kau kena nemu ne.
1: Amat.
0: Tak suara tanya ne. Kau kena.
1: Nah, dah juang ku ne.
0: Okey, hanya peninggal kita ke terubah Veronica Geduang ya berkongsi ke terubah ya tama ngakai bilik entua tadi. Engkau ya mau bunyi ketua atau engkau ya jadi ngau bangsa bidayu tadi nen.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ya, mulai selamat pagi megak ngakai Clarence Midan.
0: Clarence Midan.
1: Siko hari peninggal kita ke seluruh bulan kita ya. Peninggal kita di Pakan tu. Jadi ke terubah begawai ba rumah panjai X Oh, ex gue ya. Ku suka kaban gue ya. Baru belajar pemima. Lalu mulai ngok ex ku maya hari sekolah. Maya gawai. Baru masih tidak ya. Mun lemai udah makai. Lalu miring. Kagik. Laban kagik buguna kadak lama keliak. Udah miring. Jalai geruai. Pintu-pintu ngirup. Nama sudah rirek deh kue. Laban kejarang. Ngirup air bisa. Lalu mabuk ke. Nak ngau orang. Habis pengawak. Sampai ke ngirup au ke ai pengayu tengah malam pagi baru ex merege ge ke ai pengayunya ba aku nala tentu bila subak ngo dia tu semina nala krokel laban ampa bisi perengkal subak ngajat orang kelemu ngajat mu orang kelemu aku melukau ke nya megaya gawai ke keliak dibanding engkau dia teruk minta ya nyaknya
0: sapan tadi clearance sami dan artinya yang ngwai ya jadi ngau kita
1: tok yang nang ke excess
0: ex
1: sebab ex girlfriend itu
0: untuk rumah apa ku yang nyak tadi nyak baru untuk rumah
1: nyak biar
0: spotting gak sih dan tua rumah nya ne
1: ya mah buat nak ngai pengayu nak goreng anak ya
0: nak orang iro ai pengayu okey tu Juspin injun ke pagi tu selamat berjalan ke pengawak nuju seduai terubah begawai ba bilia antua soba ko yanen ta sakit celah angat ya ko yanen
1: ne lapanya
0: hanya bekeni ke begawai rami ke orang ko ya tambah meka berdaun tu ngelala orang balas pihak laki ku ya nen lagi malu-malu asai meda entua berenah ke diri utai ngage bala temuai ke besi tamu ke beli ya ku ya diri empu nyo tabin maya gawai engkau nya bunyi ke aku
1: kalau kesal takut kini
0: sakit maya gawai engkau ya laban mayuh hati kerun yang pelabak ku dah nenen kini bergulai nyemili ya ngorang deh udah kan ada ipar ino ku ya laki maga-maga yang bala ipar
1: ku ya
0: ya ya kak pendak ku ya mansal diri mah ku ya nen oh keterubah tama bila ya sidan tua sobat nyo tabian sakit gerai dah gay par laki memakai yang ko ya nya meh kenang hari Juspin injun ke pagi tau
1: okay, nang, ya kita bisa mami mimi selamat pagi mami mimi jadi ketawa ingat ke cerita keliak baru nemuai gawai ba rumah tua cuba orang agik nyumai kayu ampit ya kue kayu api kue ampit ya pengawaknya asuhan tua nyumai kue jadi kayu api agik basah ya amai kak nyabai tepu asap kengka amai diuji ma kita ke belaki kue ya ada agak bala orang penuh bilik ngabeng medak mua kita baru datai
0: orang kau medak menantu
1: iya bak bilik menua rimpu ni bisa kisah ada siap magang lintu inai kita impu ke ya. Temu makan aja. Tang rindu ke bisa kenangan ke ya.
0: Bisa kenangan.
1: Nasihat untuk aku nak ngasuh aku berapi ngenak kayu apa.
0: Angka maya.
1: Tak mau tak temu aku.
0: Nak temu berapi ngok kayu api pun ya.
1: Nak aku.
0: Lepas tu lepas kena dapur gas.
1: Ya.
0: Nanti tua dengan suh kena dapur kayu sobat dah.
1: Apa nak pun mau.
0: Mata masiknya.
1: Kadang-kadang masuk.
0: Angu ertuang kini.
1: Nak ertuang sikit nak tidur kapi.
0: Si gaya nenek Maya kita baru ngepun ke
1: penghidup
0: penghidup si gaya ya hanya meh mai berkenan ke pagi tau nenek terubah kita ke nemuai atau ke nguai ngagai bilian tua
1: bilian tua
0: lebih lagi kita ke nguai sikit mayuh macam cerita nenek
1: sikit mayuh ya
0: munyi ke Juspin injuan udah ke laki udah ke ipar ya laki mengemakai yang menantunya meh ke kak pendak
1: ya, belum
0: tua ya nampara orang ke datai nenek Okey, tua berperinang dulu. Bedau nyawat nyawat. Bedau maca komen ke bukai ke pagi tau. Lagu kawai. Maka Rika Dorencia Sasa

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Kek Jelumah. Dekat merit selamat hari gawai. Gayu guru gerainya mai. Lantang senang.

0: Hari Sendi Puah yang Abang Gaiwai Seberai. Ha, lagu megah dia kena merindang peninggal kita ke pagi tau ya. Okey, lagi ngenang topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Okey, angka lagi bisik komen apa luar dia nen.
1: Ya, selamat pagi ngagai Jawil. Ngarap ke bisik di TV radio ya. Ya, jadi top komen ya. Jadi cerita keterubah bergawai baruan tua ya. 1 bulan 6 kami ngau bala pengabang begau kasi akak laki ku pada perut datai kelai kak beranai ai. Akak laki ya ku ya. Ipar madik lah ipa ya. Okey. Jadi kaya carut meh. Mayanya last beranak 4 bulan 6 beda ya dari rumah dari impau ke ya atau berkawa berkenang ya. Namanya beda antara namanya itu kawai bak rumah yang ngon tua relax ajak berkawai bak bandar lebih lagi mayuah pulai ke menua. Jadi kita impau nyari pengabai yang maka utai sumai bak rumah diri ku ya. Tik berkampung ramai ya kek ku ya nyak nyak beda ya ku, ku ya nyak tadi. Tapi kita nak uliah dial ya, ali pinggingan ya. Kalai nyak me tadi silak ke begau ke ipai ke beran
0: ke beran. Oh, cun-cun kira ya mai tua ya nya tadi ni. Mai tua ngagai sidak sebili ya deh. Nama tu nguai kia alo beranai ga tu dah iparnya tadi ni.
1: Ya.
0: Okey, nya kenang siko peninggal kita siapa nama tadi nen?
1: Jawil.
0: Okey, tu bisi peninggal kita Olivia Sija. Selamat pagi. Yang ke bisi mengka mendiang ke tua ke pagi tu deh. Okey, ya berkenang ke topik seduai pagi tu ko ya. Terubah nguai ngagai bili entua suba ko ya. Sino ati ko ya nen. Laban mayanya 31 sida entua itu kurang itu pengerami gawai. Laban sida ya lebih ke Christmas ko ya. Nyak baru sida ya rami itu semayak mua pengenai ko ya depeda ko ya nanti ngenang orang itu gawai ko ya. Udahnya berkerakal lagi kami doai ko ya nanti pulai ke menua. Nanti Christmas pulai ngakai menua laki ya ku ya ngambil sama dia. Kawai pulai ngakai menua yang pu laban rami lagi sidang tua ya. Nama tu rami lagi inti nama tu ngintu lagi hari Christmas hari gawai ku ya. Okeynya peninggal kita Olivia Sija ke pagi tu. Okey tu capuk kira ke pagi tu. Pagi Sam ngau Gaby ku ya. Ya ke terubah ngau begawai ba bilik entua ya tahun 1980 suba. Keterubah pulai kia ku ya. Ya sigi nak ngelak kurang ku ya. Nama tu ngintu pemakai ku ya ngintu lau mansu nunu ke dempak malam gawai ke terubah. Tucum lah legup men tua aku ku ya. Amin. Medak penyikar ya bobla ke lawak ku ya.
1: Tau.
0: Menantu badas.
1: Ya, bulu tau ngeseng-ngeso ke mimik lah. Sekia ya.
0: Sekia ya. Pansuah dia. Tangnya sigi original kumai orang anak Batarajang ku ya. Sigi orang nak juga umpu ku ya.
1: Naman.
0: Tambah megak ya. Nak tu berapa ngirup meh. Ai bisa tau ku ya. Hanya tadi hari capuak kira. Oh, ya, ya nak nantu juga.
1: Ya, dia ni orang ke sikal punya.
0: Ya, bertunu, berpansu. Gitu lawak tajak ya gi pelapak ko gi biar mainnya. Ne ne ne 1980. Ya, sigi ngau nulon tua ya meh tu cuam legup tua ko ya. Ya siko peninggal kita capuk kira ke pagi tau ya. Okey tau Karamba Ati Karen apo nama Facebook ya tu nen. Terubah begawai ba rumah tua ya. Dibaik tua ngabas bubu.
1: Itu ya, tu bukan bubur ikannya malah.
0: Ngabah bubur dulu tuan, lama kak gawai ngabah bubur dulu kan ne. Dia asuh tua ya bilik sepiak nunu tekura gay ko ya. Kai amat 32 pintu bilik. Apu asa dia bas bubur ko ne na pu. Amat tan ne tau. Pulai ke setia, nyung rambing di niang ko ya.
1: Ya ya. Lihat ya.
0: Tiba rumah panjai jerim pu. Nak kalau apus rumah aku ko ya. Laban segi ukai ora pengiruap. Dani pagi nakak pengelambau ngau pemalu ko ya. Laban udah ngapus keruai ora ko ya. Nada kalak nak kalak kalak ko ya. Laki ya minat tu cuam ninga bala nusi oleh bini ya kenunu kura ngau ngabas bubu ko ya nen. Dia dengira nen. Nama ngawai orang 32 pintunya
1: orang kakak wak ke kita
0: orang baru deh menantu baru 32 pintu apus ruai
1: nya 32 pintu 7 hari 7 malam nak ngelak
0: inah rumah ruai serempu rumah serempu nakal apus ko ya ni nyama bunyi ke nuan tadi laba orang kawak ke nuan orang baru menantu baru
1: ya kebakian kita ke orang
0: okey
1: selamat pagi maka kai peninga kita bunga cempaka jadi selamat pagi ke seluai ke selamat jalai pengawak ke pagi tau abak konti benuang bak rantu jalai mulai kawak ke pagi tau ningas dua DJ dalam kereta kami tiga wati koni ku ya kami tiga tau empat bisik tua begawai buat rumah dari empat rumah pakai dek tu Sam nanti bisa entua begawai buat entua melak rusak kini nadai nyak bidanya DJ sama acara kue ya au ilak nyepek ya
0: au ilak ya
1: ilak ilak ningat cerita
0: ya ningat cerita ya nanti tulis ke entua begawai meh
1: au
0: nanti tulis ke entua tu baru Cina maya tu baru Cina genusi ialah.
1: Ya, ya. Ana jangan ngambiang di dia.
0: Ngapus keruai nene. Pulai. Okey, agi ngenang komen bala peninga kita itu ini num ke pagi tu nen. Sampai pagi ini num. Nanti bakal ngoya subak ko ya bak tahun 1991 laban tua ya bedau bisi rumah panjai sobat ko ya laban ke kang agak rumah baru diau kediri sigi mayu ati ko ya kang agai laban nyo bedau mua laki nyo alah nyo nitih ke ya ke ko ya laban ba rumah panjai apa ya mayu pengerami jadi dia tu nadai masalah udah bisi bilik kedirimpu lagi palaki dia tu jadi itu rumah ko ya nen. Jadi itu rumah. Dia tu nyung ngantik bala anak pulai permisi sidak gawak ba menua orang ko ya. Nya hari ini nom ke pagi tu. Siko komen bala peninggal kita. Okey tu Nini Beatrice ke pagi tu nen. Selamat pagi guys seduai ko ya. Salam jalan ke pengawak di pakan. Sidak entua ya semina ngintu Chinese New Year ko ya tahun baru Cina. Nang madah nak malu ko ya laban baru datai babili entua. Laban laki ya ke sporting meh ko ya. Orang ke ipar bisi schoolmate ya suba ko ya nyak meh ngasuh kakak ko ya. Kai entu tanya orang di Kelala ya makian. Bala iparnya tadi. Okey nya Nini Beatrice ke pagi tau. Okey.
1: Kita bisa dilang Andin selamat pagi. Nyok jalan ke pengawak ke agak seduai. Nyeri aku bergawai bak bilik tua bisik pedih semimit apa. Apa tau. Laba orang ti bukasa semua utai sikit pakaiannya. Bak bilik diri empu kaya nyamai mimit laban kita tu nyari pos. Orang ada lagi yang kita berbantai ke utai tempat kaya. Kau semua kita tip kuasa maya kaban ke bisi ngabang au nak sedang nang amat kita babile orang malu mikai mikai tera malu ke kita nukai percaya sura malu au nyungkai tau ke nyenah kurang makai pa malu kita lapan nukai kita impu bilia
0: kan eh lapan trobah ratai ba bilia orang
1: duria nah patu alunyu Alo, nyung kai turun dia.
0: Tang tin kia kena dengar wa kenya nen. Bilia ke tempo kenya tadi ne. Bilia laki.
1: Tak nanya mai habis tu gura bekenya.
0: Bisa gura malu ne.
1: Mu apa ka aku tu.
0: Lapar tat ke jam mana? Awas start ke jam ne. Biar biar ngiro e pai. Labang ke malu menya tadi. Baru orang keterubah apa bilia nama tu bilia tua.
1: Ya.
0: Okey, lagi kena lagi berinang peninggal ke pagi tu. Tu Ari Reagan, Gau Mega Bob Haris, gawai udah datai.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rentayan, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix,

0: Dari Trisha Davidson ngau Richard lagu gawai mega kena merindang peninggal kita ke pagi tau ya nyau ndak berasai nyau datai nyau ke bawah ujung-ujung program kita ke pagi tau neh nen agi bisik ngedik dia nen engkau tau aku macam terlalu lau peninggal kita list jawan ke pagi tau sebenarnya aku ya agi merik selamat hari naik nuju semua bala Indo Bala Serakup Indo Dayak Sarawak ngau Bala Indo Christian Methodist ko ya. Jadi ngenang topik seduai tau ko ya. Nada itu mayuh penlebak atau kengasai ke pegawai ba bilik antua tajak pihak sikit bisik pengelayan ko ya laban gaya atur nyangka bisik bida mimin tang kena bidanya nyadi ke siti penlebak ke baru ko ya. Nya peninggal kita Elis Jawan ke pagi tau.
1: Ya. Kita ngui ngagai jumpi ben so pagi kue agus luas sama jalan ke pengawal mana gaya hari kami di Miri pagi tu mulai selamat hari gawai nuju seduai baka aku nak gajawa bida baru diri ngau bak rumah tua lapan sama belak ngintu pengrami bela ke utai pemakai sama bersawup gak kami mipal
0: okey sama bersawup ngomel
1: bala banyak ke mana
0: maneh ne kerja sama menyikoran nenen okey hanya dah berasa itu hanya ratai ba pengunjung enggak program 2 pagi wai ke pagi tau 9 pagi tau lagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya bergolai bawa wai 9.12 terima kasih Mayu ke komen kita senentang topik kita ke pagi tau harap ke kita boleh bertemu baru bahawa awak kebukai peningan
1: topik kebukai
0: bye bye selamat pagi selamat berjalan ke pengawak ke pagi tau
1: selamat pagi bye bye
0: Ita Medin wai setak nian.

Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Essentia yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantavirus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantavirus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000, manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini, iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspar Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Fir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita nak bincang tentang topik apa? Sebelum tu, jom dengar tentang doa ini dan tuan-tuan puan-puan cuba teka dulu. Antaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'uzubika minal khubsi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan jantan dan betina. Ya Allah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, agak-agaklah doa ni doa apa ya? Subhanallah ya. Ini adalah doa masuk tandas, tuan-tuan puan-puan. Bila kita sebut tentang tandas, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, kita tahu dan kita hafal. Saya yakin ya, anak-anak kecil pun boleh hafal doa masuk tandas. Tapi apa, tak naklah kita hanya menghafal dan mengingat doa keluar dan masuk tandas, tetapi kita kurang cakna dan kurang tahu untuk menjaga kebersihan tandas, khususnya tandas awam ataupun tandas di masjid. Sebab itu tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Moga-moga tuan-tuan puan-puan, bila kita mementingkan kebersihan, moga-moga kebersihan inilah yang kita nak jaga. Antaranya bukan saja kebersihan dalam rumah kita. Kita kan kalau tandas dalam rumah kita berbau, subhanallah tuan-tuan puan-puan, saya yakin dan percaya ibu-ibu muslimat dekat rumah pasti akan bising, pasti akan cepat-cepat nak bersihkan dan bagi wangi semula. Tapi apa, bila kita sebut tentang tandas, khususnya tandas di masjid, kita nak ada rasa motivasi menjaga tandas masjid seperti menjaga tandas di rumah kita. Inilah yang kita nak. Sebab apa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, cuba kita bayangkan ya, bila orang datang masjid menggunakan kemudahan tandas, antaranya seorang yang datang yang mana kita guna, kita bersihkan, kemudian orang lain masuk, orang lain datang, dia mendapat manfaat, mendapat kebaikan tandas yang wangi dan bersih. Subhanallah, perkara sekecil itu pun tuan-tuan puan-puan akan menjadi saham dan menjadi ganjaran yang besar buat kita. Maka yakin dan percayalah. Kerana itu, jom kita mulakan, mula dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan ini. Moga-moga orang akan buat dan orang akan tiru. Antaranya yang pertama, bila kita nak sama-sama menjaga kebersihan, yang pertama, kita sendiri yang perlu amal dan lakukan. Dan yang kedua, bila kita dah amal dan lakukan, kita ajak pula ahli keluarga kita, anak-anak kita, untuk sentiasa dan ingat menjaga tandas awam ataupun khususnya di masjid. Dan kemudian bila orang lain yang mana kita ajak dan dia buat, dia suka dan dia tiru, moga-moga kebaikan inilah yang akhirnya nanti bukan saja dapat kepada orang sekeliling manfaatnya, akhirnya dapat juga pada kita. Dan tuan-tuan puan-puan, sama-sama kita terus bermotivasi untuk menjaga tandas, khususnya tandas masjid, seperti tandas di rumah kita. Manfaatnya sangat besar. Moga-moga Allah akan memberikan keredaan yang sangat besar kepada kita. Tuan-tuan puan-puan, terus dan teruskan melakukan kebaikan walaupun kecil di mata manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Isnin anda bertemankan Izzah 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan hari ini hari Isnin 18 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Izzah akan temani anda sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti dan waktu sekarang 9.28 minit pagi. Dan untuk anda yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mulakan hari anda dengan sarapan pagi. Bagi yang belum lagi tak sempat nak sarapan tadi, bolehlah kejap lagi ya minum pagi. Mulakan hari anda dengan sarapan supaya aktiviti ataupun rutin harian anda akan kekal berada di posisi yang sepatutnya supaya anda fokus sebenarnya ya. Kalau perut lapar, kerja pun tak berapa nak fokus kan, dengan keadaan yang mood yang tak berapa nak okey kan, lapar kan. Apapun, Izzah doakan agar hari anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Tak kira apa jua yang kita lalui di dalam kehidupan ini, kita kena sentiasa berfikiran positif. Setiap apa yang berlaku di dalam kehidupan kita, baik buruk, baik indah ke, sedih, duka, gembira, apa jua sekalipun, ia merupakan kata orang rencah kehidupan, asam garam kehidupan ya. Takkan ada pelanginya selepas hujan. Begitu. Okey. Apapun, Izzah nak kongsikan terlebih dahulu untuk anda ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, Sri Aman hujan di beberapa tempat. Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula, Sri Aman dan Betong ribut petir di beberapa tempat. Pada malamnya pula, Sri Aman hujan di beberapa tempat dan Betong tiada hujan. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Izzah hanya di Spectra 912.

0: menyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

9.46 minit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio Artim Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan bersama menerusi info ekspresi apakah perkongsian yang akan Iza kongsikan untuk anda. Sama-sama nantikan jam yang keduanya nanti. Sebelum itu apa kata kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda.

0: ada suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Las rimas veganas.
1: Es casi muy diferencia.
2: Sri Ahmad 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al-Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan khemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Sumut Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang marah melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi perhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembedungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi punca penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: jiwa. Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
1: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
0: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang 72.
1: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
0: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetap luk terma.

0: Ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 10.16 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Strat FM. Saya Azaz Azmi, tak kesorangan rakan saya Jasmine, pelajar intern kita. Assalamualaikum Jasmine, apa khabar?
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Sihat ya?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Baiklah ya Jasmine, kita nak bersama rakan kita di Sri Aman FM pada waktu itu, Iza, dan juga tetamunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Azaz dan juga Jasmine ya.
1: Jasmine. Okey, apa khabar ya Iza?
3: Alhamdulillah sihat Azaz. Lama dah kita si bersua kan?
1: Ya. Dan rasanya orang ramai pun yang sedang menyaksikan kita secara langsung menerusi penstriman Facebook Strat FM dan juga Strat Aman FM. Rindu dengan muka kita dua kau. Okey, seperti biasa tu Iza, saya dan juga Jasmine akan bersama dalam info ekspresi Strat FM dan juga Strat Aman FM, dan Jasmine akan bersama saya hingga lepas pukul 2 petang kelak. Betul lah Jasmine?
2: Betul.
1: Okey. Kita ada tetamu di konti Strat Aman FM, Iza.
3: Ya Azaz, seperti biasa kita bersama dengan Dr. Miruna pagi tu. Dan Dr. Miruna akan berkongsi satu topik. Dan sebelum tu Azaz, mungkin kita hanya kongsikan berkenaan dengan penyakit sakit. Ya, sakit tu nak. Hari tu nak kongsi kepada pendengar kita berkenaan dengan hak pengguna dalam pembelian barangan makanan.
1: Apa khabar Dr. Miruna?
4: Halo Encik Azaz, saya sihat. Kita apa khabar?
1: Saya sihat. Rakan saya tu pelajar intern dari UPM, Jasmine pun sihat ya Jasmine?
2: Sihat Alhamdulillah.
1: Okey. Kita teruskan info kita pada hari tu tentang tajuknya hak pengguna dalam pembelian barangan makanan. Boleh kita sentuh sikit sebanyak pengenalannya dulu Dr. Miruna? Silakan.
4: Yeah, sure thing. Alright. So kali ni macam yang tadi Puan Iza bagi tahulah, saya pilih topik yang sangat berbeza. Kan biasa cakap pasal penyakit lah, ubat lah, rawatan. Kali ni kita pergi a step before yang melibatkan lebih banyak orang. Kita sebagai manusia semua kena makan lah kan. Untuk hidup sejahtera atau tidak berbalik kepada apa yang kita makan. So sebagai barang makanan yang kita gunakan, kita perlu tahu juga apalah hak-hak yang berkaitan dengan pengguna. So kenapa saya nak bawa topik ini adalah sebab baru-baru ni saya lebih melihat kepada berkaitan dengan keracunan makanan. Kita panggil juga ada term yang kita panggil AGE. Orang datang dengan muntah-muntah, cerit, mungkin tak ramai, mungkin seorang dalam satu keluarga. So terjadi juga. Saya rasa kita semua pun pernah mengalami, at least once dalam hidup pernah merasa mengalami simptom-simptom sedemikian. Dan sangat susah, terutamanya bila muntah-muntah tu, aduh, nak makan pun tak dapat, nak buat kerja pun tak dapat, tak dapat buat apa-apalah.
3: Tak fokus lah.
4: Tak terfokus langsung. Yes. So sebab tu saya nak bawa topik ni lah. So saya first nak bagi tahulah, bila kita kata pasal makanan ni, dia bukan hanya tanggungjawab pihak kesihatan. Dia bukan juga hanya dibawa pihak berkuasa tempatan macam kaunsel. Dia juga melibatkan agensi-agensi lain, sebab makanan adalah benda yang 100% semua manusia perlukan untuk hidup. Semua hidupan lah. Tak nak kata manusia sahaja, tapi untuk manusia kita ada akta-akta tertentu. So antara banyak-banyak akta yang berkaitan dengan pengguna, consumer, salah satu yang kita di pihak kesihatan kita pantau adalah Akta Makanan tahun 1983, di mana objektif dalam akta ini, setiap akta dia sebenarnya dia ada tujuan dia sendiri. So untuk Akta Makanan ini, dia bertujuan untuk melindungi orang ramai sebagai pengguna daripada makanan yang boleh menjejaskan kesihatan mereka, makanan yang rosak, makanan yang tercemar, dan juga makanan yang tidak sesuai dimakan atau makanan yang labelnya mengelirukan. So itu adalah main objektif Akta Makanan ini. Tapi Akta Makanan ni sebenarnya antara akta yang saya boleh katakan dia adalah salah satu akta di dunia ini yang sangat-sangat old kind of thing. Dah lama ada, setiap negara ada je akta dia. Dan dia berdasarkan daripada something we call codex. Dia macam kod dia khas untuk berkaitan makanan related thing. Dari sanalah akta ini dibuat. So bila kita lihat dari segi dia punya objektif, so sebagai pengguna kita ada hak-hak kita yang sendiri. Okay, apa yang kita kata sebagai hak utamanya adalah apa saja makanan yang kita makan ini adalah makanan yang selamat untuk dimakan. That's number one. Number dua, makanan itu perlulah bersih dan tidak tercemar. Takkanlah kita nak ambil makanan yang dah masak lama, lepas tu ada kuman dah ada di sananya, dah lalat and all that. Nombor tiga adalah kita ada hak untuk mendapat makanan yang tidak rosak dan tidak tamat tempoh. Terutamanya kepada makanan pre-packaged food lah, yang dalam tin ke kotak ke, kita berhak untuk mendapat yang belum tamat tempoh. Itu sangat penting. Makanan perlu ada tarik luput dia. That's one of it. And then another thing adalah makanan tersebut juga perlu ada penlabelan yang betul. Again, packet food lah. Dia kena ada label, kata di mana disediakan, bila dibuat, bila dia luput, kandungan dalamnya, all that mesti dinyatakan dengan jelas. So itu adalah antara hak-haknya. Dan of course yang kelima adalah sekiranya kita berdepan dengan makanan yang tercemar ataupun menjadi mangsa kepada keracunan makanan and all that, kita juga mempunyai hak untuk membuat aduan kepada agensi-agensi terlibat berkaitan dengan kita dianiaya dengan makanan yang tidak sihat atau tidak selamat lah, more importantly. Itu adalah hak-hak yang termaktub di bawah Akta Makanan 1983.
3: Okey, doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit contohnya. Ada juga kan doktor makanan yang kita kita dah hidu tapi tak ada bau, kita dah rasa macam tak ada apa-apa, normal je rasa dia. Tapi bila kita makan, tak lama lepas tu kita mengalami simptom tersebut.
4: So dia sebenarnya kadang-kadang ya macam yang Paniza bagi tahulah, kita akan suruh, kita nasihatkan dulu, tengok makanan tu, bau dia, rasa dulu, apa ada tak dia menampakkan ciri-ciri yang kebarangkalian dia sudah rosak. Contohlah kita tengok ada bau busuk ke, ataupun dia ada nampak berkulat. Sometimes makanan tu nampak kacak tapi bila diangkat nampaknya berlendih, ada sliminess kat sana, ataupun berubah warna, dah daripada warna lain dah jadi warna lain lah pula. Atau apabila kita rasa kebiasaannya makanan yang rosak ni tak semestinya semualah, tapi dia akan rasa masam. So bila dah rasa sedemikian, dah tahu benda itu macam something tak betul, it's very important kita jangan makan lah. Itu untuk makanan yang sudah dimasak. Selain itu, makanan dalam tin pula, kita memang kita pun tahu kalau makanan canned food, kita akan elakkan makanan yang dia punya packagenya sudah kemek, berkarat, ataupun ada nampak kebocoran, macam mungkin dia ada minyaknya dah keluar sikit ke, ataupun ada sudah dia cap dia sudah menggelembung. All this adalah tanda-tanda menampakkan kandungan dalam package itu sudah macam compromise, maka makanan itu tidak selamat lagi untuk dimakan.
1: Ima, dia kemek ke doktor?
4: Kemek pun tak dapat. So
3: dia pun kemek tu disebabkan oleh terjatuh.
4: Kalau for instance kalau kita pergi ke supermarket nak beli, kita tengok makanan, katakanlah nak beli apa, ayam, kari ayam yang sudah masak. Biasalah kan nak beli benda macam kari ayam yang dah masak tu, dah ambil open makan je kan. Bila kita angkat, kita jangan sekadar tengok, oh okay saya nak kari ayam, dah tengok brand apa yang kamu nak, ambil brand A minatnya, okay lah brand A, terus simpan dalam kita punya troli. Tak, apa yang kita perlu buat adalah pegang benda tu, pusingkan dia dulu, tengok ada tak kemek mana-mana. First thing I would look for adalah kemek ke tidak. Nombor dua, saya akan lihat tarik luput. Yes, very very important. Tarik luput sangat-sangat penting. Nombor tiga, saya akan juga lihat kepada, untuk saya ini saya akan tengok padalah mana dia punya penghasilan dibuat. Dia buat di mana, bungkus di mana. This is very important, di mana kita kena tengok bahasa pada label itu. Adakah bahasa yang saya boleh faham? Kalau kita di Malaysia, kita hanya membenarkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris.
1: Bahasa Inggeris, ya.
4: Yes, ini dua sahaja sebenarnya. Seboleh-bolehnya kita nak bahasa Melayu, bahasa kebangsaan lah kan. Semua orang patut tahu. Tapi pernah tak come across di mana kita beli barang-barang dari luar negara, paling senang lah biasa akan berjual daripada Korea. Banyak barang dari Korea, Jepun pun
1: Thailand ada. Pun ada doktor.
4: Ada, tapi mungkin kalau dia ada dalam bahasa asalnya, dia kena ada penterjemahan di lekat juga. Yes. Kalau tidak ada, itu sudah salah di sisi akta. Dari segi undang-undang dah salah. orang yang berjual benda sedemikian itu, kita boleh ambil tindakan sudah. Ini adalah hak kita sebagai pengguna. You need to know. Tak tahulah sekarang ni phone semua dah ada AI, ambil gambar dia boleh tolong translate kan. Tapi itu bukan caranya. Dia wajib dinyatakan dalam bahasa yang mudah difahami oleh rakyat Malaysia, iaitu hanyalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. I would rather go for bahasa Melayu sahaja. Kita ni orang Malaysia, kena tahu bahasa Malaysia. Simple as that. Perlu ada. Ini ramai yang tak tahu. Especially sekarang ni kan banyak sangat tengok K-drama, suka sangat nak makan ramen kan. Pergi je beli ramen-ramen yang sedia ada. Dia nak tengok, dia Google lah ini apa, AI check untuk language semua. Lepas tu dia kata, oh okey lah, ini boleh kita makan je. Walaupun dia ada stiker halal. Walaupun dia halal, dia sebenarnya dari segi akta undang-undang berkaitan dengan makanan, dia salah kalau bahasanya tidak diterjemahkan. So kita selalu makan je. And then macam-macam terjadi, kita tak tahu kandungan sebenar di dalamnya. So that's very
1: important.
4: Saya
1: ada pertanyaan ni doktor.
4: Silakan.
1: Seandainya barangan dalam tin ataupun yang dalam can dan sebagainya doktor, yang ada tarikh luputnya kan. Contohnya hinggalah pada 31 Mei. Betul. Dan kita melihatnya pada hari ini. Adakah seeloknya kita elakkan untuk barangan yang tarikh luputnya pada hujung bulan ini, ataupun kita tunggu untuk keluaran yang akan datang? Sebaik-baiknya
4: dia bergantung kepada pengguna tu tersendirilah. Kalau hari ni terus bawa balik masak makan, tak ada masalahnya. Tapi kalau kita, dia tak ada kata kalau 31 Mei hari ni 18 Mei tak ada, tak salah. Tapi kalau 31 Mei itu tarik luput, satu hari bulan Jun masih dia di rak sana, dah salah. 31 Mei still okay, masih dapat diterima. Tapi esok pagi sengaja saya nak pergi cek sana, ada ke tidak dia simpan. Kalau ia masih berada di sana, memang kita boleh ambil tindakan.
1: Jadi kita ni sebagai pengguna kena jadi seorang yang peka dan juga bijak.
4: Betul.
1: Kadang-kadang ada satu tempat yang ada jualan murah. Rupa-rupanya barangan berkenaan tamat tempohnya esok ataupun lusa. Jadi kenalah berhati-hati ya.
3: Betul. Jangan disebabkan.
1: Kita berehat dahulu. Boleh Iza?
3: Boleh.
1: Ya. Kita teruskan dengan hiburan dari Sri Aman FM. Silakan Iza dan juga Dato' Miruna nak menyanyi ya.
4: Kalau saya menyanyi, saya mendengarkan nyanyian yang akan dipasang.
1: Okay. Ya, silakan Iza.
3: Kita berhibur dahulu dengan lagu ini.

0: Okey Azaz, yang tadi lagu Habibillah.
1: Ya Habibi. Okey, hari kita kembali bersama dengan rakan kita di Seraman FM, Sarawak FM dan juga Seraman FM di Sarawak FM, Azaz dan juga
0: Jasmine.
1: Ya, Jasmine di Seraman FM, Iza dan juga Dr. Miruna. Topik kita masih lagi memperkatakan tentang hak pengguna dalam pembelian barangan makanan. Boleh kita teruskan Dr. Miruna, silakan, dan juga Iza.
2: Right, sure. Tadi saya dah cover dengan makanan yang kita nampak and then makanan dalam tin. Sama juga bila kita lihat kepada makanan dalam packaging. Packaging pun sama, jangan beli jika bungkusannya sudah koyak. Itu sangat penting. Atau tarik luput sudah tamat. Simple statement lah. Manakala untuk frozen item, macam kita beli ayam, itik, daging, all those thing. Untuk makanan yang sejuk beku ni, elakkan makanan yang kita beli itu dalam keadaan dia sudah lembik, berair, ataupun nampak macam dah pernah cair dan dibekukan semula. Sometimes kita boleh nampak ayam tu, banyak kita tengok, warna dia dah lain macam dah one area, sebab dia dah terlalu banyak sejuk and then dah dah ditor balik. Dia macam dah cair dan dah disejukkan, dia akan nampak color dia dah lebih kepada, kalau ayam lah, saya nampak dia dah macam a bit kelabu sudah.
0: Kelabu, like ke biru.
1: Bukan setakat
0: biru
1: ayam ni, Dr. Miruna. Kadang-kadang ikan pun sama. Waktu kita membelinya, dia dalam bentuk beku tau, yang diaiskan. Bila balik ke rumah, dah cair kan, dah tak ada tak beku lagi dah. Dan nampak dah lebam-lebamnya kat situ. Wah, tu dia.
2: Itulah masalahnya. Sebab macam yang tadi Puan Iza bagi tahu, bila dia buat jualan murah, sales dia, promosi weekend, promosi gawai, promosi raya, macam masa itulah dah memang tahu memang pengguna perlukan bahan mentah. So suka tak suka mereka akan beli juga, terpaksa beli. Tapi bila dia offer pada harga yang murah, dia cuba keluarkan stok-stok lama. Benda ini sering terjadi. Sebab tu sangat penting untuk kita, sebelum kita bayar tu lagi, kita kena ambil extra inisiatif untuk cek sama ada barang makanan itu dijual dalam keadaan yang sehat dan selamat atau tidak. Very important.
1: Ada satu produk ni, Doktor, yang kita sukar untuk memeriksa ni, Doktor. Kerana produk berkenaan, dia bukan beku tau. Produk berkenaan, contohnya telur. Ya, dalam tray tu kan. Kadang-kadang dia tak ada tarik luput. Kadang-kadang kita beli nampak cantik je. Balik ke rumah ya,
2: dalamnya
1: kita
2: lagi
1: pecah je. Dah buruk dah. Sabar aja lah.
2: Ya, sebab tu sangat penting untuk kita, macam saya bagi tahu tadi, dia barang makan ni mesti ada tarik luput. Telur pun sepatutnya dia kena ada tarik luput juga. Unless bila dia kan dah beli tray yang banyak-banyak tu, usually lepas tu mereka akan jual secara loose. Lepas ada orang nak beli sebiji telur, dua biji telur je. Dalam macam tu dia mungkin boleh keluarkan benda-benda dia dah buka bungkusan itu, tarik luput dah tak ada lagi pada telur. Mana ada dia tulis kat atas dia punya telur tu kan. Dia pada, bila kita beli je yang adanya. So this are the thing yang kita kena berhati-hati lah. Apart from that adalah tabiat untuk membaca label. Ini something yang sebenarnya bukan sekadar untuk keselamatan, tapi juga untuk kesehatan juga. Apa yang kita makan sangat penting. Kita nak lihat sama ada kandungan yang dibagi tahu dalamnya adalah seperti yang dibenarkan. Biasa dia akan memang adalah letak ayat-ayatnya, aditif dan pewarna yang dibenarkan,
0: tanpa bahan pengawet dan sebagainya. Bebas that one ni kan.
2: So kita kena biasakan membaca benda tu, sebab di sana dinyatakan juga dalam dia patut-patut satu label. Dia ada jadual kata dalam 100 gram barang ini kandungan nutrisinya apa. Dia akan bagi tahu karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, garam berapa. So dia akan
1: gula nyatakan, berapa.
2: Yeah, good thing.
1: Sebenarnya gula dah banyak. Kalau minuman ni, Doktor.
2: Yang unwritten words adalah bila dia kata pewarna, pengawet dan aditif yang dibenarkan. Kebanyakan masa this aditif and pengawet ini dia banyak melibatkan garam dan gula. Because they are the cheapest way untuk buat pengawetan, selain daripada chemical-chemical lain lah. Of course kalau dia tulis dengan lengkap pun nama bahan kimia tu, bukan kita tahu, saya pun tak tahu nama penuh bahan kimia dan akibat memakan benda tu. Tapi at least dia kena nyatakan apa yang digunakan di dalam. For instance, kalau untuk kesihatan sendiri, kalau ada orang yang ada allergic dengan kacang, kalau kita kena tengok lah dia ada tulis ke tidak. ada kacang dalam dia. Kadang-kadang dia akan bagi tahu dia ada apa tu, kacang-kacang ada, dia akan kata orang yang ada allergic tak boleh guna. Kadang-kadang yang macam dia akan kata ikan bilis, busuknya akan kata ada crustacean. Dia letak je nama crustacean, dia tak cakap lah dia ikan bilis, tapi dia masukkan seafood lah dalam benda tu. Ada bahan-bahan tersebut untuk menambah dia punya perisa and all that. So benda-benda ini kita kena baca, satu untuk mengetahui adakah benda itu sesuai untuk kita makan dari segi minat sendiri, dan kedua adalah melihat nutrisi, kandungan nutrisi di dalamnya juga. Ini sangat penting.
1: Saya ada satu pertanyaan ni doktor. Alang-alang kita cerita pasal jadi pengguna yang kena fahamlah tentang produk berkenaan. Contohnya kita membeli mi kuning ni doktor, ataupun kita makan di kedai yang ada menyediakan mi kuning yang nak direbus ataupun dimasak ni kan. Adakah sepatutnya mi berkenaan dibasuh terlebih dahulu atau tentu masak ni doktor? Yang seelok-eloknya.
2: Definitely perlu dibasuh.
1: Perlu dibasuh.
2: Perlu dibasuh.
1: Tapi kadang-kadang kita tengok di gerai kadang-kadang doktor, daripada paket itu masuk dalam kuali doktor. Macam mana ni?
2: that part is also dalam penyediaan makanan lah. Sebenarnya sebagai seorang penyedia makanan yang berlesen ni, semua penyedia makanan telah menjalani kursus. Dia kan kena ada lesen untuk berniaga. Dia kena ada apa tu, sijil penyedia makanan. Dalam
1: dia kena tahu kan?
2: Yes, memang dia melalui kursus itu di mana memang ada dibagi penerangan. Barang makanan perlu dibasuh dulu. Cara pemakaian mereka, tak boleh pakai cincin, tak boleh pakai gelang, aksesori tak boleh. Kepala kena tutup dengan topi ataupun bertudung. Lepas tu dia kena pakai kasut bertutup. There are all this, penggunaan apron. Dia sebenarnya semua benda itu sudah dimaklumkan dengan penyedia makanan. Sebab itu, bila kami pihak kesihatan maupun kaunsel pergi buat untuk pemeriksaan, kita lihat mereka tidak memakai semua cara seperti yang dimaklumkan itu, kami boleh ambil tindakan. Mereka boleh dikenakan compound. Ataupun even kalau berulang kali, kita boleh even consider untuk bawa dia pergi ke mahkamah dan dikenakan tindakan yang lebih berat. Sebab dia bukan hanya menyediakan makanan untuk diri dia sendiri. Dia berjual. Orang bayar duit mengharapkan mereka akan sediakan makanan yang berkhasiat. Okay lah, forget about berkhasiat. At least makanan yang sihat untuk dimakan. Yang selamat untuk dimakan. Dan tidaklah dia rasa duit yang kita bayar ni, kita bayar untuk dapatkan penyakit. So itu yang saya balik kepada akta, di mana dia kata dia untuk menjamin hak pengguna supaya kita ni tidak teraniaya. Technically, bila benda-benda sedemikian ini terjadi, macam yang Encik Azaz bagi tahu tu, dia tak basuh tangan atau dia pakai cincin and all that masa masak makanannya, dimasak dia tak cuci and all that, kalau pihak tuan-puan di luar tu ternampak benda tu, dapat ambil gambar ke, dapat ambil video ke, even without that, kalau perlu boleh juga dilaporkan kepada pihak berkuasa. Sebab
1: satu lagi doktor, maaflah mencelah ni doktor, tiba-tiba saya terbayang sekarang ni kan, kadang-kadang kita membeli, tabiat kita sebagai pengguna lah, pembeli sebenarnya, membeli barangan tin ataupun botol-botol sos dan sebagainya, kita dah beli tak basuh, terus simpan dalam almari, dalam kabinet makanan. Ini satu masalah juga ni doktor kan.
2: Itu di pengguna. Bila kita melibatkan, especially can lah, can memang saya akan suggest, tolonglah cuci dia punya cap ke atas itu. Sebab kebiasaannya kalau air tin, kita buka terus minum. Kadang-kadang straw, kita tak tahu di kedai tersebut, apalagi yang ada di kedai, dia mungkin kedai berjual, kedai runcit je. Bila kedai runcit, manalah tahu ada tikus, ada cicak,
1: kencing tikus,
2: macam-macam dia ada sananya. So mungkin apa tu, kencing tikus tu ada pada can tu. All these thing could happen. So di mana penjual, dia setakat macam clean up macam tu sahaja. Tapi bila kita dah beli, dah benda tu dalam keadaan yang luarnya rupa bagus, kita dah bawa balik, kita tak cuci proper, kita terus makan macam itu saja, itu memang kesalahan di belah kita lah pula. Sebab bila makanan ni, dia berubah dari satu tangan ke tangan yang seterusnya. Chain dia banyak. Dari penyedia makanan, untuk orang yang menghidang, untuk orang yang makan, dia banyak sangat point di mana kesalahan boleh terjadi. Kadang-kadang kita boleh buktikan di mana kejadiannya terjadi, di mana pencemarannya berlaku. Manakala a lot of the time kita tak dapat. Sebab itu kita sebagai pengguna pun kena memainkan peranan supaya kita menjaga kesejahteraan kita sendiri bila membeli barang makanan ini. Very important. Even straw, kita ambil je kan, biasa straws dia simpan je dalam satu kontainer, ambil Entah-entah straw tu dah dilalui oleh apa-apa je kat dalam tu.
0: Saya, kalau saya doktor, saya tak akan ambil straw dekat kedai tu. Saya akan akan sediakan
2: straw sendiri.
0: Straw sendiri di kereta, kalau macam nak minum segera kan, saya akan gunakan straw saya sendiri.
2: Betul.
1: Kecuali straw yang dibungkus. Kan ada yang dibungkus dahulu, kita nak koyakkan plastiknya, kertasnya, baru kita gunakan straw berkenaan yang pakai buang tu.
2: Betul. Even that jazas kadang-kadang kan dia kotak, biasanya kotak air minum lah kan, dengan strawnya sendiri ada kat sana.
1: Yang melekat sekali tu.
2: Kadang-kadang yang itu pun plastik dia dah terkoyak. Pun berbahaya juga. So kita kena really take extra initiative untuk memastikan kita jangan membahayakan diri sendiri. Itu sangat penting.
1: Okey, banyak persoalan sebenarnya. Apa kata kita berehat terlebih dahulu? Okay. Saya ada banyak persoalan ni doktor.
2: Boleh,
1: saya simpan
2: boleh
1: dahulu. Kita berhibur dengan lagu yang kami siarkan di Sarawak FM.

0: dia. Okey, ha, Izzah dan juga Dr. Jasmine. Ah, Dr. Jasmine. Dr.
1: Jasmine dah gabung tapi dua lah.
0: Saya. Saya dah keliru dah. Ada yang memberi komen tu, Doktor, dan yang juga Izzah. Yang madah meriahnya hari tu. Tanya 4 orang sekali keluar dalam V-Mix katanya dalam Facebook.
1: Yang si komen kah? Semua perempuan kita seorang je lelaki.
0: Ya, siapa-siapa. Dalam hati ada bunga. Cewa. Okey, Jasmine ada pertanyaan tu, kepada Dr. Miruna. Silakan Jasmine.
2: Okey, Doktor.
1: Ya.
2: Izinkan kami bertanya. Kami ada beberapa soalan lah. Salah satu soalannya, kan kita tu selalu beli barang dapur. Bila beli barang dapur tu, kita macam mengkamik lah. Kami selalu rasa macam duk tiga. Sama ada basuh dulu ke atau simpan dulu. Bila masak lah, bawa kita basuh.
0: Contohnya bawang ke, buah ke nak.
2: So, kadang-kadang bila timun kita guna ke? Macam kalau berbuah, kita cuci dulu. Aroma dah hilang zatnya.
0: Hilang khasiatnya. Apa yang sebenarnya tu, Doktor?
1: Okay. Sorry. Basically, kalau benda kering, okay, macam yang macam apa tu, bawang lah, kentang lah, benda-benda yang kita boleh letak di luar, tak payahlah, solo, benda je memang kering, kah jadi luar, sedahal, bila kita nak pakai, bau, bukanya, kupasnya, lepas tu cuci proper, and then pakai lah, of course. Benda lain macam buah-buahan, maupun macam barang sayur and all that, suggestion adalah paling bagus beli segar. Beli haito, pakai haito je paling bagus. Tapi biasa memanglah kita semua ada peti sejuk, tak sempat kita nak hari-hari nak pergi shopping kat pasar. Betul. Lah. Okey. Kalau macam buah-buahan, buah-buahan yang perlu disimpan dalam peti sejuk, cuci dulu, keringkan kalau dapat. Goes to the sayur pun sama juga. Macam
0: ada yang cuci, Doktor, yang guna sabun ke, kadangnya takut peti, kulit buah-buahan contohnya apple dan sebagainya nak. Actually, mau nak di luar negara kan ada racun ke apa lah. Tapi kali nak basuhnya sampai bersabunnya.
1: Sebenarnya saya tak kata wajib kena cuci pakai sabun lah, tapi kini tu memang wujud bendanya, tapi bukan pakai sabun globe, sabun pencuci pinggan lah. Jangan nak pakai benda ya, ataupun deterjen untuk cuci kain, bukan macam tu. Okey. Dia memang ada pencuci sayur-sayuran yang sebenarnya wujud. Alright, so kita boleh beli benda itu dan apa ni, gunakan untuk mencuci buah-buahan kulitnya. Bukan kita nak cuci dia sampai ke dalam pun. Janganlah. Okay. So in that case, memang tak salah kalau mencuci dan keringkan dan simpan dalam peti sejuk. Dan apabila kita keluarkan dari peti sejuk pun, cuci balik. Sebab berapa keraplah kita semua bersihkan peti sejuk. I can be very honest, tak ramai yang tiap minggu buat kerja tu. Ramai mak-mak sekalian tak sempat, tak menang tangan juga. Kadang-kadang sebulan sekali barunya sempat nak cuci and all that. So apa yang kita simpan dalam peti sejuk tu, kita perlu juga cuci balik kalau dia tak simpan dalam container. So the best way adalah dah beli, cuci, kering, simpan dalam container kedap udara, simpan dalam peti sejuk. And that way, kalau esok nampak ke, minggu depan nampak begitu, sekejar ke, sedahal nampak je lah. Sebab kita dah simpan dalam container yang bersih. Tapi kalau sekadar masuk dalam that container, simpan sayur dengan semua tu, campak dalamnya je, ibolah, baik kita cuci, kering, simpan, bila keluar, cuci balik. Itu sangat penting.
0: Kadang-kadang kita bukan tahu, Doktor, kadang-kadang kita beli kita dah basuh, contohnya sos ke apa, bangan tin ke apa kan, Doktor. Dah basuh, kita simpan dalam kabinet makanan. Tapi kabinet makanan kita berlubang, ada tikus. Lepas yang kita buka nak terus si basuh lagi Omada. Kena basuh lah Omada kali kedua, Omada, demi keselamatan lah.
1: Ya, betul. Memang itu, janganlah kita terlalu rasa berkira sangat ataupun malas sangat untuk membuat benda-benda sedemikian. Sebab ini adalah step-step penting yang dapat menyelamatkan kita sebenarnya. Yes.
0: Ya, sebenarnya tadi Jasmine ada pertanyaan saya, Doktor. Kerana biar-biar muda tu banyak pertanyaan. Kita nak jawab dengan anak kita tu. Dia nanya nak, saya boleh saya tanya dengan Dr. Miruna, katanya Tena.
1: Tanya jalan.
0: Kan itu viral tentang yang berlaku di luar negara ya. Apa Tena sakit sakit apa? Antivirus katanya Doktor. Ya pun dari tikus tu anak.
1: Ya, okey. Kalau kita lihat pada benda tu, betul lah dia berkaitan dengan tikus juga. Sebenarnya sebelum hantar virus, kita selalu juga berdepan dengan laptop leptospirosis di Sarawak ni. Di satu Malaysia lah selalu je. Itu pun berkaitan dengan tikus juga. So yang sekarang ni hantavirus itu topik lain. Sudah kalau nak buka cerita
0: topik lain, tapi nak tanya. Tak jawab orang muda tu.
1: Basically dia betul lah. Tak salah, sebab kita jangan tengok sebagai satu kuman sahaja. In general ada macam-macam kuman di luar. Yang penting adalah kita cuci barang makanan itu supaya dia tidak memegang kuman tu lagi. Ataupun lepas makanan disediakan, cara kita simpan makanan. Itu sangat penting. Makanan yang sudah sedia ni kita memang kata dalam 4 jam kena makan. Ataupun kalau dia dah macam dah kurang panasnya, dah suam-suam tu, panaskan balik. Ada orang yang simpan makanan dari pagi sampai ke esok tak panas-panas makan juga. Isunya pun macam tu ada juga.
0: Dia panas doktor, dia makan. Lepas tu ada lebih, dia simpan lagi. Esoknya dia panaskan lagi. Dia makan, ada lebih, dia simpan lagi. Lusanya dia makan lagi. Khasiatnya ataupun dari segi kebersihan makanan berkenaan pun kalau dapat kita kena. Kan kena itu kita disarankan doktor kan. Hidu, rasa, sentuh kan semua kan.
1: Betul. Gunakan semua deria sebelum kita masukkan dia dalam sistem kita ni. Memang saya tak nafikan, especially kalau mak-mak yang banyak bekerja ni kan, dia masak Sabtu Ahad, dia simpan untuk seminggu. Ada. Okay? Seminggu. Dia simpan dalam peti sejuk untuk seminggu. Salah tak salah saya tak dapat sebut, sebab apa yang kita mampu buat itu je lah mampu buatnya. Daripada nak suruh tiap hari keluar makan, at least ada usaha untuk masak sendiri, prepare makanan yang sihat di rumah.
0: Tapi cara cuma kita Ramadhan apa doktor, Ramadhan barangan mentah yang sebelahan, kalau dalam tais mesti sejuk ya dengan makanan dari masak.
1: Betul, kita tak mahu dia benda yang benda yang panas and benda yang sejuk berdekat-dekat dalam peti sejuk. You don't want that. It's simple said, kita kan dalam peti sejuk dia ada frozen, dengan dia ada bahagian meat lah, dia ada bahagian sayur lah. Ikutlah arahan yang sudah diberi tu. Bahan frozen tu simpanlah benda frozen kat sana. Tu sangat penting cara kita menyimpan. Kalau itu adalah domestik, kalau dari segi kedai, kita lebih how do you call, very strict on that, sebab dia menggunakan akta. Akta ni dia pakai untuk pengguna, sebab yang memasak dengan banyak-banyak ni menjadi mangsa kan. So dalam itu memang bila kita buat pemerhatian, kita tengok cara mereka simpan barang mentah ni. Ada tak barang mentah yang frozen disimpan satu peti sejuk, boleh jadi top loading lah, memang semua frozen di sana. Ataupun kadang-kadang pernah tak tengok peti sejuk dalamnya ada macam tempat yang dah basah-basah, colournya dah lain macam,
2: dah hijau.
1: Kami memang pernah nanggar benda tu tau. Kadang-kadang kedainya kedai yang famous juga, pastinya nak pergi makan sana, rasa macam baik kuspaya je lah makan di luar. Lepas tu perasaannya akan muncul. Other things, kalau tengok tong sampah, okay, ke tempat yang menyediakan makanan ni dia kena bersih. Tong sampah di bilik kedai makanan yang tempat masak terutamanya, tong sampahnya kena bertutup. Tong sampah kita tahu kita buang macam-macam, lalat ada di sana. Takkan kita nak biarkan lalat tu sambil berada di dalam tong sampahnya, datang hinggap pada tangan kita maupun pada makanan yang dimasak. That automatically boleh menampakkan cara penyedia makanan tu menyediakan makanan dia memang tak sihat, tak bersih. Not only that, kami orang pernah ada experience tengok juga apron warna putih dah jadi hitam. Macam apalah guna apron ni sebenarnya, nak selamatkan baju kau kah?
0: Bukan setakat apronnya doktor. Seluar jeans pun sama, lap kat seluar jeans tu.
1: Lagi-lagi kalau orang yang memang main media sosial ni kan, banyak aja video yang kita boleh tengok. I'm sorry to say lah, certain negara punya videonya, bila lihat perkataan yang keluar dari saya, astaga nasib aku tak ada di negara
0: yang
1: macam
0: ada,
1: ni.
0: Yang ada music tang tang tang tang tang.
1: Siapa music pula tu? So dia macam sebenarnya banyak yang sebenarnya dilakukan di sebalik tabir yang kita tak nampak. Outcome yang kita lihat last-last adalah makanan itu nampak nyaman, makan terus, lepas tu sakit. Belum pula lagi yang nampak bulu dalam makanan.
0: Saya pernah jumpa doktor dalam mi.
1: Macam-macam kita ada, bukan sekadar itu, ada macam-macam lah. Lipas saya masa sekolah rendah lagi, saya pernah tengok ada lipas dalam makanan saya. Semenjak tu saya tak ada lagi makan kat kantin dah. Tak berani saya nak makan. Maka ada berat saya tak pernah naik.
0: Ada satu kes doktor, yang kedai makan yang telah pun disita. Yang telah pun disita selama seminggu atau seminggu lebih lah kan. Lepas tu dia dibuka semula. Adakah kita perlu ada was-was nak datang semula ke doktor sebagai pengguna ni?
1: Good, very good question. Memang betul bila kita ada, kita bukan kata dia sitar lah, kita buat penutupan. Penutupan biasa kita akan bagi tempoh masa 2 minggu. Okay, kenapa dilaksanakan penutupan adalah kadang-kadang bila kita kenal pasti di situlah terjadinya punca satu keracunan makanan. Atau kedua, bila kita pergi untuk pemeriksaan rutin, memang kami ada melaksanakan pemeriksaan rutin kepada semua kedai-kedai yang berdaftar lah. Apabila skor markahnya tidak mencapai. Macam yang tadi saya bagi tahulah, tak payah by my team ni, bila yang diorang ni yang tahu pasal benda ni, mereka masuk, tak payah dia nak buka tengok, dia berjalan sekali je dia dah tahu. Macam tu, okay dia pandang. Macam like, saya baru sampai, korang ni dah habis ke? Ya doktor, kami dah tahu dah semua benda ni, dah biasa sangat. Bila skor dia tak mencapai, memang kita boleh suruh mereka tutup. Dan especially kalau terjumpa macam tikus, ataupun bila ada keracunan makanan dan terjumpa najis tikus tu pun dah cukup. Yalah, najis tu datang sebab ada tikus lah di sana. Belum lagi ada yang merayap lipas di dalam bilik masaknya. So bila kita buat penutupan, memang kita akan tampal notis kata kedai ini ditutup 14 hari dari katakanlah 1 hari bulan hingga 14 hari bulan. Tapi dia tak semestinya semua 14 hari dia perlu ditutup. Kita untuk mereka beroperasi semula, apa yang perlu mereka lakukan adalah buat pembersihan seperti yang kami dah maklumkan. Semua benda yang kami suruh untuk atur, buat balik. So kalau dia dapat sedia kan semua yang kita mentak dalam 2-3 hari, kami akan pergi lagi untuk buat pemeriksaan lanjutan. Kalau dalam masa itu dia lepas, kita akan benarkan dia untuk beroperasi semula. 14 hari adalah tempoh maksima untuk mereka membuat pembersihan sekalian. Dia tak bermaksud memang 14 hari itu wajib ditutup. Tidak, kita
0: selepas 14 hari itu, doktor, pihak kesihatan akan datang semula untuk memeriksa kali yang terakhir.
1: Kita sebenarnya kita orang takkan bagi tahu bila lagi nak turun.
3: Mengejutlah.
1: Kita akan bagi mengejut sebab nanti kalau dah bagi tahu 14 hari, hari ke-13 dia cuci balik. Biasanya kami akan usahakan untuk pergi secara mengejut. Tempat yang pernah ada kami dalam senarai blacklist kami orang ni dah pernah masuk tu, kita orang akan perhatikan sebab again makanan, especially kedai-kedai ni yang biasanya memang banyak orang mengunjung, dia tak ada masa nak buat pemeriksaan. Kalau di Semenanjung, I don't know kat Sarawak kita dah mula ke belum, tapi kan dulu kita ada 24 hour outlets, kedai mamak lah biasanya kan. Lepas tu dijadikan tak boleh ada 24 jam beroperasi, maksimum 22 jam, sebab 2 jam mesti buat pembersihan. Begitulah caranya kita ubah supaya mereka buat pembersihan. Kalau tak, makanan dari awal dia berbisnes sampailah dia ke hujung bisnesnya masih akan ada saki baki dalam dia punya periodnya. So this is how we tend to untuk memberi pendidikan kepada orang awam dan menyedarkan orang awam tentang kepentingan untuk menjaga apa yang kita makan. Bukan sekadar kita nak viralkan kedainya nyaman je. Kini tu memang macam yang Cik Azaz bagi tahu tu, Jasmine ni, orang muda-muda, mereka banyak bergantung dengan apa yang viral. Tak semestinya dia adalah yang bagus.
0: Soalan tak akhir saya, doktor, kerana ada masa 2 minit lagi. Banyak soalan.
1: Macam kena sesi kedua.
0: Barangan outlet yang menggunakan duit coin, doktor, yang keluar daripada mesin tu, ya, kopo token dan sebagainya. Adakah itu bersih, doktor?
1: Dia ada licensing dia sendiri juga. So memang ada pemantauan. Biasanya kita akan lihat jugalah vending machine. Tapi kita tak lihat kepada yang semua, kita tak tengok kepada semua yang ditempatkan. Lesennya adalah orang yang mengilang dia tu sendiri. Dia punya pendaftar and all that, that is the person yang kita lihat. Cuma di kawasan-kawasan terutamanya macam hospital ke, klinik ke, kalau ada vending machine yang berjual barang makanan ni, dan juga di sekolah sebab kanak-kanak, kita tak nak mereka terjebak dengan makanan yang tidak sihat and all that. Di sana pihak kesihatan mengambil extra effort untuk pergi memantau lah. Tapi dari segi kebersihannya, sebab makanan ni sebenarnya packeted, dah dalam paket. So taklah kami risau sangat dari segi itu.
0: Okey, 1 minit lagi kata terakhir pada Dr. Miruna, silakan.
1: Saya khas pada pembeli. Khas untuk pembeli. Saya rasa pengguna. Saya dah macam super fast train sudah hari ini. Banyak soalan saya rasa saya belum jawab pun banyak soalan ini. Yang most important yang saya nak sampaikan dengan semua pendengar kita di luar adalah sebelum kita membeli maupun memakan apa-apa barangan yang dijual di luar, pastikan makanan itu sihat dan selamat, terutamanya bersih untuk dimakan. Jangan terpedaya dengan apa yang ditulis pada dia punya label-label, kata macam-macam lah dia janji-janji manisnya. Jangan terpedaya juga. And sekiranya anda rasa apa yang anda makan telah menyebabkan anda mengalami keracunan makanan mahupun kesan sampingan yang agak menjejaskan kesihatan, anda boleh melaporkan kepada pihak kesihatan maupun kepada pihak perkuasa tempatan lah.
0: Okay.
1: Yes.
0: Masa tak mencukupi, Dr.
1: Cun, that's it. That's all. Itu yang paling senang.
0: Okay. Apapun, terima kasih Dr. Miruna dan juga Iza. Yeah. Iza akan bersiara hingga pada pukul 12. Saya dengan Jasmine hingga pada pukul 2 petang kelak. Terima kasih Dr. Miruna. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye. Thank you. Bye-bye.

0: Habibu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Coba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Coba ulangi lah.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Tolah siaran kita, Seri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang terakhir ini 11.27 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info surat fadu bagi anda yang berada di zon 6. Dan teruskan ke stand anda bersama dengan kami hanya di Seraman FM.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Dan Izan nak kongsikan juga untuk anda di sini berkenaan dengan Hari Pemufakatan. Dimaklumkan bahawa SMK Simangang akan mengadakan program Hari Pemufakatan dan Penetapan Sasaran pada 22 Mei, hari Jumaat 7 pagi bertempat di Dewan Raya Felicia. Dan program ini akan dirasmikan oleh Cik Nancy Anak Nosiu, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Seri Aman. Dan tujuan program ini diadakan adalah untuk mengukuhkan lagi hubungan serta kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa demi kecemerlangan akademik murid dan memberi peluang kepada ibu bapa mengetahui prestasi semasa anak melalui penyerahan keputusan pemeriksaan dan perbincangan bersama dengan guru. Dan sebuah hari itu, semua ibu bapa, penjaga dan warga sekolah dijemput hadir bagi memeriahkan program demi memperkukuhkan lagi kerjasama serta kecemerlangan murid. Dan baiklah, terima kasih kerana setia bersama dengan Iza seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah waktu ini. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini. Dan insyaAllah esok anda akan bertemankan rakan saya yang lain pula. Dan sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari pukul lain aku Daniel Stephen bawa berita tengah hari YFM. Sarawak dipinta ngambil inspiration dari pemujur pelilih menua Yunan China bak pengawak negap ke pemansang menua patut nyadi ke contoh. Pemujur menuanya kelebihagi bak sektor kuasa ulih di Kenak Baru dagang temuai ngau bertanam bertupi. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke Yunan ngerikut pemujur ke nilai bak kapasiti kuasa ulih di Kenak Baru dimanggai kira 100 gigawatt. Dibanding hari penyampaunya, jauh lebih besar lagi. Hari ditagak ke Ngau Sarawak ianya 15 gigawatt, manggai dalam tahun 2035. Kelimpai harinya, sektor dagang temuai Yunan Megak nerima kira 700 juta ikut temuai dimandang ke penyampau penegap menua Yunan bak industrinya. Ia maksud ke Jakarta bak pengawak nasihatan ya, bak projek memorial Nang Kiau Jigong di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Dr. Sim madah ke pengawak ngagak memorial tu ukai seminak ke tanah sejarah pengawak sidak dulu keliak dan maya jeman Perang Dunia Kedua dan megak mandang ke kawal bakih di Merwan antara Sarawak ngau China. Hari ke-6, AUM Konsel Negeri Dun Sarawak ungkup AUM ke terubah penggal kelima diterus ke Sarito. Sapi Speaker Dun, Dato' Idris Buang, bak proklamasen ya, madah ke bisik tiga iku adun, dak datai ngulu AUM tu. Tu antara adun tindak datai ngulu AUM tu, ianya Sapi Menteri Pengerai Mansia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal. Kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudi, Dato' Dr. Penguang Manggil, ngau Kaban Konsel Negeri Sitak Pelagus, Wilson Nyabung Ijeng, tindak datai Sarito. Lalu ditangkan ke Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk, Azizul Anwar Adnan, nak datai nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu. Awam tu ditampung ngau sesi nyimpul pengawak, hari Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat, Dato' Sri Roland Sagahwiin, ditangkan Menteri Perengkah Guna Gau Penyambung, Dato' Sri Julahin Rawi. Udahnya sesi disambung Gau Jakob Penutup Hari Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, serta Megat Menteri Pengangkut, Dato' Sri Lee Kim Shin. Kuching Music Festival 2026 ke diatur malam kedua cukup ricah. Laban lebih 50,000 ikut temuai datai ngemenuah ke Padang Merdeka de malam. Lebuh bala artis hari menua tu ngau menuh luar udah mayuh nampak penelebak bak dunia pemerindang di balan curian di bala peminat hari semua renggan umur. Festival tu dibalat di kerinduk ke serta dianti-anti bala peminat lebuh siku penanyi ke terbilang bisi berlagu merindang ianya Cakrahan Ari Indonesia. Sama begak bisi merindang malamnya artis peranak menua tumpu Mal Imran. Festival tu balat diricah ke ngau penatai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sama bisa datai, ianya Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdul Rahman Junaidi, ngau Dato' Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Siko lelaki dari Kampung Moyan Laut Asa Jaya ke Gawak Kontriak. Berbadi nyawa pengudang motosikalnya ke Debaik Terpawah lemai kemari. Nitiah ke penerang pemangkuk Kuala Polis Pelilih Kota Semeraan, DSP Barry William. Adah ke lelaki itu dikelala ngau nama Suhaimi Supi ke berumur 47 tahun. Bak penusah itu kenyadi, urung pukul 6 lemai. Dipelebak ke lelaki itu nguji dekat nyeliah ke siku anamit ke benung Belanda bak TC Jalai. Dan tajak pihak lelaki itu balat terpawah ngagai tengah jalai lalu ngujung ke ia balat bakal. Nebih mit ke bisi berkawal ngau penusah itu seminak bakal mimit ajak ketinggal di lantai berkaki. DSP Barry William madah ke munyinyat lebuah ke di telefon RTM di Kuching pagi itu tadi
Madahkah lelaki itu ditetap ke berbadi nyawa hari Raban UPS Perubat Klinik Pengerai Asa Jaya pukul 7.50 minit malam. Kes itu dipansia mengenai Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunakah kami nabur ke berita RY FM. Jadi berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Jadi kita terus ngagai YFM Sibu.

Okey, peningan beri selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari itu. Kena tengah hari hari 1, 18 hari bulan 5 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu ke tengah hari itu datai baru. Dekat bulan kita dalam timpuh 3 jam tu lagi peningan mayu lah. Berenggari pukul 12 tu nyentuh anggar pukul 3 ngalih hari tu lagi. Nur kami dekat ngeluar ke macam-macam program. Ke bisik sudah disedia bala pengeluar program hari YFM Sibu. Kelimpah ti dekat berkongsi ke berita ngau bala peninga serta merenang kita ngau lagu. Ya ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sari tok peninga mayu ya. Jadi anda berasai pejam jalan menyekutai tinggal lebih kurang 13 hari dagi kita ke Bangsa Dayak. Dekat nyambut hari gawai tahun 2026 kena 1006. Tahun 2026 ya. Labak aku bala peningat kita semua bala udah nyedia ke diri sekali aku dah minta komisi tau ke bisa udah mupuk berbeli ke sekedar barang ke dekena kita nyambut hari gawai tau ke bisa udah mupuk berbeli ke tiket bilun untuk bala peningat kita ke jauh lalu ke semak megak udah mupuk ngatur perjalai diri. Nama pun pengawak ke di kerja tengah hari tu aku nyampi tau ke ngarap ke bala peningat kita sama belak lantang, sama belak gerai, api yang meka, sama belak ngemuan pengerindu ke pangan diri ya.

Ya, oh ha. Ya, lagu ke dikena ngepun ke awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu laba aku bisik meria. Ai mata sekedak kena boleh pulai gawai dengan lagu nah. Dengan lagu gawai nah dengan awak nak kita boleh pulai tahun tu tahun duri ga tau ke maya bukai ga nyangka pengawak ke di kerja kita nak boleh diseliah kalai kita nak boleh bertemu di rest rumah ke tahun tu tau ke bisiknya nitih gintir. Nyangka tahun sitiknya kemarin ngagai balantua tahun tu pun kita ngagai bilik di rempo teh kemunyinya deh. Lepas nanti kita berarti ke lebih agak bangsa kita yang kita bisa adat ke berkenyak peninga bersilik nur kita mulai ke di rempo hari gawai tau ke bak pengrami bukai. Retinya kita sama belak bagi belak nadai berpindang dibuang ngau pengadire tahun tu ngagai siko tahun ni ngagai siko amat mempunyai gawai ni pihak sama aja gawai ni minat kita ke nak bertemu ngadire serumah meh hantik kita pulang ngagai tua kita nyak pun kita serumah ganya deh panjung kita udah ngampi orang kia kita serumah magian menyangka berbelayan kita magian nah. Jadi ya ke pulai gawai munyuk aku hari pun tadi kada ke berjakok beradio kada ke merenang kita tengah hari tu ngarap ke semua berjimat meh lebih maya kita mulai ke direk ke menua sekali ke kita bertengah ke rantau jalai tau ke kita ke bisik menua ke ke berkena ke tau ke bertepan ke perau berjimat jaga pengelikun direk nah. Jadi urungnya pukul 12.30 minit tu lagi dia kita bisa temuai adik ngau ke studio dalam program Ranau Temuai. Udahnya pukul 1 kita bisa squad trio 1.15 terus ke kapit dengan menyang ke berita dari kapit. Pukul 2 program pendiau pengidu aku 2.45 lagi secangkir kopi. Lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito peningai ya. Ngenang sebengkai program tok ke pengawak ke bisa udah mujur diatur ianya pengawak fun walk 10,000 singkang. Ya, kedia tu pihak pengerai bagi menua kita di Sibu itu nyerumak ngau jelajah agenda nasional Malaysia sehat atau ke AMNS udah mujur megak di pejalai atau ke diatur badataran tuntung kubu cang di Sibu lalu program bisa udah digulo yang berbahagia Datuk Sri Zahrul Hakim bin Abdullah Sapit Ketua Sekretari Wang Opis Menteri Pengerai Menua Malaysia pihak megak bisa digulo yang berusaha Dr. Veronica Lugeh, pengarah-pengerai Negeri Sarawak yang berusaha Encik Banggis Mungga, Sapit pengarah-pengerai Menua Sarawak Megak ngau yang berusaha Dr. T. Junhun ianya pemesai upis pengerai bagi menua kita di Sibu ditok ya. Jadi aku merik tabik puji ngagai semua bala orang di Sibu ditok ke bisik udah ngau ngerami ke program Fun Walk. Jadi penyampau sidak antin itiak ke berita ke diterima bisa 1,500 ikut ngau ngambil bagi ya. Terima kasih maka ngagai bala agensi perintah ya ke bisa udah nyukung program tu bakal agensi anti dadah kebangsaan tim kombi Sibu Upis Kastam Diraja Malaysia MKN ILKKM Upis Pengerai bagi menua Sibu Upis Pemadah Sibu Upis perintah ngau upis ke ukai kuasa perintah bab pagi menua Sibu ngau 1500 iko orang ke ngau megak ya bab pengawak berjalai bermala mayuh tok-tok ke dikumai fun walk ke diatur nyeruma ANMS 2026 ya hanya ngenang berita ke bisik udah diatur ujung minggu tu tadi puji Tuhan pengawak nitih ke utai ke di Prambo. Lalu pihak megak mayu agak program-program bukai. Nanti kita medak belah media ramah. Kita tahu lebih agak program gawai. Ukai seminar di Sibu. Kita medak bagi menua bukai megak. Benua dia tahu pekit kumang gawai. Pihak megak pekit main asal ya.

banyak lagu gawai megah peningah lagu ke diberi nama Tubai Langkuang ke tengah hari itu amat kena mesan bala ke pulai gawai ibu amayu cerita tak bertunga bertune berbutik mantai ke ati-ati tertengok atau ke lelengau ke pangan diri nah kelalu mayu cerita lagi munyi ke kaban kunyu bula kita lagi nah awnyu pulai ngagai program kita nangkan ke tu peningah sebelum kita boleh ngatumai kita ke tengah hari itu aku dekat maca sitik je ke pesan jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban melayan ti ngelala ni yang Victor Jambu ane awal pesan minta semua kita datai engau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal tu kena 23/5/2026 kena hari 6 pukul 10 pagi semayang misa lalu pukul 7:30 malam bisik makai lalu beranau mainnya Nur ngatur pengawal tu bak lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangur. Jadi ngarap ke semua kaban belayan ti dituju ke pesan bisik mendiang ke pesan ke tengah hari itu ti minta kita ratai engau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal ya. Udahnya peringan angkan keto pesan megak inya pesan ti kedua. Dituju ngagai semua kaban belayan ke dia Basibu Jaya Benanga Begoyang ba rumah asan ngang kuah ke ti Basuang di Bintulu Miri Kucing di Abuk Seriaman di Insebayang Luba Antung ngau di Lijan Julau. Serta semua kita ti diau di sebarang alai ti ngelala ni yang Edwin Umpeng anek berayun tau ke apai ayat. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai lorong 7 ai nomor 2G Sibu Jaya 8/23/5/2026 pukul 7 lemai dekat ngintu setahun ni yang Edwin anek berayun tau ke apai ayat ke udah nadai ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan bisik mending ke pesan tengah hari tu. Nya duit dulu je ke pesan dia kena taik aku. Udah tu lagi, udah ranau tu muai. Aku nak ke alah kena taik ke berita. Berita berat tau ke jakuk gerah ke bisik diterima kami. Hari bala peningah kita hebat YFM Sibu.

0: Okeynya lagu dikenal berenang kita ke tengah hari tu opening ah. Mic jam kita di studio Dato' udah pukul 12 tengah tengah hari. Dato' jam tau ke maya lur kita mulai dalam program randau temuai kita ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu kita bisa Tuan Jelapin Anak Entalai, ianya ketua cawangan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan bagi benua kita di Sibu di tok ya. Jadi ke tengah hari tu aku ngau basah megak ngelalu ke nuan tuan serta mere selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih dah kagau kami ke Konti buka ke tengah hari tu.
0: Jadi tengah hari tu kira ke gerai puji Tuhan ya tuan.
1: Puji Tuhan gerai.
0: Jadi aku tu mere terima kasih angin wan naban ulah limpang ke studio tengah hari tu.
1: Sama-sama. Siti ri tengok ngau.
0: lalu bala peningah nanti nyemak kita bisi medak kami ba Facebook kita ulih medak tau kedengar ke randau kami dengan Facebook Sibu FM lalu kita ke ba radio ku nak ulih ngenatai ke randau kami duai ngau nak penerang ambek ku tetu nyentuh di dinga bala kita. Kelebih lagi tanggung pengawak kita itu nyaga pengelikun di Rempu bak rantau jalan ini pihak tuan.
1: Iya.
0: Nanti kau berarti ke utai ke di baik nuan pun cukup mana laban kita nemu nak lama lagi kita kat nyambut pengerami hari gawai nah.
1: Betul. Sekali ngau hari raya haji.
0: Sekali ngau hari raya haji. Iya. Dan sebenarnya tuan ngemai rantau tu aku ujung kaget. Lapak aku untuk kali kedua me tua udah bertungak buat studio dah.
1: Iya kali kedua.
0: Tanada yang salah nanti nyemak nuan tu madah ke diri nuan tu ngagai bala peningat kita. Lalu nama kini tanggung pengawak nuan lebih lagi pada dalam nuan ti nyaga pengelikun jalan lalu untuk nah.
1: Okey, terima kasih DJ Lucia Terubah. Sekali lagi kumberi selamat tengah hari ngagai semua peningat kita ke bak luar din lah. Jadi aku munyi ke dah dipadah ke DJ kita reporter dari Jelapin Antalai ketua ba upis kereta darat atau ke JPJ lah Pampang Sibu itu. Jadi siti ri tanggung pengawak ke pangku aku ba perkara pengliku jalan raya tu aja. Mengkai tanjuk ke tanggung pengawak ngatur serta nentu ke pengawak ngiri pemerhati ngau nerit ke atur jalan lun ngambi ke dipialai ke ngau efektif atau ke bekeni kita nyebut berkesan tu. Ngambi kotanya bisi hasil di pedak. Ukai seminat di perjalanan ke kita itu tanya hasil dan ada di pedak. Hanya sitik ni tengok pengaku. Jadi laban atur polisi itu ngau gari lalau ya. Ndang sudah ditetap ke upis kami hari Putrajaya ngau hari negeri. Jadi nyak mau tanya di titiah ke kami, di perjalanan ke kami, dikenak kami nerit ke undang-undang ngambil ku tanya. Nyamai kami berjalanan nerit ke undang-undang lalu ulih di titiah ke Mesia Mayu. Tujuh ya ndang ada tujuh bukai. Laban kena kita nyak ngurang ke penyampau atau ke ngurang ke penusah babadi bajalai raya.
0: Jadi tu tuan nama nanti kita medak dah kebuah isu pengelikun bajalai lalu untuk cukup berguna lalu patut lebih lagi orang ke berkuasa baka kita tu nah. Okay. Berarti ke perkara tu.
1: Nama DJ laban nanti kita berarti ke dia tu. Selalu nak kita medak insiden atau ke penusah babadi bajalai raya. Jalai kami siti ari upis ke ngemeran ke penglikuan tu. Jadi mayu hamat udah pengawak ke dar gagak nyalai siti ari cara kami ngadu ko tai tu ngambil ko tai tu ndak nyadi laban nanti kita medak di jer pengawak ataupun penusah babadi ba jalan raya tu kai seminat munah nyawa. Ya tau ngasuh kita nya lenyau la tau tengkira tau ke gerugak pengantang mesia mayu ambil ke banding lah kita babadi buat jalan alun kereta kita rusak lemparnya utai bukai ke dalam kereta yang mungkin rusak naik buah kita nyebut nyawa lah naik buah kita nyebut kita kena babadi bakal apa semua jalan pansiak mereka dah nunjuk ke penusah babadi buat jalan alun untuk merimpas kebesar yang agak benua kita dari sukut yang tadi ada nyawa kita lenyau kita nyak tiba balat babadi nyau mati nyak tapi yang munyi udah nyak tak balat bakal. Jadi ungkus mega ungkus sosial ekonomi yang tahu jadi tinggi. Yang kau orang bisik kat nanya nama kebahlaban kami insiden laban kami babadi berjalan raya tahu ngasuh sosial ekonomi itu tinggi. Jadi kebenaran di JNT kita hanya bisik babadi batu dah ke penusah berjalan raya. Kita hanya masuk ke hospital ambil ke bandiang. Jadi dia tadi dah ungkus kita ke perubat ke dia semua tu siti hari kena tanggung perintah. Kos kena tanggung perintahnya di utai tu makai ngasuh sosial ekonomi kita itu tahu dikacau. Apa kena apa ya jadi pihak mega nanti kita medak kadang-kadang insiden tu ya tak melanggar utai ke kemisi ke buat di sejalai bastin bikin banding tiang telefon tiang api jadi kena ngadu kena ungkus kena ngeripe utai nyak baru siti hari belanja ke ditanggung perintahnya lah hari segi sisi ekonomi inti berbadi buat jalan raya tu bisik dar utai nyak ngenatai ke penyaik lah ngagai sisi ekonomi kita ukai natai ke pemanah.
0: Ya, retin tadi kita meda hari semua sukut tau kai tak berarti ke pengelikun jalan alun kita gati nyaga nyawa ke bebadin lah nepi tuan.
1: Iya. Lepas nanti ke ambil ke banding ah. Ba tahun 2024 sebab setiap pemasyak pengelikun jalan alun tau ke miros. Sidak ya belabak ke pengerugi ulih manggai ngagai 19.7 bilion setahun ketegar hari penusah jalan alun tu tadi. Tu sah bebadin berjalan alun nyalai. Ketegalnya tadi kita kami ngau polis amat betul-betul minta lah mesia mayuah sama berjimat buat jalan aluan nanti uliah kita ngurangkan yang kan ndak lah uliah kita kusung babadi buat jalan aluan sikit ndak uliah tang kurang ke lah. Baik ke banding tahunnya kemarin 10 mungkin tahun untuk 5 atau ke 4 begini ya DJ.
0: Nya berpangai ngagai kita ke betengah ke jalan alun ke nya ndak
1: kawan. Iya.
0: Nanti nuan ke nyadi ketua lebih lagi kita kegawak bak upis pengangkut jalai bak menua kita di Malaysia hari itu. Nanti hari perhati tau ke pansiak kita nah. Ni utai ke nyadi ke pun penusah berbadi jalan lalu untuk uleh nyadi nah.
1: Ni teh ke pansiak hari meros tau ke ngawari hari kemimpu lah. Kita suah mendak bak media ramah. Jadi penusah berjadi berbadi bak jalan lalu untuk ndang ya ndak oleh kengai ke kita utanya berpuan hari kita empu jadi hari perangai kita empu ke mai kereta mai perengkap pengangkutnya DJ laban suah utai tu nyadi dari seperti ke kami nanti ya bisi apa-apa jadi orang selalu bersalah ke kereta kereta tu nak beri apa semua tang ya ke benar utai nya ndak berpuan hari kita empu nyalai ngai nak ngai pun kita kak nerima hari kita ya puan hari kita utanya ke mayu hagi nyadi.
0: Retin tadi kira ke uleh kita ke deriba to meh nyadi ke puan utanya nah.
1: Iya laban kadang-kadang kita itu bisi ndak ngasih ke tanda jalai. Ke banding lah seluahnya di dia tu piten. Bo piten delaban piten tadi. Ndak tahu delaban delaban nanya-nya. Ngujuang ke nya babadi ke. Hanya siti ari kebuah lah nama kebuah penusah berbadi berjalan aluan tetap nyadi.
0: Ya, nyuna berat kata.
1: Iya.
0: Udahnya nanti kita meda bak tangguh pengawal agensi ambil kebani yang bakal kena sebut nuan tadi. Kelimpah hari JPJ, nah, bisik ke PDRM tadi. Nah.
1: Iya.
0: Kati ke kita tu nentu ke pengelikun bak jalan aluan?
1: Kami ngau PDRM tu siti, kami tu nerit ke siti undang-undang disebut kita Akta Pengangkutan Jalan 1947. Jadi berkawal dengan kereta ke bawah jalan laluan atau ke undang-undang pengelikuan bawah jalan laluan dikena kami sama dengan polis juga. Jadi siti hari pengawak kami, kami yang agak operasi bergulai. Siti hari pengawak kami yang agak operasi bergulai atau ke obos padu kami nyebut lah. Jadi kelimpah harinya kami juga aku percaya sidak polis bersama kita itu ngagak kimpin, ngirik pemerhati hati, ngagak orang mayuah ngambil ke sama berjimat sama nemu undang-undang kelimpah hari nemu sama kak nitih ke undang-undang maya ke bak jalan raya laban nanti ndak berkata di jemunya ke dah disebut akunya tadi tanya tau nak natai ke penusah ngai kita ke berkena ke jalan raya tu tadi kelimpah hari nak mega kami bisik ngaga kerjasama tak ke kerjasama ngau sida lembaga pelisinan kedua perdagangan ya ke ngeluar ke permit sedak luri bas apa semuanya upisnya jadi ngau puspakum jadi kita berandau suah bertungok ngau sedak ya mikir ke bekeni cara kita itu uleh ngurang ke penusah babadi berjalan raya nyalai sedak ya ngena cara sedak jadi puspakum ngena cara puspakum bakal ngecek kereta apa semua ngambil kotanya ndang udah tentu selamat dikena berjalan raya baru sedak yang lepas kotanya uleh dikena berjalan raya nyalai kelimpah harinya kami megak dan selalu ngagak program evokasi teka ngiri pemerhati hati ngagak mesia mayu laban di peda utai tu siti ker kumbai kami tau kumbai kami manah lah DJ laban hari orang ke diberi kita penemu, diiri kita ingat pemerhati berkata yang nemu atur berjalan raya lalu ukai seminak yang nemu bisik sekedar yang lalu dititih ke jadi nanti yang nitih ke atur jalan raya atau tadi lubah ukai ngong bendak tang lubah ya ke kak badi buat jalan raya apa semua lawan contoh hujan tiap mia hujan dak kita laju
0: ya
1: nanti kita nak nitih ke atur buat jalan raya tapi kita nak nitih ke nya hujan kok nagi no laju tu kan ujung kaya babadi.
0: Kadang jalan licau leh ngaso pawal
1: kena ada. Betul betul ya ya. Laban bisi orang kadang-kadang aku minta ampun ngagai bala peninga. Amat ya udah bisi desi tentang pengelama ya udah megai kereta, megai perkap pengangkut tahu ke. Jadi ke siti penanggul lalu ngujuang kaya tak babadi di jalan. Laban bisi maya kita itu beriak nyinyit apa semua. Nanti nuan dak. Nadai penelebok reti. Tahu nang nate ke penusah.
0: Ya, dengan samanya peningau kita ngasuh kita aja, aku tu berarti peningau kita semua deh. Laban kita itu pun orang ke berkena ke jalan lalu untuk nanti yang hari. Udahnya tuan nanti baka nuan medak lah hari segi ulah orang ke dari bapak rantau jalan itu. Tahu ke sidak ke bebaik perengkap pengangkut tu. Ini besai guna ulah sidak. Tentu nyemak sidak ya sama belak berbasa ke pengadirik berkena ke jalan lalu. Tentu ya bisi empas ke mana nah?
1: Oh, mana mata jangnya dia. Jadi untuk mutai kerkarap ke kami, ya kak aku semua upis ke menggai undang-undang kenerit ke adat tu. Nanti kita nyak sama berbahasa ke pangan diri. Nyak cukup mana. Perkara ke cukup mana, lalu nyak kena dipinta kami nyalai. Kami ngagak program ngiri pemerhati ngambil ke kita sama berbahasa ke pangan diri. Aku ngonuan ambil kebandingan nuan minta jalai. Udah aku merik nuan. Tang, nanti nuan minta aku ngai merik. Ujung-ujung sama ke berdujuk dia nyata menjadi pulai ke penusah ke ngagai kita nya lai nya ke patut nanti sama-sama bala kita nya sama bisik pemerhati hati sama bisik basa ngapangan diri maya kita ke berkena ke pengangkut batas jalan raya nya ke cukup mana patut amat dititih kita patut amat bisik de kemuan kita perkara ke bangsanya.
0: Ya jadi nya pesan hari tuan JPJ kita tengah hari itu opening ah udah nya sitik lagi tuan atau daripada kita bakal penyalah kemit tang ya ulih pulai ke penanggung ngagai semua orang ulih kadangnya ulih naban ke nyawa ambil ke contoh bakal singapak geliah nah
1: ayah ya
0: au mutuang ba garis berkemar ban dua kita nak patut dua kita ngeliah teh ke begenya katanya tuan
1: segi betul dia. Laban suah kami pun hari diperhati ke kami maya kami ke berjalai ke pengawal nerit ke undang-undang kadang-kadang orangnya kena saman. Jadi jakuk suah disebut sedak mit aja atau penyalah tuan. Ku yatan ibu saman. Amat ya mit utanya pada mit tampas ya ngagai maya kita ke bebaik ke kereta ambil ke bandiang dah. Lampu signal. Kak pekunan nyebut kunya. Jangka aku nemu semua apa peninggal nama aku nyebut lampu signal tu. Tek nuan kak bilok ke kiri bawah atau ke kanan. Tanya tak ada break nuan. Angkat tak pasut. Rasanya ada simpang. Jadi. Tak nemu kak kini ke perjalanan nuan. Tak itu tadi tahu ngujung ke kita babadi. Nanti belantak. Buat ngapangan diri. Berkenyak muka tek lampunya. Reganya. Tak tak mar. Kadang-kadang utanya tak hidup. Asuhan nuan tak nemu. Madah ngagai orang bukai kak kini ke perjalanan nuan. Tak itu pun tak ngujung ke kita nya. Babadi buat jalan raya amat utainya mit nyadai ngagai bala peninggal anang kalau mendak utainya mit nar ke tu kan dah patut tu tu ngatai ke penusah ngagai ke utang patut utainya tahu ngatai ke penusah ngagai kita
0: ya nanti kita mendak buat dalam timpuh ke terubah tahun tu tadi tuan hari utai kemitnya penusah kemayu nyadi
1: betul nah? Betul ya
0: betul bas ibu itu ajak kita mendak orang ke laban api mansau
1: api
0: semua.
1: Mansau ya
0: jadi laba aku nyubaka bak menua bukai tentu ya bakal kita itu lebih agak bakal hari upis pengangkut jalan menua Malaysia atau ya bisa teknologi nah ni nuan mendak penyawah teknologi utai ke baru dia tahu uliah dikena kita nameh kaget pengelikun bak jalan raya atau ni atau kerkumai kita jalan lalu
1: jadi bak Sarawak tu berdau bisi jadi nanti bak semenanjung Malaysia di DJ kita JPJ tu dah bisi kena awas lah jadi awas tu cara kena sidak yang rekod orang kan agak penyalah jadi tai tu tadi ndak boleh deklari ke nuan lah nama nondah dah rekod dia jadi samannya de keluar ke terus munyi ke aku hari pun tadi tuju ya ukai kena ngukum orang tang ambil kurang sama menjaga jadi kurang leban penyalah jadi nanti kurang leban penyalah munyi ke kita ke berandau tadi DJ penusah babadi bak jalan raya dia diseliah ke kita dia dikurang ke kita tang bak Sarawak tu tai tu bedau bisik dikena jangka 2-3 tahun kat datai jangka aku bisik. Ngarap kau tetuk bisik. Laban Siti utai tu ia oleh mantuk kami nolong kami ngau polis berjalan ke undang-undang nerit ke undang-undang buat jalan buat jalan raya.
0: Ya, awalnya gak guna tanya tadi nak tuan.
1: Ya.
0: Aw, udahnya nanti kita yang mendak mega perintah lebih agak kita ke bisa bersanggup paut ngau kimpin pengelikon jalan lalu untuk kati nuan mendak kimpinnya mereka empas ngagai mensia mayuah nah.
1: Selalu kami agak kimpin baka maya ka gawai hari raya ji tahun baru Cina sigi bisi gagal nyalai Siti pengarap aku nyebut pasal pengarap kami ke ngatur tanya ngagak tanya dah sigi ngarap ke orangnya udah niti ya ke atur ke undang-undang ku dah tetap ke kita ya tanya jadi bisik lah pada aku bisik berupai empas tanya atau ke bisik
0: pulai ke pemandah
1: pulai ke pemandah ngagak mensia mayuh bisik tanya pada aku laban kadang-kadang kita nya serambau kimpinnya kami tenggal polis nah bisi ga berjalan ke pengawal agi dalam tempoh kimpinnya nya ba jalai ba sebelah jalainya kin gitu berkena ke kereta jadi ngambil ke orang mayuh mikir oh sidak tu gawak jadi kita itu patut berhati-hati nitih ke undang-undang ngambil kita ndak kena saman kita ndak kena tangkap.
0: Oh, betul tadi.
1: Nyalai empasnya tadi bisik nampas ke kimpin keselamatan jalan raya.
0: Oh, kata ke nanti bakal orang ke berkena ke jalan lalun tu tadi, orang ke driban ya atau ke dikumpai kita orang awam tu tadi. Kini sidak ya uli ya bantu orang ke penangguh berbadi berjalan lalun.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi orang mayuh ya kata ke orang awam tu sidak tu. Siti sidak ya sama-sama kita nitiah ke undang-undang, nitiah katuar ku dah tetap. Udahnya kita anang kelalu mai kereta berkena ke perangkap pengangkut nitiah ke hati dirimpu. Bekeni ku nyebutnya nitiah ke hati dirimpu. Kadang-kadang kita itu di jemai non beno angan. Beno no ringan.
0: Yeah.
1: Tau non berpasang ke kereta, berpasang ke motosikal non nitiah ke pengeringat nonya tadi. Nyalai utai tu tau nang ujung ke babadi. Nyalai Siti agi aku ngai nak nyebut ngagai semua bala peningau. Minta sama-sama kita bersawup ngambil ke utai itu kurang lagi jadi dah usah apa dia berjalan raya tu kita bisi Facebook kita bisi JPJ bisi ngagak line aduan komplain ngagak kia tanggau gambar ngagak video lah. Jadi tu ukai munyi ku aku tadi ukai kena ngukum tang kena kita ngagak siapa orang ngerjapnya lah ngambil ke ya dudi lah yang tak ngerjapnya lah
0: ya nak ngulang
1: anda ngulangnya baru jadi nanti yang tak ngulang lagi orang buka ya pun pada oh ngai ku ngerja tu ya tentu salah orang pun uleh nemu
0: ya
1: oleh siapa aku nganuan pun tak nombor tak nombor dia ngambil video apa semua anjong lagi kami
0: ya nya utai ke maneh megak ne kadang munyi kenuan baik ati tua tadi ringat tekan tua minyak nyung kanjuang ke kereta motor si kau nu tuan
1: iya iya
0: anu trengke ke jalan seberai nyu usah kurang ke si ke jalan seberai dien
1: betul betul
0: ya au jadi napa kini pesan warga guys semua bala ke benua dari babaran tu jalan tau ke kita ke berkena ke jalan lalu nanti yang hari tu tuan ya ni nemu angka jakob pesan wa tengah hari tu bisa nyerumak ngot tengah hari raya berkata tau dah. Boleh masuk wak baum tayak ke benua makai
1: nah. Okey. Terima kasih saja. Jadi pesan aku ngagai semua bala peninggal kita di dunia kita. Ke dia tu benua berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta lemai lagi kini ke berbaik ke kereta minta kita sama berhati-hati berjaga berjimat kita mayang kita ke berbaik ke kereta berbaik ke pengangkut. Okay. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Laban nanti kita ini tiah katur, ini tiah ke undang-undang ketap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tak boleh diseliah ke kita.
0: Ya.
1: Nyalai, datai kita ini, mupuak engkau selamat, pulai datai pe kita engkau selamat. Benar ke gagai kita.
0: Ya. Oh, jadi nyerumak hari gawai ke dekat atai itu tinggal lebih kurang 13 hari. Tunjuk aku ditekuk aku tadi tuan. Udah mupuak aku tu ngitungnya deh. Oh, tentu ya kita di Sibu di tau ke Balai JPJ Bermenua Malaysia di tau bisik udah ngadu ke off gawai dayak tu ne. Berengkah hari berapa hari bulan kini?
1: Okey, aku kak berkongsi ngau semua peninggalnya deh. Berserimbai dengan gawai dayak kita bisi hari raya haji jadi itu hari raya haji itu kak jadi hari 27 hari bulan jadi Ops, hari raya haji itu berengkah enggak gawai sekali berengkah hari 24 hari bulan 5.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ops hari raya haji ya bias 31 hari bulan 5, jadi ops gawai itu agak bersambung sampai ngagai 5 hari bulan 6.
0: Kira ke bisa hari bulan kena sebakar dia laban bisa dua pengerami kena sama
1: mereka. Iya, iya, iya, hari raya haji tadi kita ngambil 6 hari, 7 hari. Laban ya habis 31. Tang dua-duanya berengkah hari 24 hari bulan.
0: Kira ke bak minggu sitik dia ni yang berengkah lah tuan.
1: Iya, iya, iya, hari
0: ya, aw. Jadi dikena ujung ke randau tua ke tengah hari tu tuan ngagai bala kita bangsa ke kak mulai ke dirimpu ngagai menua ke tahun tu perkenak ke jalalun tentu ya bisik pesan ngau pesan hari kawai nuan pun mengak tuan ngagai bala.
1: Okey, ngagai bala kita ke kak mulai ke diri maya gawai tu ialah ku ngarap ke semua kitanya berjimat maya kita batas jalai maya kereta maya keluka pengangkut persa dulu kereta kita udah tentu kereta kita nya mana boleh dikena kita berjalai baru kita nya berjalai lalu mupuak ngagai nur ke tujuh pihak mega anak ndak ingat nanti kita nya bisik ngantuk bisik dah kalau lelak ngetu dulu belelak dulu baru kita nyambung perjalai kita ngambil ke kita pun datai ngerti ke lantang orang kan terima penatai kita pun lantang ngerti jadi berserimbai ngau gawai itu saya sepi aku ndak kalau temu aku beri selamat gawai ngagai semua ke bebansa Dayak ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu harap ke kita ya semua mujur dalam semua pengawak gerai nyamai lantas senang kita ingin menua ngagai dua DJ juga selamat dari gawai
0: ya.
1: Ngadai kemisi.
0: Oh, sama tu tuan ya.
1: Sama.
0: Oh, jadi selama hari gawai mengkat ngagai kita ngau bala raban ba jabatan pengangkut jalai sibo na.
1: Iya, iya.
0: Labak aku bisik sidak dengar randau na.
1: Bisik-bisik juga.
0: Oh, jadi nyak tadi pendengar randau aku pukulai ngau tuan jelapin anak entalai ketua cawangan JPJ bab bagi menua di sibo di tu ngarap ke utai tu boleh pulai ke penerang ngagai semua kita ke bisik mending ke randau temuai tau ke program kita hari YFM sibo ya. Sekali lagi terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
0: Ya. Okay.

0: Akai di nai nyoba sih entah ya gak selengan ku tau dua-dua mepai beket tau salah ya bekenai kah ku tau dua-dua ketau eh salah ya
1: ayo dek tau carai di tau napa dia dengan aku tadi tadi kasar uji itu jenuh ne maka mengingat gak selesai ya sikit nulia duduk lama kita apa baru lah maka selesai
2: nyuruh rentang. Maka nama madah ke orang yang kuluh kilik nyebut kang api ada rempuh kang orang pekir kumang ini orang yang gawai tahun tu ku madah ke dia wai ini sumpah ni ibu aja tau ni ibu ni ngada aku berkongsi ke dia pansiak ti dipejalai ke pertubuhan keselamatan sosial pakai so dia susah kau kita wai
0: susah
2: au dia ngayan ke 59.2% hari tahun ni subak 2023 ni tu anggil tahunnya kemarin 2025. Ah dia madah ke orang gawa bisi penanggung ubah sitai. Namo tak ubah sitai dai.
0: Namo ubah.
2: Ubah sitai me nya berat bakang ngode nya ngluwai ari patung ngluwai ari umuang ngluwai ari peniau. Cut.
0: Oh, ente nya. Bisa ya ke orang nyebutnya enai gut. BMI. Oh.
2: Nama
0: ngode. Amat me. Nah.

0: kala-kala kan nyukung kaban doa dia tau. Nah, mah kurang aku tau, dah belum mata aku tau. Udah agak ngelenti ya. Kak tambah aku baru tu minggu baru ya lah. Nyo ke semek gawai lah. Tambah aku baru ke break ku curai es kali tau. Ngai ku celuang aja. Break curai warna papa kini belum mata aku tau. Ngai apanya ke kebab aja.
1: Ke kebab, beri dia curai. Pasal yang kedai nyapi, ya, mai ke kelab ke mata dia. Nyapi ya. Oh, nyak
0: Christmas hilang. Masa yang
1: kedai. Nah, mai utak kata, mai ya. Eh, kumada kedai wine bilai. Nadai dalam kamu sini sumpah yang nyak nadainya nadai nak jarak sekali nyak tengah nyak meh mulut tua tau ngai nak kau kutap ya aku madah kedek wai ini bilai mekit orang nombor satunya ne yang dek
2: uji te mekit utai ke mana ne nanti kita ke mekit orang ni buah nanti tua tau banget nak bergamau baka orang tang me jaga peniau diri
0: ya kena dek kau ngombainya nak mana ya kena majik ke diri punya mana ya nyok. Nak patut ke kari bak me gawai tu. Gawai ke? Kenai ke? Gawai tu kemari kedua dai. Aku akan beli super baru, jemari baru, tibai baru. Oh, speaker iritnya. Bisa aku meda irit di je Lucia sarinya. Eh kebesai. Mada besainya besai dari tubuh kita tiga tau. Eh kebesai irinya. Kak beli aku tau.
1: Apa? Dah dek. Orang kak ngirit. Ia ngirit speaker ya. Bah. Kata dek. Nanti kami ngabeng ngagai bilik dek dek. Nama ternih dengan kami. Nama kami tu asuh dia nilai sopa dia nya. Pakai jemari dia nya. Nama belawak ke speaker dia nya. Pihak. Dengar dek wai. Ini bilai penemu ini sumpahnya. Tak nadai runia berkelimat sekali. Ini tu wai tu sikok pada kau wau.
2: Oh oh. Ya nama gaji apa sumpah yang bulan tu tadi. Buah ke dia ambil. Bapak perengkau kena gawai pihak. Ya nak berbayar nak makai. Kita sebilik. Udah tu elok bayar dia nanti pihak. Nah. Nyak kena sebut orang nama dek ukur baju bertubuh dia rempu ha. Kalau aku macam tiap dek keberkelimatnya madah keberketuk aku dek wai ni sumpang bakal gawai tu ya sikit ya nak udah temu tua hari ya hari ya nyadi ya. Jadi berapa bulan sebetulnya tua udah naruh hanasin ha, dia ungkup kena ramai gawai ngamik kena ngacau belanja bulan kepatut ha, biar ya ngumpul dulu deh sebentar di gawai
0: ya kena kena makainya duit kas tau renggat kedua udah tamak deh udah masuk 15 hari bulan wainya sehari tu 18 hari bulan bedau kenanya ya ke baru masuk tu bedau kenanya tembau kita kena beli kue gawai tau lo
1: dek tau kemada kedai wai ini sumpeng ya meh. Dek tau meh ketua yang tu ruak padunya inyau tu. Ya, kumai dek wai dek bilai. Masuk, untek ya, utenya kumada kedek nadai nya. Mata anan celaya ya, merah TV, ninga radio, uteng nya tadek meh. Kan inti hari masih yang atim kelik kore. Nadai ninga utek kurang sekali, nadai nangkap, utek bak pala nya dek, utek dinga nadai nangkap nya. Dunia dia tau kumada kedek bertapek ngau krisis bekal global. Kita tau seluruhan dilala orang ngambil berkelimat, kita tau. Parah dia pilih rusak bisa duit dia kena orang itu dia nih.
0: Oh, nyok ke sebuah.
1: Ya, kata dia.
2: Amat meh ke buah perintah kita. Bayarnya perintah besar. Tau ke perintah menua kita Sarawak. Berundian ke mayuh macam inisiatif deh. Nemu reti inisiatif deh. Di kemuntang ke jakuk kita ya nyok. Cara nemu deh. Ke betuah. Kita itu deh. Betuah nyari peranek menua Malaysia. Dan benda mayuah macam bantu perintah tidak saya ke kita ya mayuah nanti aku kan nyebut sitik-sitik lemau aku nyak-nyak bantu skasnya sebut dia nyak penulis ngelempung ke tatiang belanja minyak
0: nemau makawa kalau kita ke beranau kalau kita beranau yang sebuah itu nak ke dua-dua dia tahu nyamai ke kan beli barang harga mudanya oh ngipo orang berjual jualan ramah medaninya deh
1: oh nyak ke weh dekat tu nyak ngeruak ke derempu medak bisik kita ke mudah jual perintah kena nyawab kita nyak ketamai dekat nyari hantu ruak pihak kumadeh kedai pengawal berkelimat tau ukai reti dek banget berbeli kutai nare tate aku madeh kedai ka ABC muda ate jua perintah dek patut berkelimat utenya nemu ambil ni nemu ketuk perintah utenya ila nak bakenya dek mera utai kemudian halus setruli utai beli dek namu tunga ku ninge nyen bukung namanya gunung sentuh buang ninge barang utai kebeli dek
0: terulai ke mai dia kena
1: kena

0: kita ente beli barang kemarin kedai, lihat kedua lo bak kertas, berak kita datang bak kedai, nemu deh macam nemu kedai, berak nengai nau nulis, nemu tak nada nya beli kita, contoh tu kemarin binye aja, ane ni kau terbuka, nengai nau kemudian, deh nyuping ku lama ente pulai kedai, saya kau supaya, terus empat deh rumah deh ambil empat deh nyaw.
1: Oh, kata kenapa ya? Bawa nama deh, eh kira uah kan nulis, tu tepuk lo untuk toja. Cing tulis tulis lah untuk buruk ke kau baik kertas beli mua beli kedai.
0: Balik nak untuk deh nyak mendatang di kedai. Nyo nak ingat ke untuk dalam untuk deh nyak nyu balik deh. Menda barang kalau mai mua nyu balik untuk deh.
2: Ti, mua ke deh sebut. Yo menda lagi ke kedai asing nyak. Deh beli barang. Caya aku ke untuk deh nyak. Nanti bakal utai kuliah dia pansut ke kerubung palok dia nyok. Ya. Engkau terbenuh lelentik. Nanti ada yang ngantok dia pada aku. Tuk. Sitik dah lagi. Ini sumpang. Kita akan jadi orang kau beli barang tu deh. Barang tu bisa hak ya namun ni. Ha. Milih. Ha. Pada dulu. Banding-banding ke dulu harga barangnya. Biar ya.
1: Eh. Beli barang harga. Nama jenama, ke bisa jenama mau nyok. Mak kita impu dari luar negeri nyok baru kita kaya pada orang.
0: Eh, maje ya. Dek pada orang kaya, teh anda impu ngasih ke pemerintah nama reti. Nee. Kemarin kedai ini itu nyok. Sumpah, dengar deh bawa mana nama dekat apa tahun tu nak kau teh dajak kami masuk apa untai apa pala adanya. Kemarin kedai beli utai ni tiak kau tanya kita ini tiak kepatut kita mata adanya pelut kencelaya ke. Nya bulu matanya tikau ke beterajang ke pada ngenat ke kebab beginan mu tekor ya.
1: Oh. Ya dia nya ngacar undi yang kebab dia.
0: Nanti nak benar ka nak jengkau jengkau lo ke. Nyu nitik nak tei de. Tinga de. Da de minggu tu tadi de. Ha. Di menua sepia nya di sabe ada wai.
1: Sabe ya.
0: Au bam noi san ku din.
1: Au.
0: Ida ya kemarin bisa program katik ke gagak sida Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidupnya aku pada nak nemu kau.
1: Nama tegagak sida.
0: Nai.
1: KPDN ke sebut orang belama tahu nya.
0: Nya me. Bisa program inspirasi beli barang Malaysia.
1: Beli barang Malaysia nya deh. Tak ke sabe aku sebut.
2: Contohnya tadi ini sumpang. Nah dah, misalnya kita beli barang gagal dari menua kita tumpu labanya deh. Tahu nya juga ke ekonomi dalam menua kita deh. Kelimpah kenyukung orang dagang bawa menua kita tumpu. Berat deh. Dek kan beli tanggung. Ya, nak patut kita beli dari menua ladan kin. Nah,
0: kita tu nama sabeh. Nak bawa Malaysia di ni sabeh nyaku deh.
1: Aku kok. Meli nyelintir maya bisa jual rameh nyok melo ini bilai ya.
0: Pia meh nyak gak bisa 87 jual rameh nyak nes sikit kena mantuk raya. Tengok dia tu kak kelalu pada aku nyok kak ngame. Tanya dia ngame peluang ngame kesempatan dia punya kerja kau raya.
2: Tok Siti. Tok akhir ingat kere wainai sumpang. Madah kede, madah kaku kok. Entik perengkau baru meh dia nyak agi ulih dikenak. Ah. Tau ni buah kita ngilau dari empu beli ke baru. Berkelimat meh. Eh. Itu ak aku tu madah kedek tu. Ya udah gawai tu ilo. Agak panjai na kak. Nanti kak terima baru. Nya. Anak ucok. Nyau kak masuk ke sekolah baru. Udah permisi. Belanja sama geng nyok.
1: Hei. Ay, kami boleh kan kita dia agak bisa. Uji hari pagi kita ngantai berkedai asiangnya ilo. Ini kut.
0: Ya, muka aku tengok duit dia bukain. Kena dia boleh tengok apa kebukain. Tak buah kereta jualan ramai. Nada ngawak. Dan aku tekan tak. It.
1: Nah, ente nak ada lah. Ina bilai. Ngutang aku pada dua ada. Bayar dua ada. Bisa dukung ngutang.
0: Hei, dah. Amat pandai. Muntai ini tua itu. Rundi yang nada. Kelalu pandai. Suka kau pemarih nada. Nada atas tepaknya. Rundi yang kakut. Ya, kami tu nada. Kita bayar. Kami tu kudai. Lalu kau berhutang nih, nyak meh kami tu. Misalnya dari tadi berkelimat, kau kami ngicak kena nak berhutang sama kami. Tau, maksudnya kau berhutang.
1: No.
0: Betaruh kita wai, betaruh simpah kena sin sebera gawai. Gawai nalah tulak dek, gawainya bertimpa yeh maka utai. Kemudian kedai, teng, utai kepatut beli. Nah, dah eh, metemuai datang gede, nyuka maka utai. Maka, nak, ya kak baki, ya kak mendadik, ya kak beranau kan dengan cerita. bukai teka sadadam ku teng ke bilik deki nah dai ura bekinya belak berkelimat kita ke madah kedai ente baka ulian eh katike ane hutem kita ane name hutemnya pri pala maya yang ai bola kedai ngasa aku tau
2: eh baka tua kanya di orang tua ai ba rumah ya patut gang aja pala sida na uco to belajar berkelimat dalam semua perkara sekali kenya bak sin pemakai tau ke perengkau guna nah dah kenyak pulai ke pengurugi nah
1: namai kutang sudah amai nyamai kena wai dia jahat meh tembau kajak ngai ku ngai ku ni dia ngaku ajak mati kedua dena lah dua dena ngau ku nembau ke penganan tau lagi
0: ini bilai kapan suat tanya urat palak ku tau
1: ni ya
0: puah maksud dia kelimat hari tadi nyak bertuju dek nyak utai tu saya gawa baru mai tu ini bilai ya utai kerja main ada ya dia nyak makai penganan ada ya dengan ngau semua dia ngagak baru dia kangau ngiga kami ini nah nama tu lagi ngagak tu deh ya sekilau dah lagi tau tadi ke ngau tau
1: nai ya gawa me napa tu tu nyuk alai di tau
0: nai pedah dia ngode nyak dia nak tanya nak kebaik ngade nyak salah ya baik kelalu bala berjakau
1: nai pekeni ke deh
0: nak bungai rambi yang nyak yo ini tu wai tau nama dia bungau
1: bungau udah ngabah bubu.
0: Oh, parai. Raban dia tau pihak ngabah utai, pihak ngabah bubu. Nah. Dia tau, baik.
1: Udah ya, menyak kapot dah. Ya, oh. Just baik dua dia tau.
0: No, kami itu. Nadai penganan tu lagi nak nyari itu. Nanti belak bersepek ke nyak kita. Galau, ay, gawainya.
1: Kapot dah. Ngelak agak baru. Udah ikan lah, ay.
0: Nabi lai. Peri je mulut tua tu. Kutak ngajak, ay. Berkelimat. Nadainya bungus. Muka pendiam pansu lili ya kapak punya riak madai.
1: Oh,
0: tupai ya wayne bilai mek kedua.
1: Kuda ya sare nyaning numpa dupai kuda ya sare.
0: Ya, bayar kakak pengalaman ni wayne kuda ya.

0: 后这个人家等下给给你一点的梦狗好你看来过来搞完你
1: 我这个白呢
0: 好的你好好的好不过来爹母让他给你一个你等着让他带妈呀不用
1: 了
0: 爹呀你这个老外给他问到不是我白给呢
1: 好berapa hari ya hari itu?
0: Nah, 13 hari. Oh, 13 hari di tuang deh. 13 hari hari hari itu deh.
1: Ah, kurang hari 2 minggu.
0: Ah, kira hari ini udah melekat ke 2 minggu.
1: Betul. Minta ke panai ke munyi ya,
0: nai. Ah, ane nyebut 2 minggu. Pada pala aku ninggal 2 minggu. Panai nak munyi berat di 13 hari.
1: Panai. Ah, okay. Ngam gaya kan 13 hari.
0: Oh, bala hari senang juang kuda meli tiket bilunnya. Puahnya nekok ketunjuk nanti ngituang kemaya kak pulai. Panjai hari ku sida ya. Nak baka hari ngelama tau deh. Oh, dia meka pulai ke menua. Dia meh kuda panjai malam, panjai siang.
1: Ah, okay. Sebenarnya sida ya ke dekat pulainya. Kita ngante berasai nao mispek ko.
0: Ya, maka ku gue kuda ya. No.
1: Au, ambil ke bandiang. Kita ke bisik balam nyadik dari sebilik ke gawat bus menanjuang dia deh. Eh, nak sabar nanti pangan diri baik buku lumu nak ku deh.
0: Au, ya mak aku deh. Mupu mulai ke diri empu bala start hari hari lima tunti laban hari lima tu ini hari ke penudi ke misi sekolah deh.
1: Betul. Ya, jangka aku berdah lawan ke no tua mari selamat hari pengajar nak ya.
0: Au, nak lawan ti bulan ya, atau bulan sidak ya. Empu sedai aja. Ah, empu sedai aja. Nya aja me ante minta pemerik ari aku sikit nadai tang ante minta leka jako na nemu nadai ko to.
1: Tau, leka jako sampai me.
0: Ah, leka jako sampai. Te ante kita berarti ke nadai ge ngelowe ari pangadirek ke besampai ari tua kemerik bungai pianya jako kena ulih merik bungai.
1: Kebatang ya,
0: nyari kenang lawang
1: ya.
0: Karena oh. Nyamai kati orang dia deh. Ya, maka aku deh, bakal ngamis sudah mau. Nyamai sarinya, laban bisa ke Daliah deh. Laban kita kira 16 ribu lah deh bisa pengawak. Dia, mesti dah ya, hari guru kita. Kita emang dia nih nyebutnya ingat nih.
1: Iya, apa pala nyamai gue udah terus terang.
2: Nah, oke okay, namanya nanti kan oh ngenyi ya tama.
1: Oh iya, oh bisa
0: bisa dini uleh bakraka aku madah ke nanti tengah hari berkata dek makai kapan gawa dini uleh ya bela begeri uwa me
2: ngenengai ngante me
1: ya aku guys mina angai bala ke cikgu ke sekolah bak cikgu nya namanya. Tapi kalau dua hari kalau menjadi cikgu aku ngajar saya kebuka ambil ke bandingnya. Contoh yang nampak ya. Cikgu maka ya kita itu cikgu maka anak tua nama deh.
0: Oh, tiap cikgu. Hari ngajar ya. Kau deh?
1: Tiap hari maka hari yang kerja.
0: Nanti pas sekolah balik anak dulu dia nanti kemaya sidak nyambut hari pengajar?
1: Hari lima tu tadi.
0: Oh, udah ya sidak. Oh,
2: udah dulu.
1: Oh, udah. Tuh dulu angkanya nyamai ku deh angkanya bunyi nyam jarau.
0: Aw aman kenya deh. Tajak pamunya ku tadi bisa ke perintah mekat na ibu nyambut hari pengajar. Tangkati ku ngau tu deh gak bakal dia nunu derempo nak gak disambut hari pengajar. Nek ku deh.
2: Bisa gak saya ngambil ransi yang gak nyadi pengajar. Nepi ante.
1: Betul.
2: Maka saya ti tua me au nindi yang baru. Asa ti kita tiga memang hari radio. Nada yo ingat nama saya ti meanya.
1: Banyak. Tapi ya. Tanya mai kita ke sebuat gawa NTJ. Kita jauh saya ke sikit lancat orang ingat kita. Sama orang kangannya cukup besar. Nampak aku sesuai. Perumahan ingat nombor telefon bala DJ
0: nah. Oh, bertanya belah grup si daya. Bisa nombor DJ Lucia. Nama dia aku bala buka dia nanti. Ya. Yeah. Oh, kaya bisa bala aku nak daikan hanya pesan. Oh, dia ya ingat ke kita.
1: Ngapain ya.
2: Bisa mana
0: ya lagi nyantai. Oh, nanti nak maya nyak kepada kedai. Dia, mende ayan bapa sebuah nak menanya deh.
2: Oh, dia tahu live dia tahu nak menilihat.
0: Oh, nak menilihat ni dia.
1: Oh, siapa mana aku deh.
0: Oh, tiang muncul kutai. Nada ngawak ya, tangguh pengawak kita tetap dipercayai ke ngawati ke lantai anak si dak ya. Pun tu watap ati gagal ni kure.
1: Ati gagal mai berita kanya dia.
0: Ko, tiang lain kami bintu lu sebanya. Bintu FM ati gagal mai berita gagal tanya nya. Siapa nya ex DJ kita suba Francis.
1: Oh,
0: DJ
1: nee.
0: Francis,
1: oh,
0: ayo, lumbuh
1: kalau kaya jatuh. Ampun nyebutnya berlama.
0: Eh, oke okay, kenapa?
1: Apa tahun nyebutnya? Amat, oh, nyame, nama nak perawak kita. ngarap ke semua mujun apa ya yang kanya jam ke dia tau benung agak bisku kawai aku tu ngantai mang iru macam aku tu siang.
2: Aku untuk nadai ngai kau nanti ngai bulan ke Desember dia tu.
1: Boleh, nak bagas si kawai tu deh.
0: Enggak. Baik umur nu berinsuan menyantai.
2: Umur nu berinsuan tadi.
0: Kawai tu. Pengaget ati kau mai dapat kenyap belamang ya kau deh.
1: Ngalai, nai.
2: Kawai tu lain tu gaget kita nanti.
1: Apa ya nai?
2: Nanti gaget ke bisku kawai tu.
1: Asyik
0: ada
1: agak
0: tua kini. Udah, nama deh. Yeah. Ngante katanya, mantai ngante kemanya, punya ke minggu, punya kemarin, kemarin kita bisa lawan mimit deh. Laban bala ke bisa rabat tadi lawan manja. Ante nama deh ngira, agi lepuang lu buang kau dia, ane nanya ke tua tahun baru tu, tahun berapa tahun ke bedaunya, agi okay. Membedau. Okay.
1: Okay. Amatnya, ya ngamane, saya kita berarti ke berkenan ke perawak kami baru meringit 16,000 tu tadi deh. Namanya udah manuk bala mayuan deh bakarangan basungai deh nanti ngira tu waktu bisa berlama punya kuda ini tau langkah yang nanti ya tak ambil ke namanya penama meh kemali ya kita manuknya berulai deh rindu ke nyana pia awak ke adat teh ke bekenya nu nak tinggal anak punas
0: pihak ni tadi. Siti dah agak lepas kita tiap tahun pulut kita nak sepaka orang ke bisik bumai bertahun ni tadi deh. Pulut ke diketahun ni tadi dan tadi. Jadi tahunnya kemarin angkanya pulut bangsa tau kena ngaka ai tanya tadi ai gawai deh tahun tau pulut bangsa tau nyulain ge ge ya.
2: Ya sepe.
1: Ya ngai pulut Cina aja.
2: aku dah nyepe ya ke dipandu munyi ku dai nyentai. Aman bisa beda ya lepas kita ingat nak nyepe deh tu aga kita sebuat ya ukai tua kita sebuat gua dah nyepe tu ya sida disuang ya bisa ngasuh berangat gaknya
1: ya namun dah gana pia ya gana bisa tuanya lain-lain asa ya mu ayo
0: Anak nak tiap-tiap siko orang ngalor nya. Dia tiap kerja deh, bakat tuak kita tiga ngasih kau lain, bakat ada kologe, angkanya bisa ke kile ke bimet kita untare, angkanya lain ke asai, nyuku tak akhir ngaget mau.
2: Aau tuak indo,
0: tuak laki mutek monyanya,
1: nemu nau magi.
2: Tuak darah,
1: tuak jano.
0: Macam.
2: Nemu nau magi.
0: Iya belaknya tadi, ke belak beri kepala.
1: Iya, badon nak ngasih patung.
0: Mai tak bakanya ne. Tau tak bakanya ke na tau na dai ukai ke kita to nang merangsang orang sama bengirok ke tuai ari gawai to na. Tau te to adat ai kena tau na ba kita. Ya ku dah manu antare. Na dai ke saleh labak kung kita 16 hari bulan sare to berapa? Da 18. Na minggu tau nyu nyari berapa minggu ni la tau na.
1: Tau di banyak.
0: Udah tutum pare wai. Tau pare cenggung pala tau me. Sudah ada nutu aku lu ki ya.
1: Ya, me sempat tak ki lu pala. Jangan lain nom pare ya nemu.
0: Inom pare ya nemu.
2: Nemu nyium bau.
0: Nemu nyium bau na baju gaun inom pare nya ku lu.
1: Au baru ya ku ningai nom pare lu pala. Nom pare ya.
0: Au nya kedalian kayak beda udah nyati beram ku main nom pare. Kau po bala bare utenya kita to menjadi bare.
2: Nini tum pare
1: nadai. Iya, tang nama ke buah ni tu agak orangnya kadang-kadang hari tuang kedai kena pengasuh ya tau nak nyadi no.
0: Ya, boleh ngasuh buaya deh.
1: Untuk nego utai ke salah pegai-pegai ke pernah tau pia ko. Amanya angka suai dia bisik. Kalau ni utai ke munyinya.
0: Suai ya.
1: Kalau utainya dia
2: siap. Ya, kena tau mayu ya kau.
0: Kadang nama agak deh. Ya ketau jari negi lang ode dia me makai bom haram. Ya. Nadai menyang asuh
1: maya.
0: Nadai masam tadi ne. Tanya me bisa orang kena mode baka ya tuwe entade masam. Aulia di jalo ya baru masam nya nya nyamai ga. Lani ani kita ko re.
2: Iya ke masam nya ga.
0: Di jalo ya baru. Nah, dia ada agak tua ya. Tapi yang lain dia. Kelalu.
2: Kalau aku ni ingat. Itu yang masam juga agak sedap langkau. Ingat kalau aku ni ingat.
1: Kita habis baru. Dan aku tahu kita ingin cuba antara salah aku. Bisa bini pis awannya kami itu deh. Apuan bawa yang bisa berkunci. Aku nanya itu atau baru itu itu. Ibu aku kan no. Dininya baru aku ya. Baru menya, baru beberapa minggu tu baru panjang aku ya. kan nama aku nanya ne. Kiruna nya nemu surai. Kau dah ditapis dan ulun ke baruh magang deh.
0: Au, beramnya
1: tadi deh. Beramnya. Jadi ku ya cara ya beram kita nyante bisa tahu ya kita kena min kebure asu bodin
0: kita. Iya, me kena sengkabung tawangnya.
1: Au, dinya nya beramnya tajalannya ku ya banyak kia nya dina temramuahnya. Au, kiru me ai kita nya.
0: Au, bekenya menting ngui nai ko bekenya me dia lagi mengamak kada tola nemin dia.
1: Nya. Au, me kita kena ngante ni bon apihnya.
0: Au, nyu nak kiru wah de. Kada bubu tu we ambo bisa sepuah ke dalam tuang nama de.
1: Au, kirau kia.
0: Au, nak sepuah kada dia ya nyadi. Ya baka bubu tu we de nyadi namanya beramnya nak tamak ngai bubu dia mai dengan awak nya kecirau nak ngau beram de.
1: Oh,
0: ia kudung
1: apa bubunya?
0: Ngasuh hanya. Kudung, bapa ngapa bubunya?
2: Ia, ia bisa penemu kengau tua tu nemu, bisa penemu ni ante, nemu meh.
0: Aau,
1: meh.
0: Aau, okay, okay. Uli yang hero jante. Kalau baju tua ya, kalau angga cipi yang kalau angga tua ya. Dah, deh. Sige, ya, ngai menantu kedai.
1: Jadi je kita lusia terlalu angga cipi yang baju ketua ya. Aku patai dia kena mau minggu si ten ada merah kena pun
0: nak ulen nak ulen nak mau dah waisan tu ah dia tanya ada ngante ada isan
1: udah teri yang lain
0: ure udah nanam direk tu agak kekelai baik deh ngah aku
2: nanti kira minta sangkut ya sama tua tau
0: oh di ni uli hanya kita bawa isan tu eh buka ngai iyo nak kau deh
2: nak kau kena tau nanti nyu ngenyet nanti arah kau apa kau
1: bayah ku ya. Apa param deh.
2: Hidup ke makaban.
1: Tahu amat ya nai pelandi asisasi ku tu nantu sama
0: nah. Betul.
1: Merek sikunya merek nantu landia deh.
0: Okay. Aku tu kan okay. Ingat dengar lagu nanti nama aku dia main berita dia. Aku sikit lingai hari ini tu. Sikit ngai ningai dulu deh.
1: Kamayon
0: kuda. Oh, yo, baka amat pen nama yang berhormat deh. Wabili dan Asan yang madeh jako hashtag ane yang rindang. Ya semoga. Teng kita tu mau di bungai, empai datai ba utai kamat sebutnya.
2: Bungai, lagu. Pan pedau pan sebut bungai itu.
1: Pami ya.
0: Aku berperindah dulu kita ne.
1: Iya.
0: Kengau balap nih ya.

0: Ya, duit lah aku kena ambrin yang bala peningan ngoden teh, napa tu nak berantai ano?
1: Berantai. Aau, makin ketap pasti ningonnya.
0: Aau, kesal mat.
2: Semak mat nyoden teh.
1: Semak ya, ngai yo, ngai ya caranya. Aau kita berani, bala media ramo saya kiri dingo kita. Ama aku mau dah pansut, cara-cara gawai mat semayanya.
0: Aau, dia tahu benuang makit kebala kumeang meh, ni kemenang ba kumeang menuanu. Dia tahu nyamai kumeang, dia tahu mayu wah no mili ya. Ngai kumeang siko de kunti ya, tukau ngai kumeang miri. Ngai kumeang miri de kunti ya, tukau baru gitu mah, kien sri amana.
1: Aau, ngiga ke ngayet, dini ke no ngamati.
0: Aau, kata ente kumeang ni ngakita aau, kak naam kami tau ku ya.
1: Aau,
0: mua, kau kami kok. Ya, numu, pedagang ke kami,
1: ya. Aau, pak pengelino pengagau hati kesidak sebuat ya, nanti aku
2: deh. Aau, siap man, nanti rindu man ke medaknya.
0: Nanti medak bak media ramai aku sih, kau kak kau tahun-tahun aku cukup rindu medak main asal. Juga selampu menua habis main asal. Cukup mana ya. Nak aku ngumai kumeang je nak mana ya. Tengah tahun tau aku.
1: Dan pengawaknya.
0: Ya, tapi puji ngagai bala ke ngatua. Mayuh dia tau.
2: Mayuh, main nasal.
0: Ya, nah miye mayuh mat berpantun. Tapi bisa sih, kok padahal sama nyawa. Ya, baru ada kemarin.
1: Ya, baru ada kemarin. Au, ya, tengah siapa ni. Maya sudah DJ mau. Bawa dah bisa. Bye, maya sahnya aku dah mah.
2: Au, bye ganti.
1: Nanti kita bisa dia tau. Nama kini dibantai ke deh.
2: Ya, tak aku kalau ke sobat nanti bisa sekali pekitnya sobat. Kalau main ganung aku sobat nanti sobat. Ya,
0: ganung meh dia tahu. Ganung
2: dia tahu aneh nyebut ya.
1: Oh, okey. Tapi aku dia
0: aku kena ganung. Oh, kena ganung dia dia.
2: Ya, nama tu nanti dia berapa tahun tu nak ingat tu.
0: Oh, amat.
1: Anak nak ingat.
0: Anak ngemai untai ni sumpah kita.
2: Udah masuk roh.
1: Udah. Agak pedau tadi. Aau, nyak meh bunyi kos dia tadi. Aau, nyak nu tay ke di kreno, tay ke nak kalau di pedok. Ambil ke banyang neh. Baga pengawak kami malam tadi deh. Lapan ke berjadi ke pengawak KCF Kapit Cultural Festival. Bagi menua kita di Kapit, lalu berobat dengan yang megak tidak kumang. Sudah finalis kumang ke dekat berpikir ke lakuman 24 ribu bulan ilak deh. Malam tadi tidak ya mantai ke pengalik main asal. Saya kena kalak pada aku terus selama deh ambil ke bani yang maka orang penebah belikannya deh. Ya maka peniau sampai tanya bagi Taiban utainya ke dikumai belikan.
0: Kini ke Cina sering yang anaknya pai bukan pai pan. Ayo. Kini ke? Bisa je kau Cina sering nyantai.
2: Bisa.
1: Bisa ne.
0: Bisa.
2: Menyadai kita bangsa Cina pun bisa nyam eh rindu amat ganti.
1: Aau, muda belikannya, udahnya. Nanti tahun setidaknya kemarin kita nemu aau, namanya kita muda ajak Batarajang. Tahun tu muka kami di Kapit muda ajak pakan, tunggu ke pakan. Tunggu ya, why nak sebakau utainya?
0: Aau, nak sebakau ne?
1: Aau, nanti utainya nak di baik bekerja. Nu majak tenggelam nak ya, majak nak ditemu. Okay, senak tidak ya ke berpikir ngau pengalami ya main asal, urang ngagap persembahan lah banyak kapit kasih bagi menua kita di kapit deh. Nyak yang kaum semua bantau, lebok ngagap persembahannya, banyak macam persembahan ke di bantai ke selayu ke senang ajar, dia megak ungkup orang ulu bahasa Melayu, Cina. Abah tentang Cina, mengiku yang berhormat Dato' Sri. Lama tu kita mendak Cina tunci-tunci daripada ram nampak ya. Malam tadi bisa naga kebesainya berpeliang ke sedar deh. Mana mana? Mungkin tidak nak berlipat tersangkut dia. Mana ya?
2: Aman nanti ya. Kejung kejuak sedar ya. Ya dipeten sedar mainnya nanti ke kalak di pedak
1: punya nanti. Ya sikit agak malam-malam lapan kat nampak kafinya deh. Buat tubuh naga. Tengok kita, entik kita ibar bunyi ko ada tu serinya, kena bau bunyi ko. Abai, hari lo mendaanya. Nyak saya ke bisik dia tu, tahun terjadi bapa bagi menua kami di Kapit, tengah mau berjadi ke Kapit Cultural Festival di berjadi ke yang berhormat Dato' Sri Elisana Nantalingi ke menjadi ke pengawaknya malam tadi ngomega mantai ke pala finalis bahas tentang pekit pengelandi main asal.
0: Mm-hmm.
1: Jadi malam tadi lumur satu alaban kuman kita di kapit di sini namiko aja siang ngemal nih. Sebabnya untuk nitih sini di sini lapan. Jadi lapannya sudah baik hari suung lumur satu, lumur dua, lumur tiga di pekit ke kena 16 hari bulan hari bulannya ke 1, 2, 3 di banyak yang kapit jadi ke boleh nombor 2 dengan nombor 3 habis di penanggu kena boleh diselih ke sebuah yang nak boleh ngau. Ya lah balas sudah finalis bagi menua kita di kapit bisik nama ikut aja malam tadi sudah ya udah mantai ke pengelandik main asal jadi nombor 1 mulai ngagai juiz udah mantai ke ajar orang pakan nyawa cakap semua tadi.
0: Oh.
1: Udahnya nombor 2 kepulai ngagai Natasha Mabina sudah mantai ke belikan yang tadi deh. Aku baru pada aku nak nombor tak munyinya.
0: Oh.
1: Malah sampai je.
0: Aman ke nya? Tua meda 2 minggu ku deh nak pihak ku deh.
2: Ya.
0: Kenai ka.
1: Lah bawa ke suai deh.
0: Udah dulu teng ke mainnya amoi ino Cina. Nah, nya ke lawa ke, ba ya.
1: Nya ke lawa ke. Aman nemu yo tanya ke stok kita iban gini.
0: Nah, mak kita nemu nanti kata nya nah.
2: Tanya ngau sida ya bansa sida ya ambo nanti.
1: Oh, bansa sida ya ambo.
0: Ya, tang me na na jauh hotenya belak bekenya tadi.
1: Ya,
2: sama
1: dia nya. Ya, sama nya me. Ya, ente kita berarti kena. Ya kena nemu ngai ke namanya nya kak ja sape. Nya ku tai ke di pemai belikan. Main nambah ke bukai. Megak bisik di pantai ke lebuh malamnya jadi sida telak. Dekat di pekit ke lebuh maya penangguhan. KCF tu kena 24 hari bulan 5 2000 no semak na gawai
0: semak me ku me ngayan gawai semak ah
1: au tang tajak pia kapit kaca festival bab bagi menua kita di kapit nang bisi program nintia malam kelimpah ke bisi palatis ke merinang ambil ke mana yang malam tu tau datai kia kita kerja meda kapit kaca festival laban bisik pekit beraman. Udahnya ba hari terbukai baka 19 hari bulan megak bisik pekit berpantun 20 hari bulan bisik pekit poco-poco udahnya 22 bisik pekit ngepan anak mingit 23 nyak ya pegawak nanti daun hari pagi mok ke pagi deh nanti daun lalu mok ke malam bisik pekit kita out the band dan kita dah sebetau hari nyadi 24 hari bulan do kita nutup KDCF takkan majlis penangguhan 3 pun kusuk
0: ya.
1: Buat bagi menua kami di KPM
0: boleh ngau beramalah kita tiga duanya oh siko siko tanya siko lumamean duanya go
1: duanya go
2: duanya go entai
0: ke lu duanya go ngiga jalai muntah magan kabar no
2: kai duanya go kumai de na
1: tan ya
2: ya ya
1: Ante suai deh nama tu dah green tea. Aku ngah ingin saya kita pun maram eh.
2: Aku tahu ngujian deh.
0: Aku kalau gagak kita. Kita itu pama ke bejako nguji sikit nak green tea meneng.
2: Aku kai ngiga meneng.
0: Aku kai ngiga meneng. Tengok kai kai nak yang bata pentas. Nya sebata yang.
1: Aku tapi kunci magang meh ngagai semua ke bisa ngawa pekit. Kita nya hebat magang apa ya?
2: Berani nguji.
1: Berani dah.
0: Oh, kan mimi orang bisa orang landia, tapi nak berani dia, mia hanya dia.
1: Saya awak mia nak temu orang penglandia ya.
0: Bagaimana ke orang ke baji ya? Dia berani ngajung rempur eh.
1: Oh, dia mendak baka dua ide. Nama dia penam ke bakatnya. Anje mana eh dia kok tu peningo?
2: No.
1: Main asal.
0: Oh.
1: Yang dia jadi mak pada kumai dia baji aja.
2: No, jaga umbah menteri.
0: Oh.
1: Ya umbah meh. Okay.
0: Nama satu baka kita tiga bom atau. Oh, jadi itu nanti namanya aku bisa kan usai cerita ngedek dah lama. Baik tu, jam kita. Nak ke basi buari lemai hari enam sarinya. Kumpai menusai kemas sikit, kuna nusai ke. Ya, orang dia tahu juga. Ya, nak pada.
1: Aku nak, au.
0: Au, ni ala aku nusai ke. Utai jauh-jauh bilik dia nanti. Namun sebuah dia, ngobala peringatnya, ya, namanya perarakan dewa. Au jadi bisa nganjung bala anak tu tadi mada perarakan dewa sida ya ngelolo ke dewa bangsa Cina nyantai dewa sida ya dunia sida ya bisa ngemai bakaraga aku bisa penama utanya kita kena nemu deh jadi sida ya bisa ngemai kue simpan beria jadi orang ke mada batisi jalan itu tadi sida ya nyadung yang agak orang nak semua agak kena ya kebidi ya bisa lah ulir dia berair deh. Denya maya sida ka bejalainya tadi bisa engkeh sida sengkabong sida utai baka kutai ba keretanya kentu dinya orang ke ngelolok ke dewan mane ando nemu suwe de dewa ko ko pada
2: ngelolongnya
0: utainya de iya nya de utainya ke bejalai ba pasa malam pasa ma ya nimba pu pasa sibonya ari pasa malam ni ne nya maya sari nyantik kita dinga nama ke bue balak skot jalai de alaban mare peluang agai sidanya me pengawak bakenya nak dia tu rinten tahun nak baka kumeng gawai tua ya tahun sitte bise tahun sitte bise to nak 3 tahun sekalente no tenya ayan de jadi 7 ya nasi ke bise 7 sida ya baka minta berkat dari Tuhan sida ya de putara sida ya sekali kari pengerai hari rezeki hari penglanteng sida ya mane antein mo de namanya kereta lori sida dia sida lawa-lawa de aku nak berdiri di sejalan ngai bola ke deh labah ke ngeluso patung je udah repoak medak di kereta
2: ya bisa orang medak ketua nanti
0: Kebenar ya sikit nak mansang ke pasal sibuk kat medaknya sikit kat berjalan diri kebenar deh kat ngapak pasal malam ngai kena ada kecerita dia sibuk nak ke pasal malam no. Sekolah medak sekut nyak ke medak sikit nyantai ya ngopning
1: ya amma untung ya medak deh
0: ne tiga tahun sekali kau medak ke sedua 2000
1: oh 3 tahun sekali ya pantun
2: ya 2029 ya
1: Oh,
0: ilak terlipak ya. Bapak umur mainnya, mainnya ya pansut baru.
1: Tuai, bukan patungnya pedih ya, umur pedih ya.
0: Oh, nak uliah bala mami itu, nak ada uliah ngereja sekali. Tak ada,
1: ini majak kerenmu pedih ya.
0: Okey lah, mami kapit nama, nak badok deh.
1: Apa lah, mana? Tadi udah pagi yang tu buru juga.
0: Ah, tadi udah tanggung, udah mesti cerita.
1: Ya, out, terima kasih yang seduai. Ilah kita bertemu baru gangau berita kebukai ngau balap dengan kebukai napa ya bedau dini top meeting
0: ni bopen
2: bedau
0: kada ketulah eka entai mo yang lain
2: ya sekali
1: oke nyajare aku sekali tu mulai ngene wan disi terima kasih ya
0: oke bye bye
1: hai
0: Amias ya na DJ ma.
2: Oh Amias.
0: Nah ngawat terima kasih ya mendengar aku berkayu pia. Mungkin tay kita ke seperau. Nih uliah belalai. Nah ke kabar ngelaya pia nih.
2: Ibuin dia.
0: Oh telah pakai sih ngibun pakai direi.
2: Bisa itu komen kita ba Facebook kita itu
0: baca. Mau baca dulu.
2: Nanti ga agak asal kaget dia nanti. Tay ke dia kenal menyadai kita Cina mainnya tadi ko erhu ko ya dia tahu. Erhu. Nah nemu betul nak memunyi. Terima kasih. Saya Mama Marcus sudah komen dia.
0: Nyak pernah mau tanya na?
2: Ya, nyak meguna kita muka komen
0: Facebook,
2: kita Facebook. Ngambil kita pan oleh babalas media nama.
0: Oleh komen, oleh mantau ya. Kami kadang nak semua utai tau oleh temu ya, tua.
2: Laman tua tu nampung urai yang kadang. Entah bakat tua masam ko tadi ngai gaya nyade bunyi ko bisa selagi komen tadi dan siapa?
0: Nama tu ko ya ngai nama ngai nama.
2: Ngai gaya nyade ngena tua masam. Bante nyadi langkau area nya lagi pan ya bisa ka masam tentu ya ka nguna tu ya ke manehnya ku ya
0: aman ge ya kita ngaka utai ke dempak nya di ngana utai kena maneh ne ku de
2: tang aman bunyi ke de ente orang nemu kene ke tadi jako
0: tanya nyada ya baru nyada de
2: au kene spear de
0: na jana me jana de ningal bisa tu jana Lepas itu dua kali deh. Dan dah dua kali deh. Ayo, Iban.
2: Okey, ngah main nyemet teh deh. Ngah kita peningah. Nyah.
0: Ngah ke kumai kita nada reti nama kumai nama tuwe atau tuwe ano tuwe ano ne.
2: Lepas ni udah dah dua kebaru. Nyu dua kali dah dua kebaru.
0: Nyu dua kali di ban tu deh. Aku, aku nemu bisa bala kita ke dulu agi manduaknya benung tanya namanya ngawak tuwe gawai ke tengah hari tu kati kenti ngomau. No, wanti nanya
2: Wahai,
0: ni kuya, masa panas soya, dah berbaik tadi. Aku kata ke, nama tuci mana? Metuang kena kita nyimpan ya. Bahkan usah lagi tadi, kena tuang delicious.
2: Aku kita tahu nganyu gambar gambar tuwek kita dia.
0: Gambar tuwek kita berdalam Facebook. Nganyu ini yang
2: ngambil ke rangsi yang ke hati tahun ini. Mengapa bubu dalam telepon tepamu, meh.
0: nyadi baka selama me biako-biako ga peninga program di terus ke baru ngau program peniau pengidu aku dan sebenarnya kita mendiang ke Siti Lagu di tangan ngau PPA.

Maya ko duduk kedirik, ngingat ke sikap orang ti dikangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan dipendak. Jaku aja nuan semampai.

Ya, pendengar bertemu baru kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Dato' Jam Nur Aku dekat mic kita mendiang ke program Pendiau Penghidup Aku nintiang minggu. Aku dekat ngenatai ke Sada Kenang atau ke Kisah Hidup ke Bisik Dianjung. Agak kami bak YFM lebih lagi dalam program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih ya sekali lagi pendengar untuk kita kesempatan nak lejo nyukung atau ke boleh aku bak dalam program tu. Biar megak agak kita ke udah nganjung kisah jalan cerita penghidup diri. Terima kasih megak ngakai semua. Hanya di keminggu tu bakal minggu ke udah megak sebab aku nyawup peningat kita yang ngenatai ke Sada Kenang cerita penghidup diri dalam program tu dia aku dekat mungkau dulu program Pendiau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

terima kasih pengelola program Peniau Penghidup Aku. Labanuan udah nyawam aku ngenatai ke kenang cerita aku dalam program di keluar ke nuan. Ngau air mata, aku nguji ngerintai ke sadar hati aku. Udah aku nguji nak berkunci ngelamat tu. Nyimpan ke diri utai ke berserangan berdalam hati. Tambah utai ke disepi aku makin sari makin berat. Ati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak kudam hidang. Ambis ati rangkai air mata senat bak dadal. Nak berasai mesiko-siko ura lenyau terbelecut hari pegai jari. Kasih membala tangkai ati lesi kudah ketisi. Jauh mempejalai sidak apai. Jauh mempejalai sidak niang inai. Nyamai kini bangat nak nemu pulai apai. Lantang kini hati kita inai, bangat nak pulai, nak nyenguak balah nak andai. Belelang ngejang kita inai lantang, sekalipun ada rita kanika pulai. Beteh tan hati kita apayasi, ngelengkap piga-iga, maik pengerindu ngau kasih sayau kita, ngakai balah nak andai kaget terbelengar, dilengkap ke kita, hidup ke diri tinggal badunya. Apu setahun, dua tahun kami tiga menyadik ditinggal kena yang apai. Apus tahun 2023 dilengkak kena yang inai kami ditinggal ke seduai. Seduai ninggal maya kami agak belala aman kap gulai ngos seduai. Maya umur agak mekang, maya hati agak bala rindang nak betah ngai jauh seduai. Asek mimpi ningarita seduai parai bebadi. Mayanya kami menyadik agak dia buat budiang ngantik ke kak pulai kuju minggu ke rumah panyai. Lebuh dipadah kepala ayah ibu ke sekolah. Tubuh hasil kepedat magang. Tulang lemik kat tumbang. Utai dipedak berasai petang. Bekeni mah balam adik aku dekat nerima berita ku anak hati. Dada agak ketak-ketap. Sendat seput asai kepadam. Nadai nak utai ngebedisnya dia apai. Merinsak kami apai. Cukup tusah kami menyadai indai. Nadai berpadah agak seduai midang sulai. Tahun aku berguna ke sukuang. Berguna ke jakut semangat hari seduai. Bak tahunnya ke seduai mateh kati aku apai. Merinsak kati aku indai. Ngau aib mata. Aku nemuk ke peresa pum lima. Tahun ku dah nyin kemari. Orang bukai bisi apai. Orang bukai bisi indai merangsang nurun maya peresa. Teng aku apai. Nurun aib mata. Meriau air mata di baik ke sekolah. Benar aku ngetat ngeriang kati aku inai ngemua ke seduai apai. Bisik meda aku, bisik bersampi ke tubuh aku. Nak betah aku inai, cukup nak betah ke seduai apai. Pemaduk keruh hati aku meda igat meruah nyabak ke seduai selalu. Seduai enduk ngigat nuan apai. Madah kedirik berasai nak nyamai nadai seduai inai. Umur agak biak magang kami tiga menyadik. Dia lekak ke seduai apa yang windai. Igat ngondo bak pum dua. Sikap bak pum satu. Igat genua nak kasih ke kami tiga. Jauh pejalai seduai apa yang windai. Nama guna kami ada ke dunia inai. Entik berketuk pemerintah penghidup kami digagak seduai. Kasih kami apai. Sapa ke melanja. Sapa ke nupik makai. Sapa ke ngibun kami apai. Sapa kulih merik pengerindu ngau pengasih ngagai kami menyadai agai. Lenyang seduai maik pengerindu tituci. Bak sapa kami agai bulih indai asi kecukup maneh hati. Midang nuan apai maik penglantang. Bak sapa kami agai bulih penyenang ngau penglantang. Hidup diau badunya tau. Nyadi indai. Empai lama aku udah nerima surat. Ngangau kaku masuk ngagai palan pelatih nyadi pengajar. Tau ke IPG bak menua kita. Pihak mega ngau hati gagal. Diserampung air mata kenaya. Aku inai nadai orang ngau berkunci. Ambis daya aku inai. Pandak kira. Nasib bisa ibu ngaya. Bisa mantuk ngemutar ke pengawa aku. Seduaya mekiruh kaku. Serta kiruh ke kami tiga menyadi ngelamak tu. Sinu aku inai, datai surat aku, ngasuh aku masuk ngagai PJ. Asai kap kunci ngos seduai apai, teng saya home inai, seduai udah jauh amat pejalai. Cukup puang bilik kita inai, cukup puang bilik kita inai lantang.
Semua tai ke di gagak Nuhan. Semua tai ke di kerajaan Nuhan ngelamak tau babiliak kita inai. Di pedak di kena mantuk kati. Tikai puak di gagak Nuhan inai. Nyak meh ngasuh di kena mantuk kati kena betes duai. Di pedak aku gagambau penindua. Ngau semua tai ke di kerajaan seduai. Pahing ngasuh hati barat agak merampau berasa nak lengau. Ngasuh hati berasa merampau balak lengau. Lebuh kami tiga menyadai inai. Lebuh kami tiga kak ngelelap ke mata ninti yang malam pengudas doai kenadai berandau kami tiga menyadik berkeberai belamam air mata ingat ke semua utai kuda nyadi berdalam penghidup ruang bilik kita nadai nyadang sekali penghidup kita inai timpang nadai nyadang sekali apai penghidup kami nak sebakal ngeurang nak betah ke semua utai ke di kerja sedua apai nak betah kami inai utai ke depan dua utai ke sumai nuan inai. Asai kak makai, asai kak ninga nuan ngangau ke kami mai berkulai serumpuk. Tengah nuan inai jauh mai nadai temu di nur pejalai sedoi apai. Nak betah aku inai, nak betah angkai sedoi apai. Asai kak bisik ngamat ngantai kami pulai hari sekolah. Ngantai kami pulai hari budeng lebuah kari lima apai. Asai kak nuan bisik ngamai kami ke sekolah pulai ke misi. Lebuah di rumah apai. Berasa nak nyamai ngemua kenuan apai datai berjalai berbaik ke ikan jelu ke dekerindu di empat kami ngemai mubu bulu babas ke dekat dipakai kami jauh nuan apai nada agak betati ke kami gagati sedua inai dingau ke kami pergi ke lebuah kami tiga nak dapat semai amat mua nuan inai semai amat mua sedua apai asai kagak hidup mesduai dan lebuah kumedak bilik kita puang di nai lantang. Muat hati berasa nak senang ditinggal ke seduai kudah tumbang. Bersampai ke pengawal sekolah kami mujur menuan inai ambil ke bisik ngiriang kami tiga menyadik ke dudi hari. Bersampai ke aku umapai icap ke penghidup kami menyadik lantian senang bakal penghidup orang bukai ke cemeh hilang. Lebuh maya kedanih pagi apai bangkung belama memata kami tiga baik nyabek semalam-malam. Madah ke diri nak betah nuan apai. Dini hati aku kanak tua itu berasa keruk. Aku nak uli ngawo menyadai aku kedua iku. Labah pengasai hati kami tiga sebaka. Sebaka nak nyamai. Sebaka nak betah. Sebaka berasa puang dapai ditinggal keduan. Inai nanti nuan bisik hingga kekenang. Aku bangi lalu. Biar megah apai hasi kedisaya aku. Bekeni penyawa sedua nyingkang. Jauh ni pejalai seduai ni tiah kurang di menua bukai anang kurang apai anang kurang inai bersampi ngakai kami tiga menyadik tinjau pedak telak penghidup kami tiga hari menua sepiak hari menua sitik bersampi ke kami tiga menyadik meruah lantang gerai nyamai bakal penghidup orang mulia penghidup kemeruan keduduk hari tajak kami menyadik nadai apai nguindai pegulai bakal ngeurang aku nadai daya apai. Aku nada daya berkenih kang iga seduai. Aku udah nada cara air mata udah naya dah lalu mayu. Udah rangkai air mata naya nyabe nak betes seduai. Duit aku nadai ukai aku udah bekerja bakal orang. Nada utai kemise maku apai. Nak nemu berkenih cara aku iga seduai. Ngamet seduai naik pulai. Kelimpeh ti bersampi ke semangat seduai ninti yang hari. Ngesyak ke semangat nuhan apai. Ngecak kesemangat setua inai lantang sedang di menua bukai bersampai ke kami inai bahkan nuan ke bersampai ke kami agak hidup di audit dunia atau bersampai ke pemujur kami bak pengawak belajar bersampai ke penantang kami bergulai dengan orang bersampai ke pengerahi kami bersampai ke umur kami asuh semua kami panjang umur megah biar megah apai bersampai dengan kami makpai ngicak ke kami menyadai uleh bukulai ngau sama diri uleh bukulai nyamai ngau sama diri nada hati ke pecip yang dua nada hati ke bapagi kasih kami apai kasih kami inai nanti bakal seduai nemu jalai pulai pulai seduai apai pulai seduai inai kasih bilik kita puang di inai lantang kasih me penghidup kami menyadai di inai kelalu ke seduai apai merinsak kami berketuk nak nemu me inai nak nemu me apai. Kemaya kami tiga menyadik tak berasa nyamai. Kemaya air mata tak baduk naya. Lebuh aku mendak gambar.
lepuh aku meda pilih kita. Asai kan nyerawah aku inai, asai kan ngempas ke diri. Baik hati kelalu nak betah, baik semangat ke kelalu lemah, baik hati kena rindang, baik hati kena nyamai di inai. Cukup nak nyamai maku inai, lenyau te bukai nak maku berasai. Hari aku lenyau seduai apai, umur cukup agak biak, hati impai keriang di inai. Dapat penguji ke cukup berat pada dalam penghidup kami. Nan mumi naik ke dudi hari, lebuh dekat niri ke rumah tangga, lebuh bisa penghidup kebukai ke jemaah hilang, lebuh bisa utai kena temu di kerja kami tiga. Siapa orang kendua bertanya, siapa orang kendua kami berpinta ke utai, luar kami belajar ngereja utai di inai. Kasih ke kami mapai, pulai mapai nanti bisa ingat ke sebenar kami bangin lalu. Aku ngari ke kami tiga penyadik dapai, dengar sampai kami, dengar sebenar kami, kasih ke kami di inai. Nanti boleh pulai sedua apai, dini pejalai sedua pada ke kami tiga. Biar aku ngada nyawa kumpu apai, harap ke sedua inai boleh pulai. Tanama inai, tuknya bertahun nuan udah nadai, tuknya bertahun sedua apai ku udah midang leleng. Sekali pun nuan apai, sekali pun nuan inai, nadai tamak dalam mimpi, nadai datai. Kelalu betah hati seduai apai, kelalu kumpang tinggal ke kami midang. Seduai nak nemu pemerintah, anak-anak tinggal di dunia tau. Nanti subak jako nuan apai, nuan no leban kanak tuai. Sikit nak suah ku kediri, sikit nak suah ku kebukai. Bersekolah nuan yang pandai ku jako nuan ngaku subak apai. Anak yang nuan nama kediri ngagai bilik orang bukai. Nanti nyemak nuan keduri hari, dekat belaki bisa tahu yang berinsat ni bilik kita ko jakok sedua inai. Ana ningau ke tua apai, ana ningau ke bilik kita kena ada utai. Ante orang ngai ke nuan ke merinsa, tau na ngiga orang ke sama ngau kita ke belak merinsa aku jakok sedua. Tok sedua ke dulu ningau ke ku apai, tok sedua ke dulu ningau ke ku inai. Bulak ke semaya ke kita tiga. Sedua ke dulu meleka hari penghidup aku. Dipesan sedua ke balah menyadai aku da apai. Asuh bersekolah pandai ku jakok seduai, ngecak kita menyadai lantang keduri hari. Bekeni kat lantang apai, baru kat nyamai bersekolah baka orang tumbang midang, baka kedebuai ke seduai, merinsa hati kami ke merampau berai dapai. Bersampai ke kami meh, bersampai ke pengelantang kami tiga, nadai lebih harinya dipinta kami apai, nadai lebih harinya dipinta kami inai, pedat telak penghidup kami. Ngagai Tuhan kami bersampai, okay, Tuhan kami tiga menyadai bersampai ke semangat ni yang apa yang ini ayat kami senang lantang di menua bukai.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datang ngoto aku mupok dulu pada dalam program PPA.

0: benda ramai nak benda aku ngaduh tanah hujung tanjuk dia. Nai puyo. Nama tak ikut tanam kan. Berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunuh ke rumput dia. Benda aku sekemal mai-mai.
1: Nu anje tadi pe sunai. Ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pe sunai. Alai ndo tanam ke sayur. Nian pada nuan ge nawi nian. Besar ge kebun sayur ya. Macam tak udah tanam
0: dia. Mamat payah han pesayur dengnya.
1: Nyam tadi lah bayar ke dulu agak deh siang mau rumah serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kita mau yang bersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, kita dulu deh. Ngau ngau minu eh, puyuh beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, ni nama kau sedua ya. Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: tadi. Ada yang tu kesal
2: menawi. Nya ke perumahan ku kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya si kita tak pernah ngangau.
2: Udah gati tu agai berdau kesal ke kita serumia. Tek begau kila hansanus kau ke agai ujai tek lupun. Sini ngang seruai dai.
1: Nuan si kita ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kata diri. Uji itu baik rilia. Nih boh lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Nya, apa sunainya ngangau ke nuan kita? Mai nuan beranau, muda. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya, dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au, piak ya, piak wai puyo. Maga orang lemes sangat baka kami itu deh. Mimi utai sikit. Lalu dekat kesal, mana tahu?
1: Enak hilang, saya tu besar.
0: Lemes mengat deh,
2: orang ya, lagi. Ya, kena deh. Ya, nak mau tak dekat ketemu nuan bak kebun aku dia apa sunai? Nuan, nanti yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anak yang rau nawi, nak aku ngambil diri saya orang dia deh. Tang tin memberik, suah ngambil. Sekian dah aku mulai peluang kau.
1: Amat pesunai.
0: Menung mana saya jagung nanti dia pada aku.
1: Amat pesunai, nsabe ya benua mana amai dia pesunai.
0: Kau neh?
1: Ya ganjar berbesar kau dari nuk kau muda nsabe tanam nawai dia cukup galak ya. Udah dicabut serta dijual nuan nsabe nuannya tadi nawai.
2: Nah udah apa yo? Kemarin bisa kita suruh meh meli nsabe ngagai kau. Sida hari putih yang setiap ulu nyin kau kau tu. Mayu dire beli apa ya wo? Inai suwe ngau inai kuning kemarin. Laban dekat dekat sam, kau jakau ah.
1: Raya penyamai, kasam sampai jauh.
2: Boleh dalam RM120 ku kemarin der kan sampai aku nyak puyo ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sida ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayu aku. Kak jual ya batamu, bepasadin. Kau oh.
1: Ini rubat ke nuanya tadi nawai. Iya nya, mesuai beli sayur tanam sida serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, iya
1: menya. Ini rubat. Oh, mu jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pedak kau. Angkat emat penghidup sida sebelia tajap Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Ih, ancai.
0: Asal nak malu menya.
1: Rantai emas kena ya nya, masa tunjuk jari berkuang.
0: Amai punya kau lagu punya puyo nawi mas saya pinggai punya kau lah.
1: Amai ya, kau bisa pun buka berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga ada. Amai kau saya pinggai.
0: Mak saya puas tayar ngerjau sayur itu kayaknya murah murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngerjau tanah dia tanah mereka nak nak ngelebu tulang kita.
1: Amat pasunai.
0: Tiada kau benar kau ada. Asyik ya, sikit cukup tahu ngasuh hidup kita nyamai. Ya, bakal ngenawi.
2: Ya, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pendak meli sayur mah kita itu. Aku ngasai ke bakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Oh, amai nak kiro. Ngau rai beli ke sayur agai akau ah. Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni berdekat ati. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Napa tu tu nanam nama kain apa ya? Ya?
0: Mau lagi buat tempo, kita tempo gentongin tahu. Nah, kita ya tempo kan mau.
1: Selamat gak kita empat, dah lupa tuan pun kena nanam deh. Tapi orang bukan nanam gak nyuat. Karena nangai itu aku deh.
2: Selamat kebajaya, tuan nanam mau.
1: Ya, meta deh. Ya, mah penguntung gak tadi nawi. Ya, tu deh aku tu tadi. Ya, mau puak gansian tanah hujung tanjuk di tahu. Kena bertanam ke sayur, menyata deh. Oh. Nak kejual ngai aku nawi. Ungkup empat aku aja. Pama meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tokai. Pama amat, au. Sikap ya nanti kari gianya kayak mata nade mayuanya au.
0: Buarta 8 itu speaker cek 3 ring gianya.
1: Uli itu ang au. Bapak masikan au.
2: Teh enak gay, ngememian.
0: Tan nak cukup sekali belau.
1: Nah, sampai minum no ikat, bau cukup saya sekali belau. Ya tu wah mayu wah kau.
0: Kene kepai alup madah mari. Nak cukup ketinggal aku.
2: Mau tak ketinggal.
0: Amatnya puyo aku. Kau meh mai indai sunai nambah jong bilia dia ni alai sayur kada tu. Beli bana mai dulu meh aku. Nama saya nama besi dan nama.
2: Teh nana sana. Bisa macam sayur di apa sunai,
0: ketek
2: bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu orang Cina bisa, cangkau, rampau, mayu lah ke sayur bukai.
1: Ajak sayur tanya
2: amat. Ramekin milih kerempau ni bagi kerkak nuan. Nah, aku nemu madah di tau. Sama amat seruai milih kerempau dia, puyo. Lama itu aku skunsa seruai sayur bukai dia. Ya.
1: Amalah wah, ya sari tepe sudah. Pada suruh, wati nawi lepa itu ne pe sudah.
0: Nak sal ya.
1: Kas kun satu sayur ya. Bah, arah ne kalau kurang kerja sponsor pe sunai, kian tu ada kebun sayur dia milih kedai.

Minggu ke-20 di dikenal merinam bala peningkat kita. Terima kasih hanggai semua bala pengeluar program Ariway FM Sibu ke udah ngawung mujur ke 3 jam ngelah tengah hari-hari Sibu ungkup ke Sarito. DJ Menti, DJ Nana, ngau DJ Mar. Terima kasih hanggai sidak yang ngau bala peningkat ke bisik medak kita live hari Facebook. Pemegak mending ke radio. Dia tahu datai jam doraku dekat ngangkat ke diri hari studio. Berinang kita ungkup ke Sarito hari satu. Aku ninggal ke kita ngau lagu hari Syahsyah Bersuluh Belalai. Meri selama hari satu ke guys semua kita. Saya kekalnya pun hujung minggu. Terima kasih ya peningah. Mumpuk dulu, bye-bye.

Paul Temuai, Ariwa FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih hari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture hari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport ari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penantai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak di Singatur pengerami kebesai yangnya festival Tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Galihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai tinu. Udah tinu, makai baru. Udah makai tinu. Makai tinu, tanda. Makai tinu, tanda. Makai tinu, tanda. Tadi pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anak itit. Nyak aku madah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja. Aku madah dek tahu ke kumai orang pisien tanda kumai hari tahu nemu dia jap. Nyak dah dek pedah dindo dalam video nya jap. Nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli kai dua jari, kai empat jari, nangguang jemari, makai jari. Pak peduli tu udah dua bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulai hari istria dia nemu dia nyau. Nadai si kok kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya nemu berjaku ketua. Dan ada kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau buyang dua jemari itu. Di ni dengkah mua malu di nyau. Saya aku kucik aku tumit. Nanti dah, segi badi aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh, gagau dikurang terbiakuk nyejap. Ini aku sudah yame. Bukannya bisa boleh lawin sudah kebiakuk ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meliberau. Cashnya, cash. Lagi meliberau nya, bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pulai risterlia serinya. Nyen pedak di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingi munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam di siku anak mayu orang jap. Kediri, ngi aku tutu-tua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekerja di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu tusah tinggal. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nada Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka senias, ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari, cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali, anang bemimir.
3: Bah, nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak, tuan senias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua.

0: company di tebang. Bahkan nih, tua kagak perumahan, tua tuh kayak bisi piko, nanyungkur, kagak rumah.
1: Nih, nanto, nama gede nyong kuam nah. Nemu teh pa juah dinya. Nih namanya Pamah, tetep beli ikut tadi nih, antun ya tuh.
0: Dap mai Pamah beli di tadi nyong. Nyong belum asalnya menyinya mulut kemakan. Dini dimeli Pamah ku nyong.
1: Dini dimeli. Dibeli ku bayi nai sindang, namanya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli ku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meninga indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula iris terlia. Temu beri ku 20 ni ar. Keep the change koko.
0: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya men, beri aku RM20-nya. Ni piang pao pama kedeka dek. Padahal aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja, pama butuh guang dia maya lepas. Ya men, bandar sekedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
1: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ya ke muji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nih, dah suah ya jadi karena ya. 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
0: Berapa sikat, Rek?
1: 15.
0: Kelita.
1: Apa dia nak?
0: Lagi lo kok ngira ngira lo. 20 ikat, RM300. Sarinya?
1: Ya, meh.
0: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, kau, cap, siuliu. Apu! Aku bisa akal, nyong.
1: Namanya?
0: Aku bisa akal.
1: Gini kena?
0: Nama dagang ya kepatua gagak tua. Nemu ku dia tu. Mana tua dia tu? Asaku, gagak, peguang, pamak, pedandang besar. Sari 300, sebulan 4-5 juta.
1: Apu, dia apa? Pamak pedandang besar. Ni nak apa besar ya, jap? Nah, sepayat pamak nyilante udah kalau mayuah lah, jap.
0: Ya, masih te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nya ke satu ya antar ya. Second dua, kelalu mayo utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
1: Apu?
0: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
1: Kampung Tai.
0: Ya, jap. Kampung Tai.
1: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup, jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya, kai. Bukannya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nganti jap.
0: Ah, nyau. Dek, anang ngirau sesekali nih nyau. Anang ngirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
1: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki daban kala ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
0: Onyau. Kadang-kadang onyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engkeh baru ngagain door ya ke asalnya bapala rempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang apinya aku bisa meda advertisement mude. Advertisement siap ngolumur telepon ya ke ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta nam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
1: Nama ada gerintau nak jawab.
0: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya, geringkat kertas.
1: Au, pihan, jap. Bah, ni nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik ke jap? Dia telepon ke tua.
0: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang Sembastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
1: Eh, baik. Menurut musah, ya aku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
0: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, me tua ngamai nomor telepon bak tiang karannya. Kang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngasih dah nyawa?
1: Ya, aku pihak. Eh, lepas dia nak dah.
0: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
2: Hari sini, Pak.

0: kawasan Pasay.
1: Nyo, amay to, 2 rupiah nyo.
2: Asay kuya, amay to jap, na yato sa iri jap.
1: Nay, may ako na mo, ukay niya ako kabrandawang mo si Daya. Ya, nama pada sidang agak dia bateri pun kemarin nyau.
2: Nee, sidang madah keluar kekak tapi nyau tua 2 juta. Dah berwap, tang. Nike, dulu kupis ku sidak aja. Sayin gerimian. Ya, mentua saya ku jawab. Yuji pedak deh, nyentak deh. Nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyap nama aku disebut kemarin jawab.
1: Nanti ya, Pak. Dulu dia nike ketua nyau. Lagi, aku tuli dari belakang.
2: Aku baru. Gak dulu, udah kemari aku gekul. Tuh niki upah aku baru gak. Nada yang guna beli tuan dah kedunya aja.
1: Nai, dek, main dulu. Ya gak deknya ketemu surat ketua. Entah aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya gak ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
0: Datang bah upah serikat.
3: What? Hello, anybody home?
4: Ui, ya di rumah kita.
2: Bisa orang ya.
1: Entah nyau, tang kok bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
2: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
1: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kalau minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Mas Huyen nyam ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang ngejap.
1: Nyai. Lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utai kena temu deh antau.
5: Ini kau tingkai ya.
1: Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit.
5: Soli ya Muyang.
1: Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya. Sapa lu wali-wali memunyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Nggak ada sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
5: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai BC telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu mebujang ya bujang.
2: Nah, kami dua ini menyatu ke nyekap jako nyaku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sembas kami din tau kaban foto bujap.
5: Oh, masanya mebujang. Anang ngilam seduai hempulun udah apa lut. Dia tau minta 2 juta dua mebujang. Seluai deh kasih sayang tau agreement ngambil utai tau boleh jadi official. Anang takut me bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. De peda tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu bujang. Tolong orang tu company.
1: Abu nyau tepal sama agreement tu kan nyau.
2: Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
5: Iya anang ilau mene bujang. Anang mayo lunil bujang. Dia seduai sayang tu aja. Luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
1: Bah, anang mayo lunil nyau. Sayang aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamu beli tua 2 juta ya oke mimit.
2: Anang bekenya deh jap. Iga kedin hajerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi supervisor sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap macam jap dah nama teh grimin tu jap.
1: Bah nanti pia hendak baca kena uliah deh. Aku ninga kaja.
2: Oke, tu ninga nek. Tu grimin taras serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
1: Ah singkong.
2: Ah ni? Ngau Mr Bunyau ngau Mr Mujab.
1: Aku.
2: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
1: Nga ketua.
2: Ngau syarat, isi syarat dap.
1: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
1: 500 ribu?
2: Hanya tu ribu. B, 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipijau. Kena mayar ekon, ngau air mineral serta mega pen dikena sayen gerimian.
1: 700?
2: Lima yang wahnya jap.
1: Oh, nak.
2: Lagi sih jap. 300 ribu dekat putung dari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian.
1: Hei? Huh?
2: Amat tu nyelai mai gerimian tu jap.
1: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
2: Lagi bisa jap tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemu jap. Ianya 500,000 aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus dua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua mayar, sedua setuju kena jam. Lain mai tu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500,000 ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu ya. Amin nak tu ke tu jap.
1: Nyak engkau ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak gak ku iranyau. Tang bas nentang kena jameh. Amat kalah lain hati aku. Nama berjama buna kegerimian kap ya.
5: Ha, anak mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
1: Kak sayin aja nih.
2: Ya,
1: kak sayin aja nih.
2: Ya.
1: Tuh ya. Unyau. Uruskan. Wajah. Nyanyi sini.
2: Ingat, along bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah.

ngali hari ya tentu ya segulai sejalai baru kita bawa rentak ngali hari YFM ba hari satu kita kesan itu hari 18 udah ba bulan 5 2026. Macam rancak lagu gawai sidak ya Y. Terima kasih ya laban udah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita. Lalu pulai baru ngagai Sarawak Pasar Kuci yang pengudah kita ke belelang penglamanya 3 jam sebedau tu tadi mulai ngau pula program kami hari YFM Sibu. Kelebih lagi berkongsi ke berita TV sinyadi ba Selampur Batang Rajang Dedin. Okey, jadi hari Batang Rajang kira pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuci yang tidak mukai-mukai ngali hari itu temu hujan. Ya, mendakan mendalam kadang 2-3 hari itu mua hari ngali-ngali ya kelemai ya. Mayanya mega anggai hari kita pan temu haba Bali. Selalu ya nanti paginya panas ngali hari temu hujan ya. Tang harap punya dari jadi ke penanggul mega ya ba tiap kerja ya. Kebenuang di gagal kita jam ya ke detu. Kelebih lagi kerja ya kak di rumban wai laban ngai tu pegang lah maya gawai tu ati nak nyamai laban pengawalnya lu nak tembo-tembo deh. Kelebih lagi sida ya ke benuang berumah jam ya ke detu. Nak tu nak tembo ke dulu mai ke nama ngai ke sedandang kita maya nyambut temu ai ti data inga bang usuang kita ilah. Hujan-hujan gasak mai ke balas ke dah. Au gasak gentang safety-nya anang nak jaga anak ngibun ni wati mega kelalu nak oleh di laban anang laban benglikun kita yang kerja sistem pengawaknya nang pengujungnya pulai ngagai pengerai kita nomor ti kujakun tadi kabar kami gawai nemunya datai mayari gawai lah nyau rengok nyetabian sekedak ya mana nanti oleh dia di rumah ketika nyau tamak dua di hospital ya nak derimpu gak pedih kaban. Okey, jadi rentak ngali hari YFM ke sekali itu terus semai kita berpulih yang sebelum kita berkongsi info ya ti bukai ke sekali itu merindang kita ngau lagu gawai tubai langkuang sekolah sialan kami YFM.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku, LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.
4: Dialih terus mendiang ke

Itu yang kemudian ke YFM berfrekuensi 89.5 FM. Ngagi bala kita ia ke dia bandar benak Malaysia Seri Aman awak rentak ngali hari kita ke sekali tu. Lalu pihak mega selamat giga ke layan internet ngagi bala ia ke dia bandar ke susah tak pedih sebenar kak boleh coverage layan internet. Lalu berkenang kenya mega ya berita ia kemudian pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak kala agensi telekomunikasi yang kerimpu perintah menurut Sarawak tumpu yang tadi asap kepada itu nang ya benuang berjalan ke sensitif nur nambah ke lain tahun pencari Sakofa Network Modernization berlaku hari bulan 11 2025 nyian kemarin lalu tu nang ya Siti Ari cara nur nambah ke penglaju ngau pia mega capacity tiap line telekomunikasi. Terang kini keluar ke Menteri Tinggal Pemega Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawi mana ke Bahasa Kofan Network Modernization iaitu kos yang sudah dikenalnya 180 juta ngau dipelabak ke tembuk bah suku Yati kedua tahun barunya lah 2027 jadi insentif tu nak yang dekat mereka diatur bah kucing yang ke nyadi pun tahu jadi Indo Integrity terubah lalu dekat ditampung sebagai menua bukai di Selampur Sarawak lalu nak kena tu projek tu udah nyapai pemansangnya 17% lalu bah insentif tu dipelabak ke boleh nambah lagi kapasiti network ngagai 1.4 terabyte sesekian nyentuh ngagai 7.2 terabyte per sesekian. Okey, pengaju tadi nombor panggai bak nur yang kedeka di upgrade nyentuh ngagai 10 gigabyte sesekian ngagai 100 gigabyte lalu boleh ngurang kagi penanggul data yang ke berdedat. Jadi ngatau me berita yang ke nanti kita jadi ngarap kata pada ugi mendak bala umang bala igat nyau kekati yang bak pucuk kayu bagi gak ke lain. Okey, jadi datang lagi kita dengan happy king bawa YFM Brong tang sebenarnya arah berbenang dulu ngau lagu Ari Leo James ke ngalih hari itu madai begawai terus kelas yang lain kau kau

0: Tuh, pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lama selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku dah selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah ya dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku kali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pia ada tu. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki rebutnya tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasam meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit, mimit pengawak tu tadi. Nak ya,
1: aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita ibu dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai itu tadi deh. Masa boleh lah.
2: Oke, bukan kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemo deh, apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke sejoran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ada nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kita datu benuninga YFM Raw.
1: YFM Raw boleh didengar ke kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah!

Laguna Mungka lawak YFM Rock kita ke sekali itu lagu ti di by What Rock Kaban sampai mati lagu ia ke tahu di mana trending ba Facebook dalam kena sebulan tu mari udah ti di keluar ke kena satu hari bulan empat dia view video tu nak ke dia tu ikut aku ia tadi 893,249 view. Mimik dah lagi nyokat datai 1,000,000 bakiah lalu abu kendang ke lagu kaban sampai mati itu ya bisa ya duit bersih ke amat ya dikeluar ke kalai bersih laki lagu tu di bayi What Rock lalu bersih ya ke induk bisik megak ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi ya berkenan ke Babersi What Rock tu nama ia ke asai ku bisi wow factor pada lagu kaban sampai mati itu diperhati ke bab kualiti video clip atau ke NV lagu tu. Oh, nanti dipedak bukan calang-calang enggak orang ia ke bisi enggak naga video clip tu kalai video clip tu yang kena tenaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak megah berguna ke bala pelakon Arya Menua Senanjung kalau bagi bahagian industri kita di Malaysia tu ngau serta dalam video klip kaban sampai mati bersih What Rock tu megah jalai cerita ya boleh tahan boleh masuk ukai-ukai ngelanggung tu tentang tu personal pribadi kumpul udah personal pribadi lagi bahas tentang lagu kaban sampai mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya bedawa meda klip video lagu tu tahu meda ya bah channel PBP. Okey, au jadi lagi lalu kepala rockers kita bah awak YFM rock kita ke sekali tu au nanti tadi lagu kita udah di pungkal ketika dibayi headbagging mau lagu waria What Rock ke sekali tu aram headbagging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Oh, okay, semua orang gagal bayang itu waria gawai why bisa mega sekedak tu tadi maya orang ya ke gagal orang kerindu megawai bisa mega balas kedaknya sinu hati. Terima kasih lagu hari Raban Masterpiece Nadai Ati Berami Semina Ba YM.

Pasti Blade, lagu ini keluar ke dalam tahun 2001, album perang Ballad Expedisi versus Rusty Blade. Rusty Blade tahu ketika lihat gaya jago kita tahu pernah kita duku berkarat, duku bertegar, ya minyak tadi. Jadi band tu tadi naya bisi sejarah sida yang pun kelebihan nama ya ke cukup pioneer gak bak band Jerman rock punk. Okey, jadi baras di Breto sida tu asal lari menua Singapura lalu ditumbuh ke dalam 1981. Tang pasti betul ya kami ya mayuh lain tam tang ya ke asal Amamat di rumbuah ke bento ini tadi Yenzen kejadi ya vokalis pemega Kali Murbin kejadi gitar Mamat rhythm Raza main bass ke pemega Zan kejadi drama mayanya lalu Sidato kala digelar tau ke diberi julur Iron Maiden menua Singapura lalu keterubah ya sida yang enggak showcase pemeriksaan terima Dewan Jubli Intan by GB tahun 1981 lalu Raban Rusty Blade pengudahnya lalu ngada ke atau ngasil ke album ya keterubah sida ya hinya 786 Ikra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP sida ya. Okey, jadi ba album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke atau ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dog Bomb album itu dikeluarkan dalam tahun 1987 lalu album Rintangan Hidup Dunia atau Izat ia ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade diganti ke Ngau Mama lalu album itu album ia ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Blade tau kalau album ia sudah ya kedua tau dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya udahnya udah sudah tau nyau di kalau jadi sudah tau start meh nggak orang agak tua bak semenanjung Malaysia lalu dalam tahun 1987 bak Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sudah ya tau di pernah ke Full House ditangkan kengau roadshow ke JB ya KL yang kaum Stadium Negara Pan nyawa Full House sebuah maya sidak ya datai ngagak showcase atau kengak konsert bak dia lalu kala diberi julur dari Raban Media menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kala digagak buat Kuala Lumpur lalu Mat Nur Hendrik maya tu udah nganti penduduk Izat nyadi pemain lead dalam band Rusty Blade maya tu lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album sida ya ketiga jadi ya album tu genre ya berat gi ari album ya ke sebedau tu lalu sida ya jadi orang ti rilis ke album tu okey jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngujuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah tinggal ya ari rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya jadi album ya ke ketiganya betul compact lagi bunyi ya jadi ya benuang album tu tadi dikeluarkan dia pemain bass Raban Rusty Blade nya Raza udah mutusin tinggal ke band tu lalu maya tu Rusty Blade bakal kapan-kapan lama hingga main bass baru tang hari semua orang ya ke diuji dah man karen pan lalu dipilih nanti ke penduduk Raza mayanya 1989 dia setiap lagi album dikeluar ke Rusty Blade lalu mainnya album Awas lalu maya tu meh kira atau pada ke album tribute sedap ya ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu tajak pilihannya bersepar lalu album penudi dan tahun 1989 dia sida ya tu tadi ya bisik enggak kompilasi enggak orang kaya ke lebih lagi Yanzen ke suah lagi hidup ke nama atau brand Rusty Blade tu
Okay, ini tadi info Mimet berkawal band yang bedah merenang kita, Rusty Blade. Kita terus headbanging hari band kita yang kaya penyanyi solo rock kita. Kesekali itu, Dato' Hatta. Nah, terima kasih lagu balada rock, Sekuntum Mawar.

Pilot, lagu Sidaya, Creep ba YFM Rock Kitai. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain, tentu ya ingat mega ngagai raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak me maya zaman ya ke dia kumbai kitainya tadi zaman grunge kira nyau samangkat me mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up ya dari Scott Whelan piamga Dina Delio ngapim ga Robert Delio dua dia menjadi toast main drum Eric Creed. Plus band tu tadi kita ada pernah ke City band yang cukup mujur semina nyak meh terpambar ketegal ke penusah gian dadah bekelis sidak ya Scott Whelan jadi nyak meh kurang mudah dadah tu pama ya udah datai dulu tak kita ya bagai kita si hancur wai jadi moral dalam cerita tu anak sekali berkena ke data. Akhirnya nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu. Nanti tadi lagu Creep dari Stone Temple Pilot lalu ke penutup tu. Nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibaik Stone Temple Pilot tadi. Nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu. Raban Creed Hire ngujung ke awak YFM Rock. Bertemu baru kita bawa awak ya ke bukai.

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi Muka Awam Keteruba Awam Kedua Konsel Negeri Ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Konsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai Sebedau Tiniki Kepangau lalu meresa baris basa di rapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Konsel Negeri. Lebuah Kak Jakob, Speaker Dun, bisa enggak ngenang pengurami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan saya benar reti negara rakyat menua Sarawak. Lepas harinya, bisa enggak datai ianya 19 ikut kaban kusen negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu dan diatur dalam kandang 4 hari dan bisa tanya sawut di bed ngorau Jakob Ari Bala Menteri. Nyalai hari awam kusen negeri meh dimandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bercurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

ke sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalat nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1000

1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri kebak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah pasar kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

ke penulis lagu ti udah mujur nyari champion ba tusun carta ya ke 20 tahun 2026. Okey, jadi berarti ke info gaya riti dikirum Siti Halwa binti Ismail mua ke lemai tu ari med Malaysia nyari penerang ke dikeluarkan band Malaysia madah ke mua ke lemai tu nyitu ke tengah malam tu lagi ribut kudi diserang nyadi dipilih menua kucing setiap semerahan seriaman ngopi yang megak menua limbang lalu dipilih menua bukai bakal betul serikai sibu muka kapil bintulung gomiri bisi hujan nyadi bakandang 2-3 tindur lalu mua ke tengah malam nyitu ke dini hari pagila hujan terus nyadi di kucing setiap semerahan ngopi yang megak seriaman kelebih lagi bak adap ke selatan gitu lalu adap menua ke utara din hari dibawa ke nadai hujan via penerang ke dikunci Met Malaysia hari email ke dikirim Siti Halwa binti Ismail muak ke lemai terus. Sekali lagi terima kasih Met Malaysia Labanti nganjung info gaya hari ngagai studio YFM kita. Okey, jadi tiap hari satu tau tentu ya kena nutup awak rentak ngali hari kita ungkup ke sekali tau kita dekat mendiang ke baru tandu program panggau cerita tuai. Jadi ke sekali tau kita yang mendiang kucuang kaki tampuang cerita sida girai bulai ngau Mr. Thomas tegung laka ba panggau cerita tuai kita ungkup ya.

Selamat kita bertemu baru. Lalu bakal selama ke sekali tu muka aku kak nampung cerita girai tu. Ba tusun tika 79. Balas sidak majau sidak pawa juntang aki geraman ngau nuga nau dah mutus penemu dekat ngelaban. Retinya hanya nak peduli ke sempekat pemayat ke udah gagak dulu subak. Sidaya benua bertanya ngagai kenyut. Bekeni ku jalai sidaya dekat ngalah kurang ya kebenua nyengai jaban malamnya. Laban tubuh sidaya mengana maiwah dah. Dia sidaya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidaya dekat ngelaban munsua. Kepuas ia ke berundian dia dengan kenyuan tu. Lalu madah ke jalai sidaya ngelaban munsua. Namaknya megak ia madah ke sidak panggau namiku. Kena ngau ia berjalai kia ke. Nau dah niki ke rumah. Tak sidaknya sigi nadai daripada orang. Dia masih daya. Dengan kenyut madah ke bungai nuyang ngau lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia. Tajaknya nak daripada. Dia disidak majaunya tadi. Oi. Tak. Nakak ya pengisian-isian. Isian nanti kok cerita. Tak motik kena ngentak ke diri baruai dia. Sidaknya tadi. Dengar berita bungai nuyangnya udah bisik dia. Nyadi atur tahu ke jalai sidaknya dekat ngalah ke rumah musuh. Ianya siko hari sidaknya tadi. Ianya empawak. Dia suah sidak yang nyelup di niang terbelayar bak palak tangga. Tapi pun dah nyadi, tentu bak munsuahnya begau. Tapi aku ya, tahu, muda rumahnya angus. Sidak kena tanya, nak dah suang kenyuan, ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sidak yangnya di kelala orang. Kelala orang bangsa ngau penatai sidaya. Tajak pihak sidaya dia suang kenyuan. Nacah ke munsuah. Ya kerari terjun ke tanah. Tahu ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Kok ya betacah. Ngau orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak ngelalaya. Sidak kari panggau sigi nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak nyau nak dapat ngelaban munsuah. Kira ya maya tengah malam. Dia deh orang serumahnya tadi ngau orang ke menua bukai. Ya kedatai nyau mayuh udah tinuk mansia. Dia ya lu bujaku ngobala sama jauh yang tadi kenyuan nyau nyukat natai cukup maya kita itu nyelai lagi mudan anak-anak sedia kita anak-anak ingat ke utai kerja aku tadi jakau aku ingat sama amat kenya kita lah tahu nak nitiah katur kita nya awu ngal nemu kami dah. Nak kami takut. Laban kita bisi datai kita. Lalu nulung kami. Biar aku majau ngompau. Bah. Mepuak dongal. Nuga. Ingatkah nama pengawak di tadi? Aduh kau pengawak di ngau mana. Biar aku seruainya nganuk tudah nuga. Dengarnya dia nuga lalu ngagak diri pansut tanyuk ya. Datai ya, Pak.
Ujung tanya, ya apa lu terjun ke tanah? Serta lu berjalan nengah ujung tanya, ya mansang agak bilik orang ya ke bapak lah tangga. Data dia, ya lalu berjalan suruh baru rumah. Mansang agak terbelayar bilik orang ke bapak lah tangganya tadi. Jadi sidak majau ngaung kenyut. Betau mesinanya tadi. Tak bakal kenalai nama-nama majak beranau sidai lagi berkedugau baru wai dia. Orang pun lagi mayuh agak duduk sebelahnya dia tadi. Mimin orangnya nadai nemu ulah ngau taikat de kerja sidai ada. Kira umas siam penglama. Udahnya tadi. Dia dengar terbukau orang bak putih setak dia. Nyumanyung madah ke dinding terbelayar rumah. Angus. Ya. Pada kena. Api. Tak nyawanya dia mat. Oi. Lepas mayanya agak. Maya tawan orang tahu. Hari itu sigi kemarau. Sigi panas. Lalu angan amat. Nama ada mata apinya tadi. Tanyaunya dia mat. Dia tak lalu begau membalau mayuah. Dekat ngerara apinya kujaku. Tam apinya tadi makin dirara makin majak nyadi. Tak bakal kertiwok. Apinya tadi lalu nikik ke Prabuang. Udahnya apinya dah. Terbelayar sikit udah. Ada temu lagi. Orang kereka ngerara api yang tadi. Nyumajak masih dah ya. Tepada utai maya. Kak kena sida yang ngerara yang tadi. Tak mana uli ya ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang kena tanya tadi sama pula nguji ke ngerara apinya. Jadi urinya tadi bala sida kena induk. Lalu bergigak kena lalu narit anak ucuk sida erari. Ngagai punggang rumah ya kepada wangwasnya tadi dah masa bangkai je jabannya ke gari yang dia ambil perkak mensianya dah orang kenyabak ke jaban sedak sebiliak ya semua nadai pedak dia jaban tenyugar gari yang ajaknya dia baru ai jadi bangkai itu dah jaban tadi. Ya, nyona dah ada peduli orang lagi. Dia tu dah tuai. Jamah orang kebegaunya tadi. Ukai seminar dah perakak je. Tama-tama habis kena India sidai. Ke Belanda, rari. Kian kiak ke. Dekang hidup kenyawa. Lebuah orang kebegaunya tadi, dia orang nadai tentu ibuah kepangan diri. Ya. Kenyut pun, lalu Belanda ke Tanjung, lalu terjun ke tanah, napat ke Terabaya. Kelalai kaya bapak madang kecala. Bapak juan tanya. Udahnya. Ya lalu niki ke rumah baru. Lalu tamak ke dalam rumah. Pertak ya mensia. Lagi bertabu. Berbalut. Kepangan diri. Bisiknya dekat rari. Bisiknya nguji. Ngambil pesaka reta tengkira. Kau lihat taban. Kedak ya baik rari. Bala siram majau. Mpawak. Laki geraman. Ngaunuga. Nadayan. Pertak orangnya. Sidanya aku cerita nak udah sebelah baru rumah dia. Sebelah ujung tanju. Sebelah ujung bilik. Beripak ke munsuah. Kang uji dekat. Ngerari ke diri hari api tadi. Nama dah. Mayuah memun suah dibunuh sidak tang. Tak penekak sidak yang ngerjang. Mantap. Barulah munsuahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya nadai tak nyengalah nyendiak diri berbunuh rari kehidup kesepuatnya orangnya tadi lepas napi yang dah makai rumah pihak katu dah kenyawa tu tak menak diri sikuk ya jak oi belapan ngomong suah benar ya kau cerita lepas nyau kelama-lama belamun suah kau lihat yanya nyau bisik ngamis nyata sekedak dah terkena sidak ya berbunuh melaban ngaung kenyut. Terubah tadinya memang kenyut ngelaban sidaya. Laban sidak ke bedau besi senyata kena sidak yang ngelaban dia.
Tahu dia sida ya nyau liah ngambi duku, ngambi terabai, ngambi sangkuah amanya. Kena sida yang laban kenyuan. Tajap ya kenyuan tu nang tak nak pure. Nadai nangi mimin ya. Ngelaban sidanya, tajak sidanya mayuh benar. Nyuh betapu sidanya ngelingi ya dia. Ni. Tiba kaya ukaya nak kambuah orang dipanggau libau kak memerintah tu dan kenyut kau cerita tambahnya tadi bangan udah keringang penapak udah kere kambuah tu tuang di geluang dian kita ada tahu ngenang anak rabuang kebenar maji ya kini tiah dudi datai ya semak rumah. Pedak kena rumah. Nau dah perandah. Lempak api. Api. Nyau kak datai. Bak tengah rumah. Aji perlu nak kakang lagi. Ya perlu mercuk. Agai tanyo. Nyau kak niki hari tangga againya. Laban dia tanyo dah sian amat dah. Ya mengecet hari tanah. Datai abang rumah. Dia yang meda. Mayu aman. Induk nemiak. Nga orang ketua-tuai bertugung bak ruai semak palak tangga dia. Lebannya agak ya kapadau di empat api dah. Kandang menuanya kiak ke. Aji sekali aja maliak. Ya ngai buah kesidaknya. Tang lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah ngagai bala mayuah. Ya kapadau belaban ngaung kenyut. Datanya dia, pedak ya, kak si koiko mensia ke belakang ngawuran dia. Lebuah yang melihat ke belakang dia yang kenyut, lalu pedak kaji, aji nah udah kenal layanya tadi. Lalu pihak muka, kenyut pan, nang nemu ya nang anak rabung, laban bungai nung yang tu, madah kajinya, sigi datai malamnya. Aji lalu mansang ngagai tuguan sidak ke belaban. Ngawang kenyuatnya tadi. Lalu berundian lah mati ya. Siapa anda? Gini. Mesiaknya banget. Datai orang nuluang. Berani orangnya. Pihak kuati Aji. Ya sigi pedau ngelalang kenyuatnya. Laban sedua ya sigi. Nadai kalak bertemu mua. Tang kenyuat ngelalai ya. Laban kudah dipadah ke bungai nungin. Lalu ya mereka bisi, mereka mimpi dipadah ke bungai nungin. Bisi orang datai. Ngagai rumah jabannya pihak ko. Bungai nungin madah ke ya. Nyalai tang. Ya bedau nemu siapa orang tekuk bungai nunginnya tadi. Udahnya tadi. Dia ada yang kenyut tu. Terpedak kajinya tadi, ya lu ngangau. Tuk, ketuk ngaji, ketuk, ketuk. Tuk, bangtai kemayuah tu, nyamai gi tu lah, necah kesidaknya. Pihak kong kenyut. Aji, rawa manati. Ninga orangnya tadi, tak nemu nama ya. Udah. Nyak tadi aji, pan lalu. Mansang kan oh. Ngagai kenyutnya tadi. Ukai musuh amanya kini. Ya tanya ngangau kaku kwaji. Ya lalu mansang ngagai kenyut. Laban utai ka malam dah. Nak tentu terang ika semina pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh anak tentu terang meda aji lalu nang lala sapaya. Datai abang kanyut ya perlu mantak. Musuh dia seruai perlu tulak belakang kau cerita ngupangan diri. Ngelaban musuh seruai. Kanyut lalu jaku ngoya. Ngaji. Uji nyen ambil di nyen. Palak jaban. Ya kebenung kegari yang baru ainya.
udah nuan buliannya negi, lalu tabahan kri dulu, lalu lalai ke dian, ternah dian. Ya min pang udah temu ingan ke. Anak lain ngah di main pulai pihak kong penyuan. Ya ko madah kaji. Mayanya tak nadai si ko orang tapi si ngibuan na. Bangkai jabannya dia tadi. Laman balai nu. Ngo semua orang ketetuai kenonga bangkainya tadi. Nyau nadai nyurari kebukai magang-magang orang. Nama dia udah ninga yakung kenyuatnya tadi. Dia aji talum kecet ngagai bangkai jaban. Serta lunak tecamang terlalu mumpung pala jaban keno ya wai. Udah ya boleh pala jaban. Dia aji lalu belanak ke tanyo. Ya lalu terjun ngagai ujung tanyo. Naban kepala jabannya tadi. Palanya lalu delalai ke ya bak madang kecalak. Ya kepak ujung tanyonya. Udahnya ya lalu mericuk baru ke tanyo. Lalu nampil kenyuat berpantap ngau munsuah barwai dia. Yang menang kenyuat hari puan sedaka berpantap tadi dah. Amat benar kenyuat wai bamu ngelaban munsuah. Terpantup amat tertengok ya lebuh mayanya. Ya genyak baru ya. Ya hanya tadi ngerja pengawak besai berkenyak. Amat tak nyam berselengkai tubuh munsuah bertegari yang baru ai dia. Datai kena aji. Udah nyak tadi ya penyau. Bakal kasih yang gila. Ngelaban munsuah. Laban ya nyau tingat ke mimpi ya ke. Dia suh apa ya rabung. Berbalas ke mati seruai naya. Bala munsuah. Ya keterjun rari ke tanah. Lalu di pesawat kepala sama jauh sirak mpawak. Sanuka ngau aki emperang. Aki emparan. Ika bernama juntangnya tadi. Tajap ya bisik ke bala munsuah kauliah ngerari ke diri. Tak selesap dalam petang dia namanya kebabaskan. Okay. Jadi api penyau datai abad tengah rumah. Sikuk lelaki ke bernama Ugiang. Lalu ngukuan bala sidak kindu. Ngau bala anak mian. Ngau sidak ketuai. Ya ke betuguang. Semak pala tangga. Dinya ya lumai sidaknya rari ke tanah. Lalu ngelalai ke sidak ya lebabas dian. Tambah mega api. Kengaluan. Hari punga setiap udah datai bat tengah rumah. Tang utai kenyalai kau cerita ruai. Ya mapinya ngelebus hari ruai jaban. Dia tak ujan mari nadai utai nak ngemangat-mangatnya. Nyo bakal kedesiuh kari langitnya. Ruai jaban ngau sepintu lagi. Ya kengimainya sama udah hertung. Tak ngau bangkai-bangkai min siam ertuang. Bangkai jaban mekertuang. Nadai temu agi tang ke. Palai udah. Damai aji dulu dah. Nasir aji anak. Rabuannya tadi. Uliah ngerampas. Palak jabannya. Sebedau ya hanya angus. Jama api. Sepiak rumah ertuang lawan api. Seminak enam pintu agi tinggal. Nasir bilia isau. Ya kebalat sakit nak dapat mindah. Nak datai api. Rumahnya tadi. Laban apinya nyu padam. Udah yang lebus pintu. Hari ruai jaban. Laban bilia isau tu tadi ku cerita. Tiga pintu. Takah ya. Hari. Ruai jaban keparainya tadi. Nama anda kira ke benasir benar meh isau tu. Nak dapat mindah. Lalu biliak ya tau ke ruai yang tadi nak angus dempa api. Laban hari kenyang hujan balat. Meda api yang
nak makai rumah lagi dia bangun uing lalu ngasuh seruai aji ngam kenyotnya tadi nak lagi berbunuh ke orang ya kagi hidup masnya dah mas kepak sidak enak hidup ngai kena dah nurun ke orang kerepak dudi lah lapan jemah hilaknya ni kita nemu kak kita teman sang baru kita udah tu nada eh si daya berani mimin dekat ngacau kita iban balas si daya dekat ninggal ke menua lalu berangkat nyin kilikian ke diau mangkang tanah de baru bak nangang sungai dia dia tu mas alai nuan ngiga utai kerka de baik nuan pulai tangana mai mayu hagi hari tujuh hari mas semuanya tu juga nyak dulu baik dia dah kena ngelai ke pengamak di keterubah tu baru ya keterubah ya pihak kau mungkin yang ngajar kenyuan oi nama ada sidapan nyau nadai belapan lagi udah nyak munsuah ya kemati nak bakam sebelahnya dia tadi nyau tegari yang sebelah tanah, sebelah ruai, sebelah nur, tanjuk punya. Oh. Kau cerita aji semina mai nam igi aja pala nyengkawam, pala jaban. Jadi pala sak majau nuga empau. Ngau juntang laki geraman nan mu ni mai. Pala kuliah jawil sidaya baik, sidaya pulai ngalamnya. Sidanya lalu nak niki ke rumah lagi udah sedak ke belaban ngomong suah yang tadi aji lalu ngempuang sedak udahnya lalu mai sedak ya pulai malamnya daban kepala kauliah sedak ya jalai sedak ya nasgi talu bermuruman pulai ngai kurang kagi hidupnya tadi tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya ya jalai ya bak tusun teka 79 tu kita yang tu di tu ni udah ni kenyuat tu tadi ngau haji anak Arab buang kad bunuh orang dulu subak kira kenyut pantop mati seruayanya tadi berbalas ke pemarai rabuang ngau bini ya nyalai nang kato dulu meh bak tusun ke 80 nyalak kita ni ngakap kini kuku yang cerita tu kujuh lagi nyalai aku merik selamat berserara ngagi kita peningan mayuah mumpuat dulu aku wow. Bye bye.

0: Jaku prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nau milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis manso, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Nggak piak ya belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai jempu kita. Yanggi Allah talo. Bagus semua tai buat dunia yang jauh tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngau pengerai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke tebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 imunnya itu. Anak, pendiang putai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sida dekat merit penghidup ngau pengerai gaya barang sapa merti ke sidang. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Kami, merindang kita, nintiang hari, bermacam lagu, nyeru.

lagu ke di baik Angela Lata jual lemai tu berdengar kau lagu terima kata gawai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai tu lemai hari satu hari tu 18 hari bulan 5 tahun 2026 jalai selamat lemai lalu ke semua bola berdengar kita ke bisa mendiang ke YFM terus gulas jalai kau kami nyentuk ngagai ujung sada lemai kita pukul 9 malam jadi ke lemai tu kita bergulai kau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam ya. Lalu buat tusun program kita bakal selama nanti yang lemai hari 1 kalau udah tu lagi kita akan ingat ke Hello Y Limbang 6.30 lemai aku kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu program berancau tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu Y Arena atau didengar ke kita pukudah kita mendiang ke berita lemai tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam kita bergulai buat program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 kalai malam tu lagi kenang kita berkawal ngau pengawak miring yang ukur balas kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak ke miring nyalai malam tu lagi nyak main topik dekat di pejurai ke buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 50 ya. Jalannya tusun program kita bawa sada lemai lemai hari 1 18 hari bulan 5 2026. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Limbang. Jadi sebenarnya tu lagu ke Dibai James Jacob. Lagu gawai megak boleh ambai maya gawai.

0: Terima kasih pengurang program YFM di Kuching. Sebelum main, serta tabik pasal, terima kasih semua peninggal. Luayang Limbang, 18.5.2026, temu baru, enggak waku, karena berelamat, kita kemai, malah peninggal mendiang ke sekedap para, tunggu ke menolak Tanah Sarawak, yang di Limbang, serta di Lawas. Diterak kebah ketika dikunci kaku, yangnya Uplis Transfusion, darah Limbang, enggak Lawas, mai orang mailah, sama magidiri ngau pengawak meri darah, diatur di Limbang kena 23.5.2026 hanya kena renam berkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi matapak NRNF atau ke belot 777 yang ke diatur RTM Limbang. Lupa yang megak 24.5.2026 hanya kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi ke diatur di Upis MRC Limbang yang ke diatur hari Raban MRC Limbang. Alupiah megak kena di Lawas, dekat dapur kena 23.5.2026, ini kena hari 6, berkah jam 8 pagi, yang tu ke pukul 12.30 hari, buat pasan tamu Lawas, dia ke dapur, Upis Transfusion Darah Hospital Lawas, dia bisa nugget ke 10 ikut paling kurang. Jadi, kalau peninggal megak, diberi dikutankan, dekat di Kelalau, jadi sebenar dengan murid darah, anda ingat, penting buat paling kurang 5 jam, mesti kak makai dulu, lepas maka anda ingat naik tinggi takut kak pengelala kita. Balap dengan semua. Modern Region Music Festival NRMF 2006 datai baru mericah menua Limbang. Di program itu besai di dinamika selama 4 hari berogol hari 21 hingga 24 Mei 2006. Di datur RTM Limbang bergulai dengan Upis Residen bagi menua Limbang dengan Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemenang Sarawak MPCP. Jadi kita ingat kerana NRMF itu berbulai dengan penerbit NRMF 2006 Encik Zamri Inai.
1: Jadi oleh Nuan Madah Mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2006 tu, jadi nama tak ke ngasuh yang special lagi tahun untuk ini?
2: Seperti biasa, penama baikan ataupun yang ke special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival, festival sentiasa ngagak penama baikan setiap kali penganjuran bagi tentu ke acara tu terus relevan. Banyak menarik minat bagi peserta serta orang kena tai lah untuk beberapa penambahbaikan yang dari ngadu hasilnya adalah penganjuran 2016 penggunaan teknologi penganjuran secara hybrid kita nyedia ke pilihan untuk sidak pengunjung menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai dengan keadaan pasca pemilik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ianya fasiliti yang lebih manah lah. Penambahbaikan infrastruktur menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung dan peserta seperti ruang pameran yang lebih besar, misi door kita duduk yang lebih mayor lah dan kosong lihat yang selesa.
1: Jadi program itu ya ke diatur RTM Limbang pun tadi. Jadi nampak nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal itu tadi. Nama tujuh weh tadi. Ngagak Northern Region Music Festival.
2: Tujuannya kita sudah tentunya untuk menerus

0: mendapatkan tradisi ataupun musik asal Ari Utara.
1: Ari Utara.
0: Salah satu ianya Ari etnik-etnik kita
1: Limbang.
0: Bisa ya, ya kebisi di Limbang lah. Khasnya Bawang, Kelabit, Penanggau, Kebuka. Kebisi tujuh etnik yang kita highlight bahawa program.
2: Lebih lagi, baik sudah ke Rabang Buku Bangsa Ari Golongan Minoriti itu terima. Jadi, maksud kita nombor orang pesai begitu, selalu ya kita mau kerjasama Ari Mayu macam pihak. Jadi, boleh nombor kongsi ini bagi gerempuang pesai terima kasih mereka kerjasama dengan program itu ini. Terima kasih agensi pesai ini.
0: Okey, agensi pesai, aku beri terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan Gau Industri Kreatif kerana sudah bersama dengan kita dari 3 tahun itu dah. Naga program Northern Region Music Festival. Engkau seterusnya pejabat presiden bersama kita nganjur program itu bersama engkau majlis daerah Limbang lah.
2: Jadi kelimpah agensi kepesai tadi dong. Engkau bisa agensi mit kebukai engkau kita ini sama memberi tukar ngasai kepulauan kalau kita berakhir-akhir
0: itu. Agensi-agensi yang kebukai kita selalu jemput dari namanya bank-bank bertempatan, agensi seperti kebajikan, engkau mayu gila antaranya KPDN yang bersangkut-paut engkau masyarakat kita yang berimbang tu lah.
1: Jadi terzam eh Dr. Ejen ke sekali tu, Dr. Ejen Music Festival ke sekali tu ke 6 kali nah. Kemayu ingat dia tu berapa bulan?
0: Oh, tahun tu tahun tu kita dalam perancangan kita 24 bulan 5 tu lah. Seminggu sudah gawai.
1: Seminggu sudah gawai. Jadi ambil ke
2: ambil korang jumpa boleh gawai.
1: Ambil ke peringkat nombor tadi tempat kita tiap tu kengado atau lima kengado Dr. Ejen Music Festival. Engkau boleh madah ke siapa kini penyanyi merindang kainainya. Boleh dapatah ketemu
0: penyanyi kita dah deal tumu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kaban kita kaban Brunei.
1: Mesti orang Brunei ne?
0: Tapi dia asal Limbang lah. Artis artis bapak Brunei din ianya Ahil Alex dan ya penyanyi ke namanya popular kita Basra tu Melissa Perancis dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia ianya Roka Pila ianya malam pertama malam kedayaan 22 bulan 5 2026 seterusnya malam konser setnya kita bising ngau Alex Wan. Kita bising ngau
2: Aziz,
0: siku penyanyi yang popular dalam tahun 90-an.
2: Aziz Pelamin Angan Kumusnah.
0: Ya, Pelamin
1: Angan Kumusnah. Lagu penyanyi lama.
2: Penyanyi lama. Legend.
0: Kalau siku penyanyi ataupun baskes yang ke meningkat naik ada tu yang Bob Sentuhan. Siapa-siapa yang selalu ke Bukit Bintang dia bising lalai lah. Tapi itu ya tu bising permintaan. So ya datai Bali Limbang khasnya apa kita yang Brunei kalau Limbang itulah.
2: Jadi jangan tadi kena malam konsert NRNF 23 bulan Mei nih. Buat ya tadi. Jadi kau di sini kita buka kat dikongsi kenalan tadi kan?
0: Lebih dulu aku sekali lagi aku kemerinya lah kemeri terima kasih ngagai balai agensi-agensi yang udah bekerjasama dengan kita pengalaman tu jadi ngerak tahun tu sidaya oleh ngagak kerjasama yang lebih mana lagi seperti tidak gaji tapi ngerak sidaya namanya
2: terus
0: ngagak kerjasama yang hebat mantap lagi ataupun ngagak mayu program lagi maya program bas siang harinya dapat kita enggai mudah ya bisi kosong bas siang hari jadi beritlah ataupun ngagaklah peluang yang semak ngau rakyat lah pastinya ngau persatuan lah persatuan harap persatuan-persatuan tu beri kerjasama yang mana kalau program tu laban program tu sebenarnya kita beri 100% untuk persatuan promosi
2: ungkup
0: sida yang pun sebenarnya kita itu minat ngaga program tapi kita
1: orang tengah
0: kita orang tengah tadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah laban nyak mempromosi adat ngau tradisi sida yang khasnya Pak Utara Sarawak tu.
2: Betul. Siapa ke Balimbang tu? Nama kini ke tahu ngasih orang dari Tati itu kan?
0: Balimbang yang kita tahu dari Tati.
2: Balimbang hari Kerbau ke Berdiri Kediri.
0: Mayuh tadi sebenarnya Balimbang tu yang patut dipeda oleh orang luar. Tapi kita tanya ke Balimbang. Walaupun sidak madah kita itu bakal pekan koboi tetapi jauh lagi. Tetapi mayuh ndor-ndor yang boleh kita namanya bedak dan mayu lagi utai
2: bila datang nama wain
0: bila datang nama limbang, limbang tu mayu andor kita boleh bedak namanya utai-utai yang boleh digigal lah pemansang balimbang tu lah
2: karena kalau bedak jimatan paling panjang waterfront paling panjang tahu
0: tak waterfront paling panjang balimbang Sarawak balimbang tahu kan
2: Siti-siti yang kerbau ke sini dengan tuang antian oh, jadi kelimpah hari kita yang aduh ke ini kita yang memandang ke pemerintahan sembahan nama lagi Siti di sedia ke kita
0: okey, tahun tu kita beri peluang dengan Majlis Seni Sarawak untuk mengagak Siti program bahas siang hari jadi aku harap masyarakat Balimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft bahas Sarawak tu Balimbang tu khasnya untuk datai Ninga Talk Sedaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari Minggu je lah yang ke penting lah lepas sebab tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak talk hari Majlis Seni Sarawak terima kasih ngagak Majlis Seni Sarawak lepas boleh join kita tahun tu lah okay, pesan ke perudi aku buat program tu lah program tu harap ke semua produk Limbang Brunei Lawas Labuan Sepidang Sabah ataupun siapa-siapa yang ninga program tu hari tu harap ke boleh datai untuk ngerami Northern Region Music Festival tu sebenarnya yang mana pelbagai persembahan-persembahan yang akan kita ngagak ngau vibe yang padu serta pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan mai bala-bala kita bala-bala kaban bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun program city program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah Balimbang
2: jadi anda ingat datai ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026 Lata dulu perkara tadi dikongsikan di Limbang, berita kebukai, dan ingat bawa sadar Limbang, nanti ngeri 4 jam 6 lemai, untuk ke pukul 9 malam, serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu, jam 12 tengah hari. Tapi Sarawak menjumuk mon, terus meruan di hati. Oleh baru, agar pengen program YFM Andi Kucil. Terima kasih.
3: Segulai, sejalai, YFM.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Eh, pesan.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kang anjo ngau danya ka. Agi ngena fake ka?
0: Di nada agi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Iya, jadi hanya sekedar dari acara ke tahu dikena kita tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke dekat dikirim ke kita ngagai kami ba YFM. Jadi itu datai bawa nur aku kena tai ke pesan pesan ya ke bisik di kirim ke ngagai kami ba YFM lalu pesan ke terubah tu nuju kapal melayan ke diau ba batang DJ ya. Kabam layan ke diau ba batang ya bawah di Jiatamin batang mukah kabam layan ba bawan ga berjahit kenawit kabam layan ba rumah Sylvester Grunsin dengan pila Batarajang kabam layan ba pulau Beruit di Meludam di Brunei kabam layan ba sepemanjai Jalai di Jiah Selangau gau kabam layan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang di Sibu Bintulu Miri pia megak gau di Kuching. Jadi pesan tu madah ke Kaunselor David Anak Antulu, madah ke Kaunselor David Anak Antulu udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat dintu Balamayu kena malam 17 ngau 18 hari bulan 5 2026 ianya berumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi Pegila 19 hari bulan 5 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Kaunselor David Anak Antulu ke Udan Adai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang Kaunselor David Anak Antulu tu dekat dintu Balamayu kemarin 17 ngau sari tu 18 hari bulan 5 2026 berumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang dekat dikubur ke pagi Pegila 19 hari bulan 5 2026. Jadinya pesan ke terubah lalu pesan ke dua top tiga dituju ke ngagai kapal melayan ke Jawa atau ke Semak ia ke ngelalan yang empidi anak ligun yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 22 hari bulan 5 2026 lalu kita sulit ngau pengawak muai terbalu dekat diatur pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026 jalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 538 Taman Bandar Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi itu tadi pesan tuju semua kapal melayan Jawa tau ke Semak ia ke ngelalan yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 22 hari bulan 5 2026 lalu pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit ngau muai entebalu. Ya, pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga ke sekali tu peningan tuju kawan Melayan ke diau ba Sungai Suang nangga Temiang kawan Melayan ba nangga 10 Sungai Ketibas Batu Labang Bangkit Ayat nangga Manap Kapit Suang ya Bintulu kawan Melayan di Miri di Kuching Sabah ngau kawan Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang ke Ngelala niang dulung anak Abbas niang dulung anak Abbas. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang dulung anak Abbas ngena cara semiang. Jadi kita sulit dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 malam jalai kapal melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 4 SS1/11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pengudah semiang lalu diterus ngau pengawak kita sulit. Jadi kita ke dekat temu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu Atau telefon ngagai Duri Anak Pilung 013-838-2566 013-838-2566 atau ke ngagai Jani Anak Jawun Lumur ya 013-566-5612. Ia pesan ke bisik diterima kami ke lemai itu. Lalu nangkan ke Tok Belinga pesan menuju ke pemelayan ke diau bak kampung Gayau Pantuk, Isu Pantuk, Jenguk Pantuk, ke pemelayan ke diau bak Lacau, ke pemelayan bak Bayi Tulu, Ngawilik, Sebumban Selanjan, ke pemelayan bak Sungai Besai, Kubau, Bangkuang, Empelanjau, ke pemelayan bak Ran, Gua, Tujuh Buah Rumah di Selepung, ke pemelayan Mengkramut, Poai, Nyelam, Kelawah, Kapal Melayan Bak Melugu, Entulang, Geran B, Bukung, Engkelili. Engkau Kapal Melayan Bukai yang kena boleh disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke Niang Kendui, Anak Bungun, Niang Kalung, Anak Ko, Niang Emelda, Anak Abung. Jadi tu dekat diatur kena 23 hari bulan 5, 2026 hari 6, berengkah hari pukul 8 pagi. Berumah Patrick Arik, Anak Kedui, kedi pegai tu rumah Tinggum, Anak Ayum, berkampung Selepung, Jinggau, Dau Atas. Jadi penerang ke Siliak berkawul ngau perkara tu. Kita dipinta telefon ngagai Patrick Ari Anak Kendoi bak lumur 013-751-3144 013-751-3144 atau ke 013-88-25180. Nyalanya sekedar dipesan yang ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu di kenatai ke bawa sada lemai.
0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.

0: Sanggup aku lagu dari Gwen lemai tu peningan mai jam kita 15 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi aku lagi natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami. Jadi pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batang Lintang Undup San Demam San Kemantan ke pembelayan Bapakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri serta semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang merekat keregang Niang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah bala buntuk kampung sungai tanduk batu lintang undup nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Sita anak Bili balumur 019-650-4208. Nya tadi pesan dan menuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batu Lintang Undup ke pembelayan Baksan Demam San Kemantan Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri ke pembelayan Bukai Megak ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Sony anak tenin jadi pesan madah ke pengawak sembiang berkat keregang Niang Albert Sony anak tenin ia ketika diatur kena hari 6 23 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai kampung sungai tanduk Batu Lintang Undup nya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju kapal melayan Barumah Liman Talau Rumah Beli Sungai Pinang Rumah Unya Lalang kapal melayan Barumah Steven Tebat Rumah Jelani Darai kapal melayan Barumah Tawi Belawat Rumah Karin Murat Rumah Padiang Bunuk kapal melayan Barumah Jek Pais Rumah Jensen Pematuh Rumah Mau Enteban Dulu kapal melayan Barumah Thomas Pelasuk Rumah Cangai Ulunia kapal melayan Barumah Bunyau Semanjuk Berengang kapal melayan Serubah Dua Buah Rumah Baksan Semanjuk Gau Semua kapal melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke dingin anak temeliang madah ke dingin anak temeliang tau ke Pai Lumbai tau ke Aki Isang udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 hari Minggu lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 19 hari bulan 5 2026 rumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026 jadinya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang dingin anak temeliang tau ke Apai Lumbai tau ke Akik Isang udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang dingin anak temeliang tau ke Apai Lumbai tau ke Akik Isang tu dekat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2 19 hari bulan 5 2026 Barumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026 jalai penerang ke Siliak berkawul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai lumur 016-7486-288 016-7486-288 nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju kapal melayan ke Diau Bantabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan kapal melayan di Sibu kapal melayan di Latap ngau semua kapal melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Umbit Anak Gundi jadi pesan tu madah ke pengawak berantu yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jadi kena 2006 tu ilah dekat diatur pengawak berancau, lalu kena 3006 2026 dia pengawak berantu dekat diatur yang berantu kena yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jalan kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungkuk bawa sungai lengan sibu. Lalu penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai Steven anak bungkuk berlumur 018-97-5-9950-018-97-5-9950. Nyalainya sekedar pesan dia ke bisik diterima kami bawa YFM lemai itu dia kenatai ke bawa sadar lemai kita ke gulai lemai hari 1 sari itu 18 bulan 5 2026
1: sadar lemai YFM.

lemai tu beringai mata bahari gawai. Jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, lalu pukul 7 lemai tu lagi dekat terus sampai mendayang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku lemai tu berindang kita bawa sada lemai, lagu ke di Bai Heli Batu Kiruah.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita bakal kelemai tu. Basa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city tau ke pelilih menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari distrik officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti abisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sidak ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68. Lalu section 68 tu bala peningah munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jaku buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi agi buat siti
division basiti bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai tu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peninggal bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal kia ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal kia pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peninggal punya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia akan apil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang agi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia akan apil tu patut nak bempu temuda ia agi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagai Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia akan ngapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah norek pindahnya ndak tentu jauh hari temudak ia mampu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native code appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi boleh dilawak boleh lagi dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nadai nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena unang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kena buat orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke detan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi ke aku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya ke baru
ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ya udah pindah hari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya namanya pindah hari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nda uliah bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah ba tahun 1949 maga balet tinggal bisik siti kes kerja putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu nya Bintangur. Jadi udah ya pindah ya gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu mudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah tu muda ia ketinggal bak kuasa menua tu rumah hutum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggal nyau kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya bak tanahnya bak pelilih sungai to ke pelilih menua nyade adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat pet section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim

unless he holds such land under a grant. Nyaw kak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak boleh nuntut, nak boleh nyual, nak boleh mindah ke hak yang buat tanahnya dan yang nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless ini kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisa ditunak dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes nyalong anak Bungan versus Superintendent oleh Nensabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut dia dalam Jakura Putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father, even if such right could have been raised, the decision in Udin Anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mengga dalam pelilih menua Siti nak boleh nuntut, nak boleh nyual, nak boleh minah ke hak ya buat tanah temudak ya kagi tinggalnya lalu nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi grant. Jadi dalam kes nyelung anak Bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diperima niang apai nyelung pu tang udahnya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pengulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai ya sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawal yang dipindah bekenya tanahnya tadi amat diperima ni yang apa yang empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diperima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam Jakura Putih he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku dengan kita walau peningat pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningat ianya kes ke disebut Tuan Rumah Nasad anak Capi versus Tuan Rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu megak sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya Tuan Rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun ku dah tang agi dipegai pengulu kesama. Maya udah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant Tuan Rumah Nasad anak Capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant nya Tuan Rumah Nasad anak Capi. Pia mega kot mutus ke tanah temuda ke nadai ditanam ngau tai nya unplanted temuda agi dempu responden nya Tuan Rumah Mandai anak Genggeng.
Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau keadat kenyebab.

0: buat tanah temudak kepedau di tanah mutai ndak tahu dempo responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus termanasat anak capi itu bisi lain mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bila peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temudak kebedau di tanah mutai hanya unplanted temudak agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temudak ngau tanah puang ti apin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikanya di adat Iban kita serata manusia Sarawak nada nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke lagi tinggal bala peninga tu nak kau undang tau ke adat ke besangkut pawat ngau adat pindah buat kita Iban kulih dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu jadi terima kasih ya dah benudah bergulai ngau aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu mumpul dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, meh.
4: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
5: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah,
1: wun.
5: Nyamai yang main menti pia.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di meh.
5: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
6: Nyagai kita kengemuan gari, terlalu mayu baru, mah.
7: Tau beri gari kita.

0: Cita Tiatu Benung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

selamat lemai bergulai hingga waku melatih badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 Saritu 18.05.2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. FTES sudah merik penguntung ngagai kira 5,000 ikut biak di Sarawak. Sarawak dekat negap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penjalan arus internet di serata Sarawak lebih entah pagi. Jabatan berita lalu tu isi berita. 4,694 ikut miak boleh nerima peminta ribaros skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ungkup suku keterubah tahun tu. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke semua rabantuk kemungkur 1,834 ikut nembiak baru enggau 2,860 ikut nembiak ke dia tu. 75% nembiak arinya belajar ngambil pelajar buat bidang berkawal enggau sains, teknologi, engineering, enggau matematik STEM lalu nembiak kebukainya ngambil kurs bakai accountant pekarawang enggau psikologi. Ia bansut ke Jakut tu lebih nyimpul awam UPS Menteria buat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Berbangunnya 1,344 tiga orang bisa nulak peminta FTES tebal lagi ketegal sidak milih scholarship alternatif tau ke dipelanja hari luar. Berbangunnya Datuk Sri Roland Sagah Megak badah ke lebih 22,000 ikut orang ke udah masuk buliah pemai hari program STEM Innovation Gau Digital hari baru make ramai make space. Program Resident Digital SDRP Sarawak Megak ngayan ke pemujur tumu gau 38 peminta bakat digital global tidak benar ke hari baru pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Hari baru Digital Next Gen Sarawak, Digital Economy Corporation, SDEC, menung mansang ke penau bawa bidang STEM gau digital dengan sekedar inisiatif gau programnya. Program tu dah beri penguntung ngagai lebih 500 ikut biak kenyau ribulan 1 tahun tu. Dato' Sri Roland pagi tu tadi lebih yang nyimpul jakuk bisa ngenang pasal pemujur SDAC kena merangsang pengawak mansia enggau innovation. SDAC nyedia ke belanja khas ke bulia 10.6 juta ringgit dikena numbuh ke pengawak mansia enggau negap ke ekonomi digital Sarawak. Belanja khasnya megak kena nyukung pengawak berjalan ke 69 projek buat bidang peminta tiru AI, penglikun cyber, robotik, automation, enggau teknologi angkasa. Projek ke dipasuk 433 ikut orang pemansiak ke mujur ngasil ke 11 itik pemfailan harta intelek IP. Berbangunnya 8 projek pembuktian konsep, sudah dipejalai ke mungkur sektor menggeri pintar bertanam tupik enggau infrastruktur digital. Berbangunnya Dato' Sri Roland Megak bising ngenang pasal Persa Penilaian Dual Language Program Sarawak UPDLP tahun 6. Ia madah ke pengawak meresah enggau komprehensif sudah dipercalai ke buat pemutus tisihnya. Tajapan pemujurnya sudah ngerikut ke Mayu hari sekedar sukut dan pengawak ngemandah ke UPDLP mengkang dipercalai ke kena nyapai hasil terlebih managi. Berbangunnya UPS Menteria bergulai ngau UPS Pelajar Menua Sarawak dekat negap ke program intervensi tingkeman ungkup sekolah ngau nembiak ke berguna ke sukung tambah. Untuk nyengkaum program pemansang profesional, dimajak dipercalai ke ungkup raban pengajar hari baru DLP Sarawak. Nyalai tisih UPDLP ke tahun tu megak dengan ngena sistem mark dalam online. Tu dikena nambah kelebih sikarage entap ngau integriti kena ngurus ke tisihnya. Perintah Sarawak dekat nyikap direk tumu serta ngambil atur singkang terlebih proaktif pagi dikena negap ke industri padi menua gau numbuh ke pengerja pengawak menua tu di Landia. Atur perkara tu diperjalaikan dengan program latih khas bertanam bertupik bapalan latih padi UPS pemansang bertanam bertupik muda mada di Kedah. Dato' Sri Roland madah ke bisik 8 niko anak Sarawak benda berjalan ke latihnya lalu dah sidak nembuk ke latihnya dekat nyadi tulang belakang pengerja pengawak untuk projek padi hari baru MFICOD.
Dengan programnya Raban Biak Sarawak, kita pilih dekat engkau masuk program pengelamak 24 bulan, tinyedia ke sertifikat ungkup sijil kemahiran Malaysia SKM Tikas 3, tadi keluar ke UPS Pemansang Bakar. Latih tu ngemeran ke pengelandia bertanam, kelimpah hari tematau operasi engkau ngurus ke pengawak ngetau. Nyalai pengeransiannya oleh nyawup Sarawak, numbuh ke pengerja pengawak telandia bak sektornya. Perintah Sarawak majak nyugat kedua language program DLP alai subjek sains komputer dekat diajar ngena jako English berengkah hari tahun 2029. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin madah ke subjek tambahnya setipat Gau Pemansang Teknologi serta ngena peminta tiru AI ke diato oleh dikena buat mayuh macam jako. Ia madah ke bidangnya sebelah untuk dikelala ngau nama reka bentuk teknologi. Subjek aliran sains tulen ke diatuk diajar ngena jako English nengah DLP ianya biologi, fizik, kimia ngau matematik. Ia madah bunyinya ngagai media buat komplek dun sari tu tadi. Bak awam media ke sebakar, Datuk Sri Roland Sagah madah ke 40 projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah sekolah ti nyau dah jahit di Sarawak. Dia tu benung di pejalai ke bak mayuh bengkar-ngat. Perintah menua dekan tentu ke projeknya boleh diteruskan, tajapan ke dia tu ungkus majan ikik. Sarawak megak ngarap ke agih belanja ninting tahun dari perintah besar untuk pengawak ngintu ngau ngemansang ke sekolah. Boleh mantuk nentu ke projeknya di pejalai ke ngau nadai penanggul. Datuk Sri Roland madahkan dengan agih belanja RM1 bilion dari perintah Sarawak bisi 81 projek sudah tembuk digagak ngena agih belanja ke diberiknya. Agih belanjanya ngembuan tuju kena ngagak sekolah baru ngau ngangkat ke pemanah sekolah ke udah balat jahit di menua tu. Kita dia tu menemukan ke berita lemai hari YFM. Ba'awam Kaunsel Negeri pagi tu tadi, Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi nerus ke Jakok Ngau Nyimpul Juraya. Tuk sekedap kara, tidak terang ke Jakok ya, ianya agensi telecommunication kedimpu Perintah Sarawak, SACOFA, benun cakap jalai ke inisiatif ngangkat ke pemanah rangkaiannya. Kenyau hari bulan 11 tahun sitik tu kemarin, nyak sitik atur strategik dikena nambah ke penyikar kapasiti ngau penegap arus penyambung. Projek tu diperjalaikan kena ungkus RM185 juta serta diadang tembok ubat suku kedua tahun 2027 hilang. Inisiatif tu dipun ke di Kuching, berindik dari penduduk Menteri Kuching ke nyadi palan integrasi besar sebedau dikerembai ke ngagai endur kebukai. Nakak ke dia tu pemansang projeknya udah manggai 17% penyulut. Nengah inisiatif tu kapasiti rangkaian boleh ditambah ke hari 1.6 terabyte sesaat TBPS ngagai 7.2 TBPS. Berbat ngunya pengelaju buat tiap palan boleh ditambah ke hari 10 GB sesaat GBPS ngagai 100 GBPS. Datuk Sri Julahi Narawi lebih nyimpul juraya pagi tu tadi madah ke pengawak berjalai ke projek nyambung kabel dalam kapal madani dikarap ke ngambil kira ngawul Perintah Sarawak buat semua perkara. Tuk lebih agak buat sukut perambu, berjalai ngau pemansang stesen ngengkah ke kabel dalam tasik. Ya madah ke semua perkara ke berkawal ngau company telecommunication menua tu megak patut diperhatikan. Tu dikena tentu ke projeknya ukai semina nambah ke kapasiti rantaian nasional ja dan megak merik pemain terus ngagai ekosistem digital ngau industri telecommunication di Sarawak. Ia megak nyukung pengawap jalai ke projeknya tinyadi ke Singkang kena ngangkat ke kapasiti ngau penegap arus internet domestik menua. Perkara tu dikarapkan boleh nambah ke kapasiti nyambung digital antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak kelimpah nyukung guna trafik data di majak nambah. Sarawak dekaran siang berjalai ke pengawal ekspor kuasa karan meraka antara menua kena ngengkah ke Sarawak nyadi bateri ASEAN. Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Sarawak dia tu udah ngeluar ke ekspor kira 100 MW kuasa ngagai Kalimantan Barat Indonesia kenyau dari tahun 2016 ubah. Sarawak megak udah berengkang luar ke kuasa karan gau kapasiti 30 MW ke Sabah gau kena 13 hari bulan 12 tahun sitik tu kemarin.
Kelimparannya pengambil senadai 30 MW ditagakkan diekspor ke Brunei. Yang pada ke Sarawak dekat merambu ekspor kuasa karan ke Singapura ngau kapasiti nak lebih dari 1 GW. Dan tajak pihak langgurnya udah nerima pembenar ngau syarat dari penguasa pasaran tenaga Singapura kena bulan 10 tahun sitik tu kemarin. Berbangunnya ekspor kuasa karan ke Semenanjung Malaysia ngau kapasiti nak kurang dari 1 GW bendung berenggat di perundiangkan. Perintah Sarawak engau perintah besai benua Nisih engau ngatur prosedur proses ke diatu untuk projek bekal air menua pesisir BALB ke dipelanjar serta diserah ke perintah besai ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke atur singkang tu berguna benar ngambil ke projeknya dipercayai ke engau jampat serta lebih ngasih agi. Kena 17 hari bulan 3 tu tadi, Kabinet Perintah Besai sudah mutus ke semua projek BALB Sarawak jadi pelanjar Perintah Besai serta diserah ke ngagai Perintah Sarawak. Berbangunnya semua 79 titik projek kebungkus 3.47 bilion ringgit sudah dikemendar ke Perintah Besai lalu sebagi hari penyampau 30 projeknya sudah tembuk digagak. Lalu-lalu 49 projeknya terkena ungkus 2.7 bilion ringgit. Opis Menteri Utility Ngau Telecommunication nagak ke pengambil senadai 118 titik projek ngangkat ke pemanah serta nganti paip air lama lalu dekat berengkat digagak tahun tu. Menteri Ya Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke nakak ke dia tu bisik 39 titik projek sudah tembuk lalu 31 projek bendung bak mayuh bengkar-renggat ngagak serta 196 projek bendung bak renggat prakontrak. Projek tu ianya inisiatif dari Perintah Menua dikenang manah ke pejalai arus air paip serta ngurang ketikas air endak produktif di Sarawak. Berbangunnya Datuk Seri Julahi Megak bising ngenang pasal pejalai projek air di Sarawak. Nakak ke dia tu 289 tau ke 83% projek air sudah tembuk lalu 58 projek bendung bermayu bengkar-renggat di pejalai ke. 597 juta ringgit sudah diungkup ke tahun tu dikena berjalai ke nangkir baru projek air dari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Genang berkaul ngau subsidi, Datuk Seri Julahi madah ke penyampau 188.1 juta ringgit bantu khas sudah diungkup ke dikenang lempung ke tating rakyat ketika lepas krisis dunia. Bantuk khasnya ianya diskaun 25% buat bil karan domestik. Udah berengkat dipercayai ke kena bulan 4 tu tadi ngagai ujung tahun tu. Tu dah beri penguntung ngagai 715 ribu ikut pengguna. Kelimpahannya 188.75 juta ringgit. Udah dipelanjar ke nyawari tahun 2020 subak nyentuk ke dia tu. Untuk subsidi bil air di Sarawak. Tu dia diasai ke rakyat buat peringkat guna air ngau cara nak berbayar. Ungkup RM5 ke terubah ngau guna 11,300 liter air sari. Subsidi tu agi dipercayai ke ngau cara endang tu. Dikenang ujung ke berita kelemai tu batang berita di Baca Baru. FTES sudah meraih penguntung ngagai kira 5,000 ikut numia di Sarawak. Sarawak dikena gap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penyalai arus internet di serata Sarawak lebih entah pagi. Nyanakan berita kita ke lemai itu peninggal. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serata disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, linggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu
8: Ari YFM. Saritu, 18 Mei dalam tahun 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Konsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Konsel Negeri Sarawak diamat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud ngau speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinikik ke pangau lalu meresal baris basa di laban batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak utama ngagai balai lalu berjadi awam Konsel Negeri. Lubo Kebejaku speaker dun bisa juga ngenang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benaruti ngagai rakyat menua Sarawak. Lepas harinya bisa juga datai ianya 19 iku kaban kusi negeri adun hari Johor diperhati ke awam tu dan diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau Kebejaku hari bala menteri. Nyalai ari awam kusi negeri meh di mandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bercurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis akhir Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
9: Y Arena.
10: Y Arena.
9: Nintin hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
10: Segulai sejalai.
2: Okey, terima kasih lagi berkelengau kami bawa YFM, Y Arena di pun ke kita ingat berita main bola dulu. Kalau Kuching City FC sudah menang ngelaban KL City 1-0 bermain ke penudi Liga Super Malaysia. Demalam bak Stadium Negeri Petra Jaya Kuching, gol Kuching City FC dipasuk ke Jerome Etame bak minit ke-30. Tengujung ke Kuching City FC bak tangga kedua Liga Super belakang JDT lalu mega automatik boleh tiket bermain bak renggan Asia. Kalai sedaya dekat bermain bak Asia Champions League 2 atau ke ACL 2 ngau mega Sopi Cup bak renggan Asia Tenggara. Okey, berkau ngau ACL 2, final ACL 2 dah diatur hujung minggu yang kemari ke Alai Al Nassr. Ari Arab Saudi udah alah 0-1 ngelaban gambar Osaka Ari Jepun. Tu megak ngujung ke Cristiano Ronaldo ke megak pemain Al Nassr nak mujur nambah ke trofi bak renggan antarabangsa. Tajak pihak, Ronaldo lagi mesti peluang boleh champion yangnya Ari Liga Pro Saudi kalai nak ke dia tu sidak ya bak tangga di pemandu atas. Okey, jadi berita ke sekali tu berita antarabangsa, berita main bol. Kalai pemutus main bol ke diatur ba main kedua ke penudi Liga Perdana Inggeris ujung minggu ni kemarin. Aston Villa udah ngalah ke Liverpool 4-2, Manchester United udah ngalah ke Nottingham Forest 3-2. Lalu kemari, Brentford udah seri 2 sama ngelawan Crystal Palace, Leeds United ngalah ke Brighton 1-0, Wolves ngau Fulham seri 1 sama, Everton alah 1-3 ngelawan Sunderland, dan tumpu pagi tadi Newcastle udah ngalah ke West Ham 3-1. Lalu pergilah bisi dekat diatur main kalau main kedua ke penudi pergilah ianya Arsenal dekat bersatu dengan Burnley. Jadi Arsenal patut menang bab main tu untuk tidak ia dekat boleh champion bab Liga Perdana Inggeris. Nakakah dia tu 5 penduduk ke pemadu atas bab Liga Perdana Inggeris. Arsenal bertangga ke 179 poin. Manchester City tangga kedua 77 poin, Manchester United tangga ketiga 68 poin, Aston Villa keempat 62 poin serta Liverpool bah tangga kelima 59 poin. Jadi patut ditemu kita kalai nak ke dia tu udah bah dua main ke penudi, kalai main ke penudi ngau dua main ke penudi tu dekat nentu ke ni bagi tim ke dekat boleh juara bah Liga Perdana Inggeris. Jadi tim ke dekat bermain bak Liga Juara-Juara Eropah megak dekat ditentukan. Kalau nak ke dia tu, Arsenal, Manchester City dengan Manchester United udah boleh tiket bermain bak Liga Juara-Juara Eropah semina nganti pemutus antara Aston Villa dengan Liverpool. 82 tim tu ke dekat berebut ke 4 tangga di pemandu atas bak Liga Perdana Inggeris. Jadi 4 tim ke pemadu atas bak Liga Perdana Inggeris dekat bermain bak Liga Juara-Juara Eropah. Okey, lagi bekau ngau main bol ke sekali itu kita lansak bekau ngau pemain veteran Jepun ianya Yuto Nagatomo terdekat nyari pemain ke Trubah terdekat bermain ke 5 kali bak World Cup. Nagatomo ke dia tu bermain bak Liga Jepun ngari ke Tokyo FC. Udah ya ke pemain bak Europe ngau kelab-kelab tikering baka Inter Milan, Galatasaray ngau Olympic Marseille. Pemainnya nyambak gagah maya nama ya ke disebut terdekat ngari ke Jepun bak World Cup 2026 empai lama. Jadi World Cup 2026 dekat oleh dipedak kita bak RTM terdekat berengkah bulan 6 tu. Okey, berita ke nangkan kena berita badminton. Pemain double induk Malaysia Loh Zee Yu ngau Nor Akilah Maisarah Ramdan madah ke kesal di ujung ke setuaian dah boleh bermain manah bak final Masters China ujung minggu ni kemarin. Bermain finalnya seduaya adalah ngelaban Sumire Nakade ngau Miyu Takahashi hari Jepun 13-21 17-21 dalam tempoh 32 minit. Udah tu seduaya dekat bermain bak Masters Malaysia terdekat berengkah diatur pergila. Ke sekali tu berita sepak takraw. Kali tu berita sepak takraw World Cup. Udah ke Allah ngelaban Korea Selatan pagi kemari. Dia Malaysia menang bermain ke penudi renggan grup ngelaban India lemai kemari bak World Cup sepak takraw ke diatur di Kuala Lumpur. Tengujung ke Malaysia, nyingkang agar renggan quarter final lalu dekat ngelaban juara bak grup B. Berita sepak takraw ngujung ke Y Arena Sarito.
3: Y Arena,
5: Y Arena.
3: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
5: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
10: Segulai sejalai.
11: YFM.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal ke Bisa Buku Lain Gaul kami bahawa program Leman Budaya Iban kita untuk malam tu. Jadi kita bertemu baru bahawa program Leman Budaya Iban kita, jadi tu kita bertemu bahawa tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar, selamat datang. Terima kasih ulang lempang ke Dream Poo dengan datang ke Direk dengan konti YFM bakal ke malam tu. Nombor berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kurs mengat meruan di Sangguang Petara lah. Ya lah ya uliah menetek diri di tu lemai tu.
0: Ya, baik banyak ni. Alaban nanti kita berhati ke sehari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan dia sampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawak ke dipenyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak hari kawai tu ni pengajar. Jadi kenang kita ke sehari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nani J. Jadi ote ba mi 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak beri, nak tentu banget cukup dong ngerintai ke semua. Nyali tua kemari, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi baka dia tu orang nyoranda amat, kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang,
1: keliang. Jadi, kelebarnya kemari bisik ke tua tidak sempat kenang ke jaku, tidak kena niki ke pengabang, kena ngelalu ke pengabang.
0: Nuduk ke bala pengabang.
1: Nuduk ke bala pengabang. Jadi tentu mayuh mah. Ya, contoh-contoh buka kena sempat disebut. Ambil kemana yang lah, jaku geliga, nak sempat tu ngagak contoh. Jaku ayansah, jaku muka kuju, atau kenyah deh. Lalu ke kadang lumayan ke Brami gawai, suah mengke balai ban tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mah aku ditanya orang, ya suah ngagak ditanya orang, jakut tiba tu dikena nanya ke berita, nyawut orang ke
0: datai,
1: nanya ke berita. Tang dah sempat disebut tua di tomakah lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak ke pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti menua tu yang nak main kata kau kita main berkenyaman tu yang nanya kereta deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita Nuan. Ukain tak tu berkenyak deh.
1: Nak jakut berbuah di mana didengar lah.
0: Ilah kita berandau kenyak deh.
1: Tahu. Nyak nya rindu berandau kenya. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah pada ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miriang. Jadi ke buah ku berundiang ke nerima dekat mari mimit penderang pastap kare tu leban kare tu bala bendara udah ada de kerana ke bala netizen ba social media, bah media ramah. Tidak ya kadang-kadang bisa nyaman tak pengendiri, bisa sekedar muji, bisa madah katur tu nyelai mimit, patut atur badah segi macam-macam ya. Tapi tanya daripada kesida deh. Bisa sekedar madah ke miri yang enam pelita tu tahu anang nak tu. Tau tahu kena maka tau tahu bekenya na tahu tahu kenya lah. Jadi lemai tau aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke sedap karanya lah. Awak ke mesti mai sama perundiang lalu tentu di menua kita mai orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tu alamai tu yang ngelubak ke penemu yeah. bahas tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Ya, yeah, nasi kiamat. Amat bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke bergenyak bahas sebelah media Rabah. Lebih lagi buah Facebook dia. Namanya Mayuh Bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring dia. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dengar tu. Lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah kenuan.
1: Okey. Dah pelap aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun tahu dia mumpuk nama hotel kereka tanya sida ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku kayak berkenang ke pasal perkara tu. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang bakar munyuk aku selamat tu. Ngajak aku jat hati baru lah. Aku madah ke dalam pun tu. Nak salah bekerja ku tuai, bekas malau nampun lacau, bekas tawa nampun begau. Ku jaku. Jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya, ketemu boleh maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan kawasan miring tu tak berasa ke ukai utai terbaru buat aku lepas mayu mau darah tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Ya.
1: Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bala nembiak ke belajar buat IPT buat college dia tu lah. Aku mai sida berarti ke pedak bak bub serbar ti jaku iban. Kita keluar ke tun juga foundation. Pedak bak daun 886. Lagi inti semak kita sempat medak. Pedak bak daunnya. Lalu bak a comprehensive iban English dictionary. Dia keluar ke tun juga foundation megak. Pedak bak daun 1, 2, 3, 4. Tak betusun daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang semina ba ba ya kena mo dua tu tadi nya bisi salian ya ngajai jeko English dah jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya ya madah kalau ke jeko piring ku ya nya dat jeko nama. Lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara. Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu kedua, lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita ngenatai ke pesan, ngenatai ke niat natai ke peminta ngagai petara. Kita tengah medak piring ngana piring deh. Nanti sempat lagi mayuh atau utai te tau disebut kita bas tentang tau deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang. Tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya kesalu de pedaknya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi dia nak ada utai bukai kita bisa main asik kita ada buka bergaut muka bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita lalu dia

0: kelit ke kita dulu padah ke kita yang baduk sudah belayaknya.
1: Oh, iya.
0: Kenang lah, entah deh.
1: Oh, piak naik.
0: Hanya piring makanya. Jalan kita, adat kita tadi menatai kepesan ngagai, ngagai utai ke depedak kita kelalu nyalai deh. Jadi, bangsa pemakai di teh kebub tu, ya kena sebut, tahu dia kena ngagak piring. Kaya dina, kita balap meningan deh. Anak nak ingat kata leban tu nanti timpang nanti siti hari hute tu nak dikena dalam piring piring yang nak tentu banget penuh ya
1: yeah.
0: Tau dikumai kita bisik penimbang deh ya ke nombor satu di tu aku tu macam ni teh keripih dia ditulis ke dalam bubnya lah bala peningang enggak bisik cara bukain nusun kau ya di tu teh kena tau nak nyengkau masih aman masih pulut. Teluk ku ya tang kena ku aku nak tentu datai lagi jaku teluk tu ngai ke kita ngambil teluk nada dalam mano ambil teluk tiat na ya ngai nadi patut dia teluk mano lah
1: yeah.
0: Tau ke teluk burung ngai nadi teluk ticak tentu ngai nadi ketupat sungki renai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau, daun ruko, buah pinang, sirih, kapuk, ngau air tua. Tu kita kena tahu dek nak dek kena lebih maya kita ngangka piring lah. Penerang aku bisi lain mimi ada cara tu tan semua di tu makan lah.
1: Ya, utai utai ketigunanya sih bisi dia makan.
0: Bisi dia makan lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia mesti atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban minyak meh ruang ke nur nuliasnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh abangan nusun ngau lenak pasal atur miri yang tang perkaranya mesti dekat terang ngau penuh agak dia ujuan tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ku. Jadi dia menua kita, dia menua batang bali, batang rajang, din. Cara sidak yang nyebut bangsa piring tu, ngenak leka jaku. Nanti ia siti piringnya. Kumai sidak ya piring siti. Piring siti tu, tajak ya dia kumai kita piring siti. Ya dalam menua batang air, dia kumai kita induk piringnya.
1: Ya,
0: jadi induk piring, ngunan siti pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya bisik ngunan semua utai kita sebut aku data tadi.
1: Yeah.
0: Nyerti itu ke piring siti. Jadi udahnya ada sebut dia ditok ya piring sekali tiga. Jadi dia ditok erti piring sekali tiga nya tadi. Semua perangkat dia kena ngagak piring. Ya kakaknya dia dituang, dituang tiga magang. Maka lekap sirap pinang. Ada penyampur daun ruko, penyampur daun sirih ya. Ya kengenya di biar jeput gak ambil kebagian rendai nanti ya tiga tiga jeput gak ti tumpik tiga itik gak puluh tiga jeput betul kenyak kerti piring sekali tiga yang gak kubala kabanku di menua betar rajang di dulu dia tentu bisa ningga kata udah aku tu nyebut utai ke cara sedang nyebut dia
1: sedang dia
0: jadi di kita di menua batang air kilik kita kita nyebut dah turun
1: ya me
0: kita jago turun piring deh.
1: Yeah.
0: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyak deh.
1: Yeah.
0: Tang ya jago perkara teh sama lah.
1: Ayo teh ke sama ke ya nih.
0: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripih di menua Batarajang ya nyebut piring piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring piring tanam. Sekali tiga tahu ke bakal besar deh. Pilih tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang bang deh. Jadi nyak cara dia menua petarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyempingai tindur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia. Nyak kerti itu kuya dia. Tang di menua petarajan dia piring ya segi derintai ke renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga agak rintai pingai renai pingai pulut Ya. Lalu buah pinang pati gege tang nak mengganyu tiga pingai.
1: Iya ke buah tiga rintainya. Iya ke pemadu baru hanya pengajaran eh.
0: Nah, nak dalam beberapa raja bisi piring si teh kaya deh. Lalu nak bisi bah menua batang ai piring ke madu baru hanya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring ke dekat daripada tara, inya piring tiga, laban darti piring tiganya.

0: pilihan pinta, semua macam pilihan pinta yang mesti ke mekang.
1: Mm.
0: Pilihan mekang. Kebuah kita ngagai mekang ngambil tara medan. Oh, minta anu orang tau ke ya. Laban dalam penghidup iban, siang, bisik
1: malam.
0: Bisik celak, bisik angat. Mm. Bisik laki, bisik
1: Indo.
0: Ha. Pilihan pun kurang lebih kenyak. Dalam penghidup dah. Aku mendak perkara itu sama maka nama kau kita kau nak cakap Inggerisnya main nyebut kena kau main sila universal hotel berkenya tak bapak pengarap bukai bangsa bukai main maka pegai bapak penemu hotel berkenya deh. Okey kita mendak tujuh miri yang ditek kepada bapak bubnya tadi. Jadi dalam bubnya ia mendak ke kita miri yang sitik dari tujuh miri yang lebih banyak kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensang kak gawai sebelum ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai kekak kermai kita nya dulu lah. Sitiknya udahnya piring sitiknya piring untuk papas.
1: Yeah.
0: Jadi nya pekak dulu dah kerja kita laban awak untuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu. Diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nomor arti itu kuyanya. Piring ngambil reja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring ngan selwa, jadi piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau piring selwa. Piring indah abang atau pegawai besar. Piring ngetas pintu jadi bak menua bak gawai asal keliak orang ke ngetas pintu sebedau sedak ya muka pintu bilik kita orang ke dibimbu biliknya lalu ngenyok ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bak mua pintu
1: tiap orang,
0: tiap pintu ke buka leban adat gawai ke nyelai di menua adik gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu. Nanti keliak, uliak, mek ketah ya gak, kulit, pintu kulit kayu, de tangan mengena rutan. Ketas pintu, entah ada engkah ketisi, selalu yang kah kebak penyurai. Lalu pintu bilik, lenga-lenga sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu udah tutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak otak nyadi derwai lalu orang ke derwai nak tahu ngacau otak bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke peminta kita ada biliknya kena kor tuai.
1: Awalnya dia tu nyu layan dar ga ngetas pintu.
0: Jadi ngetas pintu untuk tadi lekak jakok ya ada kena tang pintu nak mega ada ketas.
1: Yeah.
0: Tang bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sidak ya ada pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring sida lalu ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temui datai tahu nor pengabang
1: tama
0: dah. Kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi yang ada ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak buak panduang hanya semua kita nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke pegawai ke nemu retinya piring segala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kan rang itu ngai saya bala anak tua kena nomor T lebuh kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuh maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuh udah makai piring lalu daripada ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kan

0: Pedak, lalu iban ke landiak maca hati babi tu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemana hati babi ke bisi dia. An, ya kadang-kadang marma kita harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dibunuh kita ke orang te kat nurun belalang. Sekali pedak kita hati babi tak
1: nak mana?
0: Empat penyakit. Sakit dia deh. Pedu ya, ada yang pedu kuru. Ada yang pedu. Lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia. Tentu ya. Kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar aku ku nyak ke depadah hati babinya.
1: Nyak ke de timbu orang.
0: Nyak ke de timu.
1: Timu.
0: Nanti orang ke pergi nak nak berani me terus nurun mesti ya biar belanga bulan. Baru ya ke dekat nurun. Leban manyu udah nyade lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya. Manyu cerita cerita sedak sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani ngasuh orang bujang raninya mengambil semangat sidak ngasuh Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai ngopeng diri sano tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sano hari ke lama maya sidak kan dulu
1: segi bisa cerita
0: nyat ke de tampung ku tau amat ngendak dah kami kita nemu jadi ni menurut Pertan Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibun hantu palaknya kumai sidak piring bukung lalu piring kena kita ngibun bilik ya, kumai piring araga bilik engkah kita basukut bilik tang tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah basukut bilik tu tadi ianya ngambil ganti bakal kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekat jaku miring tau datai dari lekat jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya dikumai miring ianya pengawal ngaga piring. Terus ke nah? Bala peninga tak terang aku tadi. Sekedak kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya yang lain namanya nama piring nadai bau menurut kami dengar piring munyinya jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah kebuah bakanya laban cara iban miring bau menua semoga-sungka segi bisik nak tentu semaka ya tak tuju orang miring sama habis ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku dia menua kaban belayan tua ke dia bau menua seratu seribas betuang cara orang miring dia semua utai teluk dia belah piring lamar siria dia cebik semua ada
1: kalau aku mendapat
0: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke lekat jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sedah.
1: Aw laban ngesedak tu nyelai ke pengajaran ni laban nanti kita berarti ke. Ndak ke kita mantai ada laban sitik-sitik menuanya tadi nak semaka deh. Jadi ya ke depedak ko amai munyi konuannya tadi bisik ke dicebek orang. Teluknya tu lah. Jadi ya ke depedak ko ba kami di pengajar sigi ndak debelah teluknya nang segalanya.
0: Okey lagi aku nak ndak medah ke cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca bub sengara burung maca bub raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sepuluh gana leban sepuluh gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belelang lagi menua bukai tersat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah kin ke dalam tanah nanti din medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu dia ke di dia perubat tu dah semula gana gerai meh.
1: Oh.
0: Tu dah landak tetade uluannya. Ketegalnya jadi tu dah semula gana tadi nan mujale mulai kederek ke menua dah sohra jadi milih induk ketau ngawe jadi di menua de anak semerugah dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah tu tu dah semula gana tadi jadilah ngau ndun seruntum tanah tumbuh dayang nama serigan tangguh buluh tu tadi deh gagaruah de dana dan go rumah jadi me ya akak jadi deh au rino ya ke indoknya ta menak muka-mukai maya sida ya nyoka belah pinang induknya tadi udah de tunang busur mawang te bernama Bujainin
1: au
0: jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nerbo maya sepuluh gananya ka dator jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi tu sate lah semerugah kendi ku jalan mutar kita ya nyadi dia ada beri rop makai beri rada nah ke makai balap ngabada nah ke balap bekendi ku tuai ngau nupai balap ngabang tu makai ungkup nuan tu makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainin ngau semerugana jadi ngau Bujainin tu tadi tak tengah le ya makainya
1: kediri ya
0: kediri aja jadi ngeri ngitu dah sebelah gana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngeso bala mayuhan tadi ngambil daun daun dia kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah ku jakuk jadi laki jakuk dia kena ya nyak piring tau masa piring ke kita tapi aku jakuk mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama berbagi kenya nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana hama bekenya ya perlu ngambil semerugana nyadi ke menantu hanya ke cerita nyari berkah rinya tiap kali iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semerugana baka ke ditulis seniang berdiri sandin dalam buah sengala buruang ngobak buah raja duruang nyatadi sedak yang nak pilihan cebiak bekenya. Okey, nyak
1: pasal cerita ya nyane.
0: Jadi dia menua batang aik ngau batang rajang. Sedaknya datai di korbe datai berai menua ti sama dia ba ngulu batang kanyau ngau hari peran. Ngelik batang aik lalu mindah ngage menua kenamin ngendah ngage menua baliah kataskin ke. Jadi orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau jadi lebih maya bak piri yang tidak jar orang pangau teluk nyala teluk segala ada kena daun sirih daun sirih
1: nak dicebi
0: nak dicebi daun kelayat nak dicebi jadi nyak ke buah ya piri yang nak sebakar lalu lebih banyak piri yang pun didang ke didar ke piri yang pinggai piri yang jadi malah peningat semua tu penemu tu uleh aku macam lalu anang umai yang penemu aku
1: uleh mansi ya
0: uleh mansi ya jadi nyak pasal piri yang oh aku neras ke
1: iya
0: jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik leka jaku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk nilai tangai kuharap ke besi ningan ti besi ningan ya lebah lebuh maya ke ngintu bala bujang berani ke dia so ngambil semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai melaya subah ya besi jaku ku ya pengawak miri yang tu ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah, patut miring dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Nyak merti kita miring. Nama kebuah kita miring, tentu mah kebuah kita miring. Ngambil ke pengawak, ngambil ke pendiau kita likun, awak ke pendiau kita senang lantang. Utai diri kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat bule pemedis. Kita iban percaya ke diri empu bisik tara nyala berdarah tu mah cara kita ngenatai ke peminta ngenatai ke pesan ngenatai ke tujuh hati ni ada ti kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
1: bala bujang
0: berani dalam tahun
1: 2011
0: ubah dah. Dia nyak disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miring ketungkah bujang berani ke daso ngage Melaya daso nyengkubang penam dia lalu mai penamnya pindah ngage menua kita ada Sarawak kita dah. Jadi berkat dari semua otak kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal mujur mendari kerja mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal temau.
1: Ya.
0: Jadi erti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya.
1: Oh nyala utainya ngai nak bepiring
0: nak ngai nak ngai nak bepiring.
1: Ya. Oh jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pamakenya sekedar hari penerangnya tadi Marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu Marmat ia kak merti ku tanya deh. Jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalak mansi perkara bekau ngau miri yang munyi nuan tadi deh. Hari penelebak nuan tu tai ke depansi utai ke ditanya nuan deh. Jadi pelabak ka ku ulih nuan nerang engau siliak ge. Namanya bekau ngau pengawak miri yang untuk mengakai peninggal kita ini.
0: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jako nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalah nulis bah magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bah SMK Semanggal buat aku form 6 dalam tahun 1977
1: menya.
0: Aku mansik pasal Miriam mau main kebuah mainnya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telungu-lengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka-muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua kojaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapiri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ku nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nakal maya ku ke bisi peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna menya subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat. Nah, puah mengiga orang keka. Jadi berjalan lah kami seluruh sekayu menua Sarawak. Mai wakil lah di tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelba, sapa tenemu. Jadi harinya aku boleh menda penemu lah. Lalu hari pada sidak nemu aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peninggal. Jadi arti leka jaku Piriang, ngau Miriang tu, bak penemu aku tu, begitu. Miriang tu, jengka aku menyong bala peninggal tu adin bersuju. Bekawal ngau pengawak, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya. Pengarap lama Iban. Lepas nanti orang kuda megai pengarap baru, nak ya Miriang. Lepas nak. Sudah ya udah pepasuk pala udah de baptize deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyok ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itu tujuh miring itu kada perhatik aku kesatu udah kena nyemah udah kena nunggah tara. Kek udah merik kita berkat, udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi, nak tak tiap kali kita Miriam yang tadi minta, tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup, lalu berkat dalam penghidup, lalu kita minta berterima kasih ngakak tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup. Jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayu depan de ndor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul bak menua kita dapat tangai aku nanya mama bugan, menyala mama labar, mama jalo, mama umin, mama kanyan. Nah aku bertanya, jadi bak sentan tau, kuat ku ya, nanti kita ngagak piring, nanti ya piringnya genap, maka selalu ya piring genap, piring lapan. Nak ya kita ngagak piring empat, piring lapan, nyak. Nyak piring kena kita berterima kasih ngagap tara labah-labah tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagap pemerik itu udah diberik. Kita nadai selalu minta aja. Lalu ya, kedua piring lapan. Jadi piring keduanya kena kita nyukul tau ke minta syukur minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
1: pengawal
0: biasa boleh pengawal ada seorang jadi polis ada sedadu di Melayu apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi pilih yang tahu dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh. Nada yang tengah caw.
1: Awalnya ke sebut kita hanya piring nyukul.
0: Nyukul.
1: Tujuh ya? Rintai tujuh aneh.
0: Rintai tujuh lah nyukul. Lepas minta.
1: Iya.
0: Lepas nyukul kita minta. Kita minta di pukeran yang banyak. Kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawal tersalah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu kita minta ampun, kita nyak mega piring mekan lah. Kita minta ampun, nyala macam cara iban minta ampun. Nanti orang kerja di Mali, kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kodek, nak apa-apa. Jadi, nyak tadi, satu tadi piring, kita miring nunggah. Miring nunggah menyembah tara. Kedua, kita nyukul, ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi. Mujur, masuk bak raban piring nyukul tu, ianya panggul.
1: Oh, panggul.
0: Lepas bila iban kat miring, kat bumai deh. Dulu nyukul sedap ya.
1: Ngetak tau ya, ne?
0: Piring sukul tu, Lepas kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sidak semut rumah sidak ular rumah sidak jelur rumah nebang kara penuh burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu
1: pengawal ke miring tu pengajar nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka kali kena miringnya nih pengajar tentu ya namanya sigi utai kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
0: jadi apalah peningan nanti beka nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka tika dikena utai ke pemadu dulu dia sedia kita tentulah duko tau kang lunggak jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak lingkang dia kena kita nya tadi mantap melah bui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu tau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tau nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek jadi capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpik ngkah kita dia sedak lauk, buah pinang, ciri, klayet, daun ruku, semakau, dengkah kita dia dulu lah. Kelebarnya kita menyediakan mangkuk cubit, jadi mangkuk cubit tu mangkuk minyak, kena kita ngagak telaga piring. Udahnya, patut buka sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ngambil kendor orang ke nyadi tuai, ke dasar kita miringnya, berbasau deh. Nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa ke teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada kelalian kita Yang diguna artinya tadi, tentulah dua kita engkah piring, induk piring ke udah tembok deraga, udah tembok debiau kita dah. Lalu nangkan kita, kita megak patut nyedia ke puak kumbu, tau ke kain depak. Lalu kita lagi diguna, dua kena kita nyerayong
1: piring.
0: Piring dekat nyerayong panduan, dekat nyerayong tersang, kena kita engkah piring dah. Jadi, di kan mau perangkat yang mesti digagak.
1: Aw, utai ke digagaknya, utai ke
0: dia sediakan. Nanti kita miriam baik ke di tanah atau ke miriam di tanah atau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sedang miriam yang agak tersang.
1: Aw?
0: Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang atau nyonya di simbol munokapit di atas negara.
1: Iya.
0: Tersang. Tahu bisa orang nyebutnya sergang.
1: Aw, aw.
0: Nyak dorong kah piring lagi. Dorong kah induk piring. Pingai. Pingai induk piring. Lama maya udah ada. Bak ujung pengawak piring.
1: Iya.
0: Bisa maga orang agak. Otak kari kumai kelingkang. Jadi kelingkang tu lamar bulu. Kena ngagak bakul jarang. Kena kah piring maganya.
1: Iya.
0: Jadi berkawal ngawak karat tau. Bisa isu tau ke bisa karat. Jadi petalat ke bak. Tanya tadi. Lebu maya ke miriam. Leban ke nadai no bulu bulu. Nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tamun-tamuntang bala kaban. Tergantung ngena jagan plastiknya. Lalu digamar. Viral ke bak. Namanya media ramah. Nya ngasa bala kaban tu tadi. Patut ke bakinya. Sedak kenanya aku.
1: Au, au. Kata ikut nuan dia pengajar. Nah,
0: Arun yang pikir ke diri mah. Tante dek ngamat kalakai jako ura putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat ti betul. Patut ngena. Ngau benar mana pergi ke. Nah patut nak tertemu ke buluh.
1: Iya.
0: Kena ngagak kelingkan. Kena ngagak tersang.
1: Lepas nanti kita berarti ke ya di pengajian. Nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lepas lama ke kita itu tadi. Berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi. Nanti atau timpang ke. Eh mata tu medak. Nah ambil kemandian lah. Bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin. Yang bunyi ke nuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya. Ngai jadi ke mata tu mendaknya.
0: Nak. Nanti jago orang ke berpegat teguh berpengharap lama. Ya tahu mai perusahaan lagi kita kembu pengawal.
1: Iya.
0: Nya menanggul. Lepas petaran nak nerimanya.
1: Iya.
0: Nya lai pengabian nak. Titih lah cerita sempurna gana tadi.
1: Iya.
0: Dia lalu ngasuh balai ban bergiga ke daun. Nya lah puan nadat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pandai tahu tuai gawai diberi orang makai kena daun. Kalau udah makai serta murah badu makai bala induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: mayuah.
0: Berjalan berbala mayuah.
1: Oh, iya.
0: Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya apa tentang perkara itu. Tadi, nanti dia akan pengharap asal. Ngai menyaditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai.
0: Nada dia tahu ngermai. Ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dia keremai ke kita. Ya, penguntung agak pula agak kita mayu. Kemana ya pula agak kita mayu. Bukannya ke jalan yang mana, kamu dan? Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
1: No, kita mantai ngena kutainya.
0: Ngena je aku baru ke dia tau. Aku sedak ya. Bisik platform. No, kita mantai. Jadi artinya, bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manzang bak dunia baru. Ya kena tak.
1: ngendo jadi.
0: Awak
1: dia
0: yang ngermai ya.
1: Ya, awak dah segam. Nanti sebab kita mendak dan pengajar lebuh pengerami gawai punya kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temuk makai mainnya orang ke dah angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne bak ruai. Ngaget tanjo au dia aja. Jadi utanya dia tu nyu di kemesai ke kita nyu di gagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah.
0: Jalan bebala mayuah.
1: Au.
0: Jadi jadi baku benar orang Bandau gitu bala tu itu era ban saya ban Bandau gitu bala tu mengguang bala pengulu udah Bandau gitu jadi nada yang ngalah ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke
1: tahun tu bisa ya, mana
0: dia tu nyunya di budaya tiap tahun hanya di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia mai ke radio kunti itu tadi kan kenang ke pasal karanya kemarin
1: nah
0: jadi pansut kaku mah penemu nang ke
1: dia ketemu
0: utai ketemu dia jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngering ke semangat atau jadi perengkat mesti disediakan tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkan perengkat dia kena ngering ke semangat kebuak nyandung orang semangat kalau sebeda orang miri yang orang ke megai pengawaknya ada seorang ngurus semangat dulu ya hanya namanya dia luar ke jari ngagai mua kebuak lalu ditok kita semangat pak semangat aku ya anang babitau anang sesegau ditok nuan nuk nguru nuan udahnya duku tau ke batang besi dikena ngering ke semangat jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau tanah bau awak kaku kering bekap besi tau aku ya jadi bas entah tau aku besi siti enyap batang penemu tindur aku berpegai betul Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup bakal kita tengering ke besi ngering ngetup besi tadi awak kaku kering bekap besi aku cakap bakal kita ke nana mumban bak pun tiap bumbung awak ke tiap bumbung lihat bakal bakal pun mumban aku cakap yang tadi okey untuk ke patut sedia terbukanya apa kumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin ada apa kumbuk biar kain depak pinggai lama nyandang muka piring jadi perengkat tidak kena berbiau nya ngau berzelan ni tiap ke pemisai pengawak ke jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak kat piring piring lima piring tujuh yang tadi kita berbiau kena manuak udah berbiau lalu kita mengeselan kena darah manuaknya jadi bekawal ngau perkara tu jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok ngote madang ke sida ya padah ngaga bala mayuah lalang baik ke sida nitiah tau kena sida ya nanti berbiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu naman diang dah lebih maya di gambar denya depadah pandang korang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi teu lihat gegak lah manuk sabung
1: manuk sabung mah nanti
0: ya kepada bulu lebih di kamar ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita ngerijap ngawak ngau hati-hati benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari rempuh
1: kira ke anang tak sengapa manuk
0: anang sengapa manuk lah nanti ya manuk selalu ajar balal mamang manuk patut dia udah tumbuh tariang patut manuk udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang dikena kita dipedak kita dikena kita bergawai wat ku sedak ya namu dia kebuah laban bak manuk ya dasar kita berpadang apa ngagai dunia petara jadi ya mesti bisa senyata nanti ya nada senyata nada mai senyata nama kena yang laban penguji dah laban mansuah kenyang gak babi patut tumbuh tariang ku sedak Ya dia tahu penemu balar mama kutus mina nambuang dia tahu harap kembali peningan tadi berundia ke perkara tahu lah titiah kenti apa tu. Jadi lebih orang atau
1: berkerban dari kemiring yang begininya pengajarnya.
0: Oh, lebih ke miring utai itu mesti disedia ke tuai miring inya kesatu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur ya kadek.
1: Iya.
0: Jadi ni aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedianya perengkap ina siri lah tahu hilu minsap.
1: Oh.
0: Buah pinang daun ruko semakau daun siri ya kapok daun klayet siti rabannya nya patut disedia laban iban nentu ke orang kemiring nentu ke pemesai piringnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miring tak sengapa tabak nanti piringnya turun tiga atau ke sekali tiga itu kan sirap pinang dia tiga itu daun ruku kuda digulung kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai si puluan tumpai rendai lo mano mata lo mano mansau ai tua ketupat sungki asiamat garam minyak makai lauk makai ikan gerama ini teh gaya bahasa piring ini teh gaya bahasa piring teh miring ke tau maya pegawai tadi tanti kita miring maya bintu-intu kemudian ke miring bobono boyo nya bas entah tu orang manang yang ngena kelimpah dari perengkap makai ngopi nasi giri yang tadi sidak megak ngena bansa tinditi dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasidak kerak sidak nyumbuh kini sidak ya ngena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyelik teluk mata ke, jadi ke perengkap giri yang nambah ke asik ngopi nasi dia apakah kedatang tadi?
1: Nyak baka orang ke Mundo Buyo tak apa pengajar?
0: Pira manang. Contohlah.
1: Jadi bak ripiah pengawak miring begini deh?
0: Jadi bak ripiah pengawak miring tu tadi jam tua tu nyo kenyaman dan ketik ngau tua.
1: Sempat kini?
0: Nah, rintai kerja. Sebedau miring masuk jari, udahnya ngetuk besi, udahnya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, udahnya nuduang tubuh, ngupo kumbu, ngambil ke kita nyeliah ke diri mpu labana, miang labana ansang, udahnya muai air tua, ke tanah, ngambil merek, merek bekal dulu ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, udahnya kita ngambil pinggai lama, terjadi ke pinggai piring. Udahnya kita contoh di tu, nyak piring tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh sebut Bata Raja turun tujuh ke Iban kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah keterubah nak utai kena tahu nak pengawak miring atau bakal kita kenyambut temuai nanti temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngancau tiga dulu lalu pengawak miring megak tu nanti kepada bala lemambang ke telebak ambil siti pilih siti tumpai engkah kita batas tengah pinggai lamanya, pinggai kendor kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang kepada piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun klayet, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam rendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higi. Teluk manok, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh makan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpai. Jadi tumpainya kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisa dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira apa ke jalai menyari.
0: Nanti kita yang lari ke dari. Dia gagal muncul. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah jangka ke menggok cubit. Lalu lirik kai tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Nya. Jadi kami temirian sehari itu. minta pengayang, minta pengajar, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesia mayu mesia banyak elok. Ini yang pengayang, pengerajar, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami.
1: Oh.
0: Pihak ko kita nabur kernai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak-anak manuk bajang, anak petulih, anak manuk sabuang. Semelih manuknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manuk tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: ke mira
0: pok kumbu tau ke kain mira
1: Aw.
0: Perkara tidak tutup mendung guna enggak apa lagi sudah sempat ha lebih dah ngerara aku tu gua bakal api ke makai dah lalang bala peningan semua bak dini-dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi tetok tahu tetok nak ya dari apa pengomir yang apa kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut nganak kain celum. Ya patut nganak kain bercorak.
1: Ya. Yeah.
0: Kain merah. Laban bala pengabang, bala hantu, kelebih ke orang pengau tu tadi, ngai mendak kita ingin nganak kain celum. Laban maya cerita berkawal ngonya. Laban maya merah tanggung ke pinggai, nganak pinggai celum, lalu bersih mimpi.
1: Yeah.
0: Orang yang tadi madah ke mana, mak bini sanuk ke meramat, tak salah mimpi, mua celum. Lebih menerima penatai kami ke?
1: Ya, bisik ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang yang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah no sebab pengajaran ni.
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin, lebih nangis ke sedak luput, lebih orang nanggung piringnya ada gemar, bala sedak kumah, sedak luluang meh.
1: Ya.
0: Ini tiada pengharap asal. Piring yang kah dalam tersang tahu ke kelingkang, anang kahaya bak jagan plastik. Ya udah tadi lalu lebong agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ningan dia hanya baka jari kita duete tunjuk kita nyak lamar daun tersang patut dia 10 baka jari kita diberi tangkup ke kita 2 lebong kita nyua kita nyambut utai badas hari petara nyambut berkat kita kena 2 itu jari nyak tunjuknya 10 itu tunjuk kita ya jadi
1: gagak berkenyak
0: mayan. Lamar tersangnya lagi patut 10 kak. Lalu peninggit tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena tinggi 7 buku bulu hanya ke wakil ke kosmologi di bank. Jadi kan utai tahu bukai utai bukai ke tahu mana tahu niri karanyai ngena anak-ngena kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beka dia sekedap menua nak ngena ranyai tang niri ke kayu gawai tau tentu mas tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu berguna ke mensia nak kita ngena rengas kede jadi
1: kira-kira
0: rendah yang kak
1: aku datang
0: itu ada tebak penyangkai gak tau
1: ya segi amat pengajar aku benda ya biasa utai tanya orang nama abang tuan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: nak awak lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke dibuan dia nyak tarian-tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai ke nyak kena tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak aku ya deh
0: bakku ana luji ha kan kaki sidak ya sempat
1: bisa ya agak seminit
0: hanya bakal kita tinggi bertat giralah pirang nyepir berkat kena kita kira nomor 8 ada ibu minta ge
1: kira sebut kita nya tadi pirang terima kasih ya
0: kapan petara merek nuan tua merek nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu jadi pengaruh terberainya wakil ya nya simbol aja berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih ya.
0: Terima kasih ya.
1: Ya nyu ketika berumah ne.
0: Kita ke badas hari petara teke kurangnya pengari pengurangan dirimpu.
1: Yeah.
0: Terima kasih sama gawainya.
1: Iya. Oh, lepas tu kepenudi ya pengajar sebentar tua pemisi gawai leh. Hanya aku beri sama di gawai mereka dengan tuan ngakai
0: peningat tu adik.
1: Malah peningat Leman Budaya Iban harap ke terus menyokong program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusut.
0: Dudi hari ini.
1: Ya, jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Konsil Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Konsil Negeri Sarawak diamat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukais sebelah Tiniki Kepangau lalu meresa baris basa Rirapan Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Konsil Negeri. Lebuh ke Bercakuk, Speaker Dun bising ke ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan besai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bising muka datai ianya 19 iku kaban Konsil Negeri Adun Ali Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau Bercakuk hari bala menteri.

0: pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia kau pisaki Malaysia benua Sarawak lalu ditusun oleh penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tak jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, meh.
2: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
3: Belaga. Belaga. 103.0 FM. Sekulai Sejalai. YFM.
4: Ya, sebilan sejalan gaul kami di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang Pemerindang Malam, ya. Okey, 18.05 tahun 2026 malam tu, ya. Okey, berdam ding ke lagu ke Terubaya Suwailin gaul lagu ya Nuan Kaban Nuan Pangan. Kami kaban kita, ya. Merindah kita nanti hari ni tiang jam di Bandara Kuching. Lagi boleh dengar kami kena 101.3 FM. Lebuah ke Nurung Kawak tadi mana gari kita malam tu, ya. Agarakan semua pegawai ke di kerja kita ungkap ya hari tu hari satu mujur magang di pejalan kita. Untuk kita lagi dengan kami secara online RTM klik tau ke channel My TV. Terima kasih manyo-manyo, ya. Bakal selama ninting malam hari satu jam ke terubah ya pukul 9:30 tu lagi. Kita mending ke main asal kita Iban ke malam tu kita mending ke renung, ya. Pukul 10 dari kami nabur ke Berita Malam hari YFM Iban Kuching. Marina kita ngelang lagu gawai Rami Oha, lagu di Sada Harry Francis, Melissa Francis, Shelley, Nomi, Jeff Dom, Roxy Easy, ngau Baby Shima. Ya, terus ingat kami di YFM Segulai Sejalai.

Lam Billy I Lam Pai Opa Dap Nai Ulong Inek Ringai Pergambu Mo.

Oh, mandi tu di tu ini yang nguti kereta pilih air nga sungai babuai ka daki peluh ka rigaya.

ตุ๊ตั๋วตุ๊ตั๋วอติงจังลังกาปายังนวนกุมัง

rempang pau mudiak paku da teda ulu karangan wo pinggai pedat kalidas batu da aba tampas temu dia rimas da teda tampas nangang ulai

mungiyungwa reca ae pasangal mai wo tlobarun suat ngau langir man temuat ari peruat sampai ke kari gaye anyuat kile krempang daki mati aki.

Mencibatu to terjali ikan semah sungai. Lalu melihat ke tebing kinai sebelah yang biring. Pendapat yang gesurai ranjang tak lentur lawar tatung yang penau perintau penau ban yang indai sebelah yang beri yang bakapan yang panas kero lemai telu melihat tebiang

kan semah sungai auji tua nanya sejarwa ayak ngaglai o

rempang abungai. Au au tendok nyamut ai ikan bekuat are rambut randu dada bayi tengai bajaku ikan runtuk balalai ngagai randu panyai marunai ai telu iri ngini kana kele ngutu bayam padi kebaduri jungkang landai tunasuah ngirup tu bayi rabuat sungkur nguat babi ngalampai telu nyawat gijeliu betutu ikan asmah sungai aku dilangai wan-wan darah panai dini saduai tau nganu kami munginyok kami tuk nadai jawah pa jalai nadai nemu tungok pa bayu sulu amai ngi saduai ka kami tik kulu kena kak jarangku kayu ada dabai tikili kena kak daki dakah pantai labana kami nanti dituk bertapuk ada teluak lubuk dalam ngotigai kami ketakut kapai sebab bayi urak telebak bajalai lemai batali panjai begaru nyuang seluang batat yang abangkang nanti dah timang sepang dah ngabrang.

Sami Tawana Siti Tutup Dosam Peli Padingan Ibuang Merta Muda Bali Arimak

Dara panae tebaja lae nyingkang kapungae kaki ngaku doang nyucem semak sadawah rumah hae belum terdepan naik mandi untuk dua yang uti.

bunga mo rampang bunga balituang talo nuruan nibo duam

kapayam lembut umbang kering karubung permaang ketiak ae deka batam ai auyak

karena doang hao. Batu buah manyoah bagempuang bakaban bo induang induang retar bo garugo batu wang wang uji tuan nanyo keparinya amai sulung asang kuang nanyo.

sida sulo aya gayo esano bujang lempuang katinuan ikan bantok tersita pedok sedam dalam sulu lamok tenamak dendeng amok kedar bok bunga ebal ituang tak nak nyawat mikan bekuat are juluat batu nganguang oh tenak bajaku ikan kadebu ngetimpu ujuang ngadabuang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia nyibun salakak lubang ngamaduang

Ya nak kami main kita mending ke Renung ke malam tu main asal kita. Okey, pukul 10 nak kami nabur ke berita malam. Lagi benda kita ngau lagu ke di Bay Edo Pusah. Ngau lagu ya Joget Darabajia.

Jam pitää kuin 10 malam. Selamat malam pendengar kita yang sama dengan berita malam hari kami di YFM Iban Kucing. Kena ke malam hari 1, sehari itu 18.05 tahun 2026. Sekedar projek benung di Perjalaika dikenal ngemujur saran tidak keluar ke 10 gigawatt kuasa karan dalam tahun 2030 hingga 15 gigawatt kuasa karan lebih datang pada tahun 2035. Menteri Utiliti hingga Telekomunikasi Datin Seri Julahi Narawi Madaka sekedari projek di benung di Perjalaika itu ianya stesen kuasa karan hidro baliah, stesen kuasa karan combined cycle samalaju hingga stesen kuasa karan miri combined cycle gas turbine CCGT. Berbangunnya projek tiagi benung di perundian ketuk nyengkaum projek solar ke Bedandang, stesen kuasa karan combined cycle di Kuching ngau pengeluar kuasa karan Melata. Ia madaka 184 projek kuasa karan menua pesisir BELB udah tembuk undar serta nguntung kesemak 60 pintu ruang bilik lalu 32 projek kebukanya agi benung di Perjalaika. 40.5 juta ringgit sudah diungkup ke dalam tahun itu. Hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dikenan terus ke sekedar agi projek kuasa karan menua pesisir. Datuk Seri Julahi mansil ke jaku itu lebih ia kenyimpul jurai bari ke-6 Aum Kunsil Negeri Sari Tertari. Projek Ndur Ngaga Baru Sekolah SMK Bukit Goram di Kapit tau nyadi ke penyungka ngagai pemansang pelajar di menua pesisir kelimpah hari ti ngada ke sekolah di lantang serta nyamai agi Ndur belajar. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke sekolah baru nyailak dekat digagak kena atur design and build bak tabak kebulih 7.189 hektar pemesai. Projeknya nyerangkum pengawak Ndur Ngagak sekolah ke bisik 36 itik bilik kelas, blok opis, kantin, dewan sekolah, surau palanda beranti ke perengkah pengangkut, jalai ke beperabung serta sekedar palan gau perengkah guna kebukai. Ia madah ke projeknya endang sebengkah hari projek bidang pelajar hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12 RMK12 kini berjalan dengan tender terbuka prakelayakan cara kluster. Kontingen Sarawak mujungnya di champion berpekit main dot council pengintu pengelantang pendiau serta lumbak ngemain kaban perintah maksak renggat nasional 2026 keudah tembu diatur kemari di Seremban Negeri Sembilan. Tuai jurulatih kontingen Sarawak Johari PE madaka tim sidak udah menang 4 kategori pekitu ianya jadi champion pekit bergu kategori induk boleh nombor 2 bah kategori bergu lelaki engkau pekit individu bagi induk serta jadi champion bak kategori pengurusan ke pemadu nyulut. Ia madaka sepemanjai 4 hari pekitnya ke diatur semua bala atlet pengurus gau jurulatih enang cukup ransing ngulih ke pemujurnya 16 kontingen bisingga masa bekit ke sekali tu nyengkaum Raban Saudadu Malaysia ATM gau polis di Raja Malaysia PDRM. Sikuk Kepala Polis Pelili Menua tahu ke KPD di Sarawak dia tu benung di Pansiak Laban dituduh ngacau sikuk pemesai induk sidak guna cara seksual. Komisioner Polis Sarawak Datu Muhammad Zainal Abdullah lebuh ti netah ke perkara tu mada ke Pansiak ti silik agi benung di Perjalaika kena nuku ke pengamat reportnya kes di Pansiak guna Seksyen 354 Penal Code. Dulu agaknya, mangsa ti gawat ba indu opis polis pelilih menua tau ke IPD ke sebakar bising agar ipa polis kalau ia madah ke diri bisi dikacau
pemesai polisnya. Kesnya dipada kenyadi bandur sidak ke gawa engkau bak rumah pemesai polisnya. Berita malam kita ke malam tu ditusun Ratna Saimin dari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Pegelar Sejarah.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Konsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Konsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinikik ke pangau lalu meresa baris basa di laban batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Konsel Negeri. Lubuk Kebercakuk, Speaker Dun, Bisin Gak Ngenang, Pengerami Ngintu 30 tahun Sarawak Merdeka, Kebesai Benar Reti Negai Rakyat Menua Sarawak. Limpah harinya, Bisin Gak Datai, Ianya 19 Iku Kaban Kusin Negeri Adun Ali Johor, diberati ke Aum Tu, Kediatur dalam kandang 4 hari, Kebisi Tanya Saud, Dibet Ngorau Jaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari Aum Kusin Negeri meh di mandang ke Siti Cara dikena ngemun ke Pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh belum menyangka YFM sekulai sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit sibuk cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bukan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu keterbayang bang jam kedua kita ini pemerintah malam 18 hari bulan 5 Ferris Leo Gau Richard Lee berbuti maya gawai nya ya. Okey, 10:18 minit malam berarti ke gari kita yang kepia malam tu Gau Tumu pagi lagi ya di keluar ke Ofis Meteorologi Malaysia malam tu Gau Tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di Kuching, Serian, Semarahan Gau Seriaman. Nadai hujan di Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring Gau Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari selatan barat daya. Gau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat. Gau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, okey, bakal selamat begak. Abad jam ke 3 lagi kita mending ke Retro 15 kita bergulai Gau pengeluar program Ken Michael nyentuk ke angkai penghujung program kita pemerindang malam-malam tu lagi ya. Agi berinda kita Gau lagu ke Desa Da Shah Pahing. Gau lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Kedua lagi lagu joget megak ya. Lagu Desa Da Datuk Zamri Amera. Gau lagu ya joget ngintu Ari Gawai.

Lagu gawai Dato' Zamri Amiran joget ngintu hari gawai. Bah, dini-dini menua ya, sigi bisik meh ya tukang cuang si nombor satu ya. Unyi burai ngagai bala temuai, tau ke bala kaban gebsi datai. Nyak tukang cuang, bismillah kaki cuang. Nyak ia cerita sigi indak nemu habis ya. Hanya redak berau, kena injin, mati kita. Okey, setegau cemburu tau ke nindi yang sikut lelaki sanggup ngemakal kira ke pangan Indo ya. Utai ke nyadi di Alor Star ya. Okey, nyadi dalam sebuah kereta bermua sebuah restoran di Titi Gajah Kepala Batas di Alor Star di tiah ke penerari Kepala Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang madah mangsa siku induk menua tu. Ianya indai tunggal dua ku anak berumur 35 tahun di Tanjung Gau senjata tajam di pelabak ke pisau rainbow tau ke pemutar skru screwdriver ya. Dikenai dengan makal, dikenai suspek dengan makal induk tu urang pukul 9.19 minit malam. Kalai lelaki tu ianya lelaki ke status duda mega udah mujur di tan udah ia kebelalai bat sebuah masjid di Taman Udang urang ia 6.2 km penyauh hari lokasi penusahnya kenyadi. Kalai ia tu udah di tan reman di pancing dah section 326 kanun keseksaan bisi megak ngembuan rekod kesebaka ngemakal pangan induk ia bak tahun 2017 iaitu di Tan Reman dalam penglama ia 7 hari ngambil ke mantu ya pansia kesnya. Sedua itu sama gawa jadi ejen harul tanah tanda sama company ya. Kalau induk kebakalnya udah dibai berubat ngagai Hospital Sultanah Bahiyah HSB direport ke stabil ya. Setegal cemburu tau ke nindi yang mati kita. Okey, lagu di sada Achan. Aku ukai penyangkai dengan kita mending ke lagu gawai baru gau judul lagu tu Pulai Gawai Di Uai. Okey, lagu di sada Stephanie G Sherry gau Pat Mimin. Terus singgah kami di Bandar Kuching 101.3 FM Pembina Malam.

Ulay gawa di way, maya gawa di laway. Hiya ka na kami sinya, kita gawa. Okay, ha. Magaway ba? Palang gawa lah. Janji kita nya lantang hati na. Okay, nangkan tu lagi mending ke Retro 15 Gau Ken Michael. Ada kena aku ngangkan diri way. Mending ke lagu Ri Heli Gau lagu ya Badu Kiruah ya. Hukum bila kita akan menunggu ke jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawaran ke lagu-lagu kau dah di rintai ke hukum malam tu ya. Merindang hati kita. Kesempatan dengan kami segulai sejalan YFM. Ya pagilah kita bertemu. Sada lemai. Ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

lagu baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal lambat nak kita baru aja merengkah gulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebaka. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita ni tadi nyoba jaya tuai bunyi-bunyi utainya tadi pan nyau belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nang tak sebaka. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah debrek utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bakal nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merindang kita ngau lagu-lagu sedaya retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Hey, segala lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayanya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Bai Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Bai Zura, tentu kita demo lagu-lagu Weka Suah Debai jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak ku Nalai Mayuh penyanyi kelebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Bai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Bai Zura. Kelimpah hari Syafinas siku dah lagi penyanyi ia kemegak bakar nyawa Ning Bai Zura atau vokal soprano. Hari lagu S of Best, kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dan lepas tu lagi kita menggabisi Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesuliak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.

lagu hari Linda Simai dak ngai bersuara. Lalu sebenarnya tadi mega kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 subak. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an subak. Okey, kita terus menyanyi ketiga itu lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Hari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih kita mulai Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita, terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu hari ACDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pihak mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ketegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tulih ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasai kita nyok kata tayo ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajapan pihak lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: mulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pimlia David ngau YFM.

Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Y.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: baik. Dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng peneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai, ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami bak YFM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita nyuruh kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kertas ulit, lur nyengai, tau ke kertas ulit, orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjo ngau danyak dah. Agi ngena fake kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

Limpa Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Nintiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind. Lama-lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaje primary 1. Dia praktik ke nane mayo kes histerian dia jadi. Lebaran sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang ke sama album yang masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nane ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histerian mimet enti histerian.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembet tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nya ba. Mesti ke brother hood mesti bisi leh.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brother hood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nya ba.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Ini bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan. Jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Aku lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kanya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: sudah sedia? Bersedia ke menang Sapa Juara Carta Kenyalah Minggu tu? Sapa kedekat di Petra Kabar? Ketawa ngau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dia
0: naik. Lagu.

0: Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
0: ya bukan positif dia minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara suhati celap
1: deh udahnya waduh dia puhati ne
0: puhati melapa dia udah nampak deh
1: aneh
2: Anana, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang dika dika spon ka?
0: Aau, nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ne. Hmm. Okay, nama tu kampak kau ne. Nama tak bisa itu sih. Salung erok itu lep ya.
0: Kempua.
1: Kempua itu. Nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai. Kempua itu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Mm. Kamuji kempua merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk minsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nada. Nak ngawa. Nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu minsap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak oh, maya orang ke nak mendak nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Namun nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan tu makai. Ngai nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan insap.
0: Eh patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyenya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ni sama.
1: Kalau kau lo sih, kau paluang betul lo.
0: Ne, nemu pun orang takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi wat mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang ketuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

jaku pransang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, perindu tidak desagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai, yang ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampan habis. 970 tahun aja, 80 tahun, nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, yang ditinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati terbedengki, ngaw pengandiri. Ia semina maik merinsak, ngawati ditusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk disalah tibar, bisik maya jakuk dikelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulyagi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau kemari penerang tok kenya di saksi bakot de pastor bak mayu ha, macam kes ati benung di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Penny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku ngumbainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey terima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang tik medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang buka dah.
0: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: собирай.
1: WAI
2: YFM.
0: Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pernah na temu kini tu. Ngatarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Padahal na jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lama mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangup ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Siti Ari Yaakob ke disebut Nuan Tadik Pastor terkait gak ti kuningannya Nuan Mada lebih kita ke bugulai ngorang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yaakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngorang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nare pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi oh. Orang aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yaakob kunya, anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang.
2: Lasa Jurai 6.35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiak hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. No, patut nak bisa minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu ke bisa gitu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang sih. Aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu je lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang bisa lah.
1: Kalau kamu ilo sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmenar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinada orang empu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah.
1: Bertemu baru dengan kita.
0: Pergulai dengan kami, buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan pergulai dengan kami, buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Oh, nak gila kan riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak patang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ha, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

culik tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Tentu ya, dulu beri selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Begulai baru kita bawa pengerak pagi YFM tiada dibuka bawa pagi Ariah. Dua kita setelah itu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Dapat tahu tak? Temu-temu pagi itu sebelah muka ngebak radio dulu jari-jari nyengebak bubu pada keluar dia. Kedah banyak. Udah kan ngabang-ngabas balas kedah. Nemu-nemu kita bulan 5 tu. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedawa tu. Tadi berkari pukul 12 tengah malam. Minta pukul 6. Dia tindak malam kita udah di asuah kami jena agi di pelandai engkau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawa. Jadi ngerap ke bisi kenyap ya kemana me uliah bala kita pagi tu kelimpah hari berperindang lagunya tadi. Okey, lalu dia tu pukul 6 pagi dia agreement terus berbalik ngagai awak penggerak pagi YFM. Hari ngasuh mata kita lelanua katindua agi kami lalu nuka agreement ngagai ngasuh mata kita regas ngambil keransi yang agi pagi hari dua kita sari tau dan sebedau kita nyingkang kemua agi ya patut juga kita itu tadi meri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampung seput kita bak dunia injau tu sari da agi lalu krim pari meri terima kasih ya dia moga kita dekat minta berkat bak ya ke alainya tadi harap ke semua pengawal ya ke di perambu dekat di kerja kita di pejalai ke ngau mujur magang lalu nadai bisi utai yati nanggul jadi ke pagi tu haram kita ya sama di awal jenuh nak lama bila kita bersampi hati diri dalam sampai pagi YFM ke pagi tu ya ke diulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang bahawa awak sampai pagi YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 19 hari bulan 5. Ketua batu aku duduk dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika. Pagi tu aku dekat maik kita sama semiang aku. Belum merik jam tu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari tu dengan semiang. Kita patut merik puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah merik kita malam tilikun sama kita mendoa hari siang hari tu. Sampai kita baik temanu berkuasa temanu kasih kami sudah limpang di jalan Tuhan kami sudah nitih kepada hati diri kami sudah ngelawan pesan Tuhan kerja badas nadai digagak kami kerja jahit sudah digagak kami nadai bisik manah dalam hati kami Tuhan kasih kami orang berdosa Tuhan Allah anak-anak orang tinggaku penyalah sidok baik pula orang tinggal salah ti ngejalan ti lurus nunak kesemayan Tuhan ditusi kemensia oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta Tuhan apa itu kasih sawab kami kenyau itu betuai ke Tuhan. Dia badas, dia lurus. Awak kami mesai ke Tuhan. Amin. Baca kita pagi itu di Amerikori Injil St. John. Bagi 17, berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya udah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan lebaudan udah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang ke udah diberi nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum ke nuan. Aku dah ngemuliakan Tuhan di dunia tu, laban aku dah nembuk ke pengawak tidak suan Tuhan kerja aku. Nyalai dia tu apai, mulia ke aku di muan Tuhan pu, ngenak mulia ke kemisi aku di muan Tuhan sebedau dunia digagak. Aku udah madah ke nama Tuhan, ngagai orang ke udah beri Tuhan, ngagai aku hari dunia tu. sidok nanggi nuan, nuan udah meri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih ke jaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tidak beri nuan ngagai aku, nanggi ari nuan magang. Lama jaku beri nuan ngagai aku, udah beri aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerima jakunya. Nemu enggak benar aku amat datai ri nuan. Lalu sidok udah harapkan nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita kalau Allah tip madub kuasa oleh anak tunggal nuan Yesus Kristus nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami awak kari pengasih nuan tinggiri yang kami nuleng ngisi hati kami ngau niat di mana setemega hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja di madas oleh Yesus Kristus sudah angkat hidup baru di mati. Setelah hidup lembagai perintah ngenuan dalam penyakup Ruah Kudus dalam talah siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Pak kami di surga Kudus menemu nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Bekau dalam surga punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun urat salah kelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamu ya. Amin. Tuhanlah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamu ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun, lumo 1:08. Gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan Kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai dengan bulan Kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, sehingga semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main belenak, uji akatulang. Sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah ga bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap ga udah genap, nadai bisi kurang. Biak la kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nimpan ke dama bulan, nadai tahu ilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngaga engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah saban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pengerap pagi.
6: Pengerap pagi.

jaku prangsang ke saritu. Patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita, baik ke pahit tau ke manis, ngembuan cita-cita tau ke julu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita ti nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Jadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai, pelan ia kena meri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai, pelan kena meri kita penghidup ngop ngadang, anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi, bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai, bisi maya kita tetrap, tertingkap, maya tersipak ketugak betisi jalai, suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisik berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kaya. Bisik megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke dirimpu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi, ulih nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai, nadai siku kita indah kalau tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya, orang ti boleh medak batu tinggal suas sida tersangkutnya, tau megak dikena sida berindia, lalu nyingkang ngagendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampau perniang kita megak luas agi, rundiang kita lapang lagi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam perjalanan hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kita, nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuka kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah.

yang gelah talalam sampi. Luyotin musmu tay ulih ngagih ke kitai tim madu badas, tipatu dikemuan digenggam kitai. Tuhan merkat ke kitai selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rentayan, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Aku tengok mereka banku lubang maya tu. Cerita agak tu tadi ayat rumah deh. Cerita balabakiah ya ke ngambil perusahaan SP. Aku pergi maya ujian lisan. Nak ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti je lisan tu. Entah ya tu tadi. Laban nyam yang kata musa pandak dia boleh petua ya. Laban mana janji nyawat aja. Inggris ya tu pan kira ulung luang kira sama ame kamu doa deh. Jadi enggak sepanjang ayat ditanya orang mana masawat ya. I am. What's your name? I am. How are you today? I am. Semua I am. Mari puan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test dalam bahasa Inggris. Eh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit. Tanya, iya saya kau melamat 3-4 minit. Lama cakap dia,
4: I am.
3: Mari puan sampai pengujuang.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak Gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6:30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu berselipun ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telefon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
7: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Hanang kalau benar ngebak tai batajau dia. Hanang kalau kang ngebas ngai kena nyadai lah. Pihak kurang hanang kalau ngebak tuduang benda atau kudung tajaunya nangi ke lah. Buya ngai nyadai ai gawai kita. Okey, jadi lagi lalu ke peningah bawa penggerak pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito ke lebih lagi balaya ke dekat berangkut berbaik ke padi hari umai hari langkau dari pulai ke rumah ke bagi sedaya ke bumai din jauh ba kampung din kaku tadi mari engkanya tadi udah baik pulai engkanya bisika nungkuk padi ke pagi tu. Okey, jadi ngarap ke mayoh meh padi yang ke diuliah kita ba musin ke sekali tu. Lalu berkenaan ke berita yang kebisik di peda aku Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu berkenaan ke 81 itu projek tembuk lalu 40 agi benuang di pejalai ke tu berkenaan ke 40 itu projek Nur Ngaga atau ke Agrib sekolah yang ke balat dadah repuak di Sarawak di tu bermayu ikas benuang di pejalai ke lalu Menteri Pelajar Inovasi Ngopi Megah Pemansang Pengelandia Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah kepintah Negeri Sarawak juga terus nentu ke lalu projek itu tadi uliah hadiah tembuk tajapan ngembuan penanggul barengkau barang yang kemajak Niki lalu berubah punya ke di randau bala pemberita yang madah ke bisi pengirau hati ya ba senentang kos ngagak yang kemajak Niki lalu kadang-kadang utai itu tadi nyadi ketegal ekonomi ti berubah lalu kos yang kau tadi dia kau bertambah lagi lalu sidapan lagi berdaun tu nemu nama nak kini ya agar belanja ya ke cukup ungkup 40 iti sekolah ya ke agir puak ti benum disuruhi jam ya ke dia tu lalu proses andur mansi ya utai itu tadi menang ya dekat minta sawup hari upias pelajaran negeri Sarawak ngau pia megah JKR bagi negeri Sarawak lalu yang mana ke pintah nang ya ngarap ke bahagia belanja area pintah federal luar mantu berjalan ke projek Miki sekolah ya ke Balandar Puat tu tadi uliah ditambah lagi lalu yang biaku menyitau lebih maya beranda ke balap pemerintah di kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu kedulu gara itu ba sesi pengulangan hari UPS Menteri Ketik di Pegaya ba awam Kunsil Negeri Sarawak madah ke ungkup belanja 1 bilion ringgit yang ke sebelah tu ti diberi ngagai perintah menua Sarawak nur ngagak sekolah baru tapi yang megah Miki sekolah ya ke Balan dah repuk Pak Negeri tu bisa dah diungkup ke lalu area penyampau ni tadi 81 itu projek udah mujur di pejalai ke lalu tu tadi yang kawam kemana kaki rumah sekolah ti lebih nekan ke aspek penglikun ngagai bala orang ti belajar dia. Okey, nya tadi berita yang kemudian dikenang pagi tu area Facebook berita RTM Sarawak. Udah tu lagi kami kang natai ke pesan beratif si dikirim ke kita peninggal semua lalu sekali lagi ngelalau bala kita ya ke kak kirim pesan berat anak ingat sempulan ke nombor telefon dia ngabi nyamai nur orang bertanya antinya ma otai ke disebut kami terik nanya betak tau ke bisi sawang tang sebedaunya aram berpindahan kita ingat siti lagu ngenang nasib diri ya ke sinu bak pagi gawai. Bukulah kau best well. Franklin Saran.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?

0: getas ulit, ndul nyengai, tau ke getas ulit, orang kemati, tau ke di getas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Ngomongan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngomongan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ia keterua dikenatai ke bawah pengerak pagi YFM kita pagi tu nya pesan pemati ke di kirum insul anak duat yang dipesan tu menuju balaya ke dia balu yang kerewang pihak mengapa laba belimbing besi ketimbuang peran buluah kelayan bulan sungai nyamuk kebelayan ke dia wa senayang sangki bajuang raba mambai beliwang balaba sungai ramah senangiah sungai meranti sungai berada sungai mulun entanggur hajaragam kesindu bala kedia basago kakus dan sika merdang gaya merdang lumut sampun tebun sampun baru sampun jugo sampun kelili ngau kebelayan ia ke diau dia mendas seratua tiga berumah bacau seratua dua berumah ngau ia kenalah dia rintai ke dito jadi pesan tu tadi madah ke bunyi anak libu bunyi anak libu dan ada kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu ni yang bunyi anak libu tu dekat debai pulai ke Sarawak sari tahu 19 hari bulan 5 hari 2 lalu di Sengai Balam Maiwa kena malam pergilau malam bertiga 3 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke di pesan dan minta sampal data yang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Albert anak ladi bulan baru sebuyau kan mesti lagi kita tahu bertanya ngegai insul anak duat bernombor 0123816177 tahu ke ngegai email dia anak insul bernombor 0112137919 nando baru isi pesan pemati ke dikirim insul anak duat ke pagi tu nyari pesan tu madah ke bini ya yang tadi bunyi anak libu bunyi anak libu dan ada kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 ba hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu niang bunyi anak libu dekat di baik pulai ke menua ya Sarawak hari tu 19 hari bulan 5 lalu dekat di Sengai tu kerintu babala maiwah kena malam pergilah malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah Albert anak ladi bulan baru sebuyau sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ila 21 hari bulan 5 ke bahai Memorial Park ke Bukit Ketibung sebuyau. Okey, jadi minta ke belayan ya kengala tak kena pesan sampalah datai ngesah penusara batu lalu kau nemu sili lagi kita tahu tanya ngai insul anak dua tempu bahan nombor 0123816177 tau ke ngagai media anak insul ban nombor 0112137919 lalu kita yang ngu yang ngagai pesan ya ti kedua ke pagi tau inya pesan pemati ke dikirum lumbai anak dingin jadi pesan tu nuju kabam belayan ya ke diau ba rumah liman entalawa rumah veli sungai pinang rumah unya lalang ngepi mega kebelayan ke dia rumah Steven tebat rumah jelani darai rumah mulu kunuah rumah tawi belawat rumah karin murad bala ke dia rumah padi bunuh rumah jack payes rumah jensen pematuah rumah maung teman ulu rumah thomas plasua bala ya ke dia rumah canggai ulu nia rumah bunyau semanjuk bergang bala ke dia rumah menari gelewang sana semanju ngopi amega bala ke dia basrubah dua berumah bala sidak kaya semadi ke dia menangah kesit bala ke dia berumah piliap ati to ili rumah sebang sebeliau rumah rumah buang betuang ngopi amega bala ke sidak gang ke dia di menurian ngau kebelayan ke dia baulunia sah intiang ngau unga indai mambu ba tembuang sekarang ngopi amega nuju jenuan di merinduan ngau kebelayan ke dia di merinduan bala sida alias bilia di sebawah sida rantan kiran di anak yat ngau pia mega indai cuyang di limbang bala kedia barumah stura miluah buai melanjaan ke kebelayan bangkalat setai ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dingin anak temuli yang tau ke apai lumbau tau ke aki isang. Jadi si pesan tu tadi madah ke dingin anak temuli yang dingin anak temuli yang tau ke apai lumbau tau ke aki isang udah nadai kenari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu niang dingin anak temuli yang yang dingin anda temui yang tahu ke apa yang lumbai atau kaki sang tahu dekat di senggai balam ayuh malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 rumah Peter Iguah Mujana sekarang sudah ke di Anjung Pagila pagi 3 20 hari bulan 5 mungkin kita akan nemu hasil lagi kawal ngawal penusah rabatu tahu bertanya ngagai Indai Isang bernumber kusung 16-7486-288 tau ke ngagai James Lato Ana Lumbai bernumber kusung 11-267-2282 kusung. Nanu baru pesan pemati ke di Kiro Lumbai Ana dingin ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi madah kapaya dingin Ana Temeliang dingin Ana Temeliang tau ke apa Lumbai tau kaki isang udah nadai kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu yang dingin Ana Temeliang ni yang dingin anak temuli yang tahu ke apa ya lumbai tahu ke aki isang tahu dekat di senggai balam mayuh malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 ba rumah Pita Iguah Mujan sekarang sudah ke dianjung pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 kita akan mu sile agi kau ngau penusara batu tak bertanya ngagai ini isang bernumber kusung 16-7486-288 tau ke ngagai James Lato Ana Lumbai bernumber kusung 11-267-2282 kusung. Lalu nguyang ke pesan ya ketiganya siti pesan ngintu gawaian tu ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Edmund Kalai tau ke apa jabu pemanca cali ngau kebelayan ke dia di melipis kenawit karien ngau kebelayan ke dia rumah Binala Ranan kenawit bayau ke dia rumah Nelson Surau Durian Betty Ana Jambu Bataman Bintang Bintangur Dayang Ana Jambu ke dia Basi Bujaya Douglas Seman ngau Silas Bilia ke dia Basi Bujaya ngau pemegang kebelayan ke dia di Pakau Uya Marta Ali Putien ngau Silas Bilia ke dia Bermawang Ganiang di Liwah Kenawit ngau kebelayan ke dia Rumah Jana Batu Matup Julau rumah Andrew Lima ngau bala kebelayan ke dia Jalai Keje di Bintangur bala ke dia Rumah Steven Gadis Seputan Selawat Ili ngau bala ke dia Rumah Philip Jantiang Bejawai Cawang tau ke Apai Anti ke dia Rumah Kampiat Sangkuang nyon tau ke Inai Kumu ke dia Bilat ngau kabar belayan ke dia Rantau Abau Julau ngau pihak megang kenalah dia rintai ke ditu magang kita di pintar datai ngagai rumah Trisi Nanga Selawat Tengah Julau laban deka ngatur pengawal berantau ke niang unggat anak kapar kena 3 hari bulan 6 tu ilak dan baru isi pesan berantau ia ke dikirim dera anak kapar tau ke Meridra anak kapar ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang ugat anak kapar niang ugat anak kapar deka datur kena 3 hari bulan 6 tu lah lalu kabar belayan ia ke dia pesan diminta datang nguluk ngawak ke dekat diatur berumah Trisi Nangga Selawat Tengah Julau ianya kena 3 hari bulan 6 tu ilah nguyang ke pesan ia ke 4 pesan ngetas ulit ia ke nuju kabar belayan ke dia Mirri Bintulu Kucing Seaman Nangga Kesiat pihak mengabala kabar belayan ke dia Nangga Kumpang Sekayu Batang Undup ngak kabar belayan kenalah dia rintai ke itu tinggallah ekstrem rumah serit anak tabu menjadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstrem rumah serit anak tabu deka diatur kena hari 6 23 hari bulan 5 tu jam 10 pagi baru maremba tintingkah undu kayaknya kita akan nemu hasil lagi kawal ngatur pengawal tu lah tahu bertanya ngagai Senia bernumber kusung 19-8189-285 tau ke ngagai Scott bernumber kusung 13-94-6-229 tau ke ngagai Sam bernumber kusung 13-83-1-21-21 dan baru pesan ngetas ulit ia kirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstrema serit anak tambum niang ekstrema serit anak tambum dekat diatur kena hari 6 tulah 23 hari bulan 5 jam 10 pagi bala ia ke hari pesan kita sampai lah nguluk pengawal tu ke dekat diatur baru marumba tintingkah undup seri aman. Sili lagi kita tahu bertanya ngegai senia bernombor khusus 19818985 tahu ke ngegai Scott bernombor khusus 13946029 tahu ke ngegai Sam bernombor khusus 13831001 nguya ngegai pesan ia kenangkan ketuanya pesan ngetas ulit ke dikirim duri anak piluang tahu ke inai dilan ngari hidas biliak jadi pesan nuju kabana belayan ya ke diau ba sungai suang nanga temiang sungai iran bala ya ke diau benanga sebuluh nanga tau ke sungai ketibas batu labang buk bangkit ayat nanga manap kapit suang belayan ke diau dia bintulu miri kucing sabah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang dulung anak abas jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang dulung anak abas yang dulung anak abas dekat diatur Bandung 4 SS1 D11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu ianya kena 23 hari bulan 5 jam 8 lemai jadi sebedawa pengawal ngetah sulit dekat diatur pengawal sembiang misa dulu kita akan mewasili lagi berkawal ngau atau ada pengawal tu lah tahu bertanya ngegai duri piluang bernombor 0138382566 tahu ke ngejani anak jawan bernombor 0135665612 nana baru isu pesan kira-kira duri anak piluang tahu ke inai dilan ke pagi tau nyari pesan merah ke pengawal ngetas ulit ke niang dulung anak abas niang dulung anak abas dekat diatur kena malam 23 bulan 5 tila jam 8 malam ok jadi kita ke dipesan tak kena lah jaga taing ulu pengawal tu ketika diatur nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Sila lagi tahu bertanya ngegai duri piluang tu pun nombor 0138382566 tahu ngegai jani anak jawan nombor 0135665612. Lalu pesan kita ia ke situnya pesan gawai antu tahu ke pengawal merkat ke regang di kirum Ridwan anak kok tahu ke Patrick Arya anak kedua gawai Jacob anak kedua jadi pesan tu nuju bala ke dia bagaya pantu isu pantu tengok pemga rapat pantu kebelian ke dia ba padang pasir lacau lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang lacau pasar ngau pemga kebelian ke dia ba punggu jinggau punggu dadak punggu mawang punggu tintiang karak bayat ulu bayat ili kebelian ke dia ba bembanda selanjan sungai pesai kubau bangku wang pelanjau ran gua ngau pihak mega tujuh buah rumah genturuang selepuang dia bala ke dia bang keramut puai nyelam ke lawah ke lawah jematan ke belayan ke dia bah panggil melugu kuari A melugu kuari B melugu tengah melugu sungai duar melugu ilik melugu temabai bala bah melugu skim melugu jumbiat melugu tekaluang entulang B bala ke dia bah bukuang keleli pemega ekskursal masir ke dia bah suang keleli bala dia merinduan lubantu kebelayan ke dia di kucing sibu mitulung ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawa angin tu gawai antu tak ke merekat keregang ni yang kedua anak bungun ni yang kalung anak kau ngapai mega ni yang emeda anak buang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 nyari 6 tu ialah jam 8 pagi. Bala ke dipesan, kita datang ngagai rumah Patrick Arya anak kedua. Ya ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum selepung jinggau dau atas. Okey, jadi regang deka didiri ke bab pendam kena 24 hari bulan 5 atau ila. Sili agib kawal ngau pengamak tu, kita boleh terus bertanya ngagai Patrick Ari anak kedua bernombor 0-13-75-13-144 tau ke ngagai Jacob anak kedua bernombor 0-13-88-25-180 tau ke laki ni yang Emelda anak abuang. Okey, jadi nando baru isi pesan gawai antu tau kendiri kergang ya ke dikirim Ridwan anakko ngau Patrick Ari anak kedua serta Jacob anak kedua ke pagi tau. Pesan madah ke pengawal merantau tau ke niri kergang niang kedoi anak bungun niang kalung anak ko ngapem ga niang emerda anak buang deka diatur kena hari 6-23 hari bulan 5 jam 8 pagi babila Patrick Ari anak kedoi tidi pegaya rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas Seri Aman. Lalu nangkan kenyap pagi di situ pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 dia pengawal niri kergang bak pendam. Kita akan nemu sili agib kawal ngau pengamat tu tap tanya ngagai Patrick Ari anak kedua bernombor 0-13-75-13-144 tau ke ngagai Jacob anak kedua bernombor 0-13-88-25-180. Ngui ngagai pesan ya ke tujuh pesan ngetas uliat ke di kirum peninga kita lalu pesan tu nuju ke belayan ya ke dia balu beju piamga Sungai Tenggak tiga berumah menalang tiga berumah genting san bala bapruan sengelau radau kaweng ngawi kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala niang renap anak jimbai. Pesan madah ke pengawang ngetas uliat niang renap anak jimbai niang renap anak jimbai dekat diatur baru marenggi san panjur kena 19 hari bulan 7 jam 9 pagi. Sili lagi kita tetap tanya ngagai cai bernombor 0-11-266-98-128 nanu baru isi pesan yang ngetas uliat ke di kirum cai analiap ke pagi tu madah ke pawang ngetas uliat ke niang indaya yang nyang niang renap ana jimbai niang renap ana jimbai deka diatur baru mah renggi san pancur kena 19 hari bulan 7 tu ila jam 9 pagi. Okey, sili lagi bekawal ngau atur pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai cai bernombor 0-11-266-98-128. Pesan ya ke 8 pesan ke dikirum Ramajo anak Steven ngari ke apa yang dari Steven anak bungku ngari pesan tu nuju bala ke dia bantabai asan bayu sungai menyan bawasan sibu latap ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang ngari pesan madah ke pengawal perantau ke niang umbiat anak gundi niang umbiat anak gundi ngau niang bungku anak hitam deka diatur kena 2 hari bulan 6 atau ila hanya pengawal berancau lalu kena 3 hari bulan 6 dia pengawal perantau deka di penyadi ke. Okey, jadi kita ke dipesan minta data ngulu pengawal tu ke deka di atur ba rumah Steven anak bungku sungai Legan Sibu tau ke rumah bungku anak hitam ya ke Subak. Sila lagi tak bertanya guys Steven anak bungku bernombor 0-18-97-5-99-50 tau ke ngari Muhammad Johan bin bungku tau ke John bungku bernombor 0-19-45-39-66-67 nanu baru isi pesan ya ke dikirim Ramajo anak Steven ke pagi tau ngari kapaya Steven anak bungku. Jadi pesan madah ke pengamat berantau ke niang umbiat anak gundi niang umbiat anak gundi ngau niang bungku anak hitam niang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 celaknya pengamat berancau lalu pengamat berantau di penjadi ke kena 3 hari bulan 6 atau ilak kebelayan ke pesan beratai nguluk pengamat tu dekat diatur baru mas Steven anak bungku sungai lengan sibu tau ke rumah bungku anak hitam ia ke Subak. Sila lagi bertanya ngai Steven anak bungku bernombor 0-18-97-5-99-50 tau ke ngagai Mama Johan bin Bungku atau ke John Bungku nombor 0194539667. Pesan kita ya ke 8 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikiru majimbau anak usup ngau ide anak luang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba titua ilik dobar rumah, titua ulu dobar rumah, nibuang dobar rumah, bala ke diau ba semanju bergang tiga berumah, san semanju tiga berumah, bunuh begiang batu lapan memalui, plasu payas bunuh mujan menjuang, pemegah bala ke diau ba murat, bala ba rumah David Anyato ngemah tiga berumah, rumah nao bilantau, rumah ni kesiat, lubo subuang dua berumah, serubah dua berumah, pemegah bala ke diau ba selampau genturan peniau merinduan, sebeliau dua berumah, gosukat sungai kuras munjan, hanya sebeliak ke diau ba tajur, pemegah nuju sayang, takut dah boleh nama jundah ke diau ba Ensaraya Limbang, rumah bun Haniah, pemegah bala di Klasien, rumah jipun masjid, rumah usiat balit ruban, rumah layang nangai ibu seruban, Roy anak asun, sebiliak kediau bawa batu 15,000, kerangan mak Limbang, munan anak renau kediau diniah, pemegah bala bas bangkil bantu, semuanya sujang kau, ia kenalah dia rintai ke ditu, tinggallah berdai anak jampi. Pesan madah ke berdai anak jampi, berdai anak jampi udah nadai kemarin 18 hari bulan 5 lalu ni yang berdai anak jampi, ni yang berdai anak jampi itu deka dia sengai malam mayuh malam pengilap malam hari 3.20 hari bulan 5 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 5 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim jimbau anak usup ngau ide anak luang pagi tu pesan madah ke berdai anak jampi, berdai anak jampi udah nadai kemari hari 1 18 hari bulan 5 lalu niang berdai anak jampi, niang berdai anak jampi itu dekat disenggai balam mayu malam pergila malam hari 3.20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang hari 4 atau ila 24 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan dimencadatai ngesah penusah rabatu lalu nangkan kenyap pesan kita ya ke 9 pagi tu setimga pesan mati ke dikirom tuai rumah serut sungai segan sibu nyari pesan tu nuju bala ke diau ba sungai segan seni buang piamga sungai binyo sungai mawang macan bala ke diau di bintulu miri bekenu di jia sungai salim nangga salim bala bas manja jalai ke jadi julau ngaka belayan ia kenalah dia rintai ke ditu isi pesan madah ke Rachel Sebriana Bella Ana Randy Rachel Sebriana Bella Ana Randy udah nadaya kemari hari 1 18 hari bulan 5 ba hospital Sibu lalu niang Rachel Sebriana Bella Ana Randy itu deka di senggai ba rumah steroid sungai segan Sibu inya kena malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang kena hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke pesan di bicara tayang sah Nusa Rabatu ngagai rumah steroid sungai segan Sibu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum terma steroid ke pagi tu jadi ya pesan tu madah ke ucuk ya yang tadi Rachel Sabrina Bella Ana Randy Rachel Sabrina Bella Ana Randy udah nadai kemari hospital Sibu 18 hari bulan 5 lalu niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy tau deka di senggai malam ayuh malam tu ngau malam pergila ianya kena hari dua ngau hari tiga sebedau ke di anjuang pagi hari empat tulah 21 hari bulan 5 ke pendam cukan STNU Sibu kabar belayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah steroid sungai segan Sibu lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ia ke pagi tu ianya Siti pesan pemati kedatai area ngunain anak cabuk tau ke indaya dunggau jadi pesan tu nuju bala ke diau rumah Atman Ulu Ribuang rumah jangan yang ulu nyeluang bala bekediau ba rumah Linsa Wati Sungai Pama rumah Munan Sungai Kuap rumah Limbang Sungai Kuap bala bermagani Sungai Kuap rumah Mary Ros Sungai Rusak rumah Ayu Sungai Kuap rumah Rosli Kim San pemgan nuju bala kediaba rumah Lat Gerugu rumah Ramon Sungai Rusak rumah Aji Buku Pakan rumah Jack Suji Buku Pakan pemgan kebelayan kediaba rumah Francis Bunsu Buku Pakan rumah Seliang Buku Pakan rumah Melana Buku Pakan rumah pada Buku Pakan ngepem gabala ke dia baru melayang pakan kebelayan ke dia di kapit apakan dah julau ngau dia bayuang ulu sikai serta yang kenalah dia rintai ke itu tinggalah tanggai anak munan pesan tu tadi madah ke tanggai anak munan tanggai anak munan tau kapai dunggau udah narik kemari hari 1 18 hari bulan 5 lalu niang tanggai anak munan niang tanggai anak munan tau kapai dunggau tu dekau dintu bala mayuah malam pergila malam bertiga 20 hari bulan 5 bak rumah geruda tau ke rumah pengulu Thomas ulu nyulung sungai rusak sebelah ke di anjung pagi hari 4 atau gila 21 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan tim cara datai ngesah penusah rabatun ada baru isi pesan pemati ke datai hari ngonian anak cabut tau kini dungau ke pagi tau pesan mereka lelaki ya inya tanggai anak munan tanggai anak munan tau kapai dungau udah nadai kena 18 hari bulan 5 hari 1 inya kemari lalu ini yang tanggai anak munan ni tanggai anak munan tau kapai dungau tau dekau dintu bala mayuh malam pergila malam bertiga 20 hari bulan 5 baru rumah geruda atau ke rumah pengulu Thomas ulu nyeluang sungai rusak serikai sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tau ila 21 hari bulan 5 kapal pelayan ke dipesan dipincang datai sampal alai ngesah penusah rabatu jadinya neka kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ungkup ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya, Mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Miss. Hai Nun. Atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anak stres-stres.

0: Selamat pagi pendengar Bulan dengan aku Min Maliza Rayon bab berita pagi hari 2/19/5/2026. Keterbatu batang berita. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai ngau hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Ya tadi batang berita, Dato' Mike kita mendiang ke isi berita. Gerempuang kerjasama Sarawak Singapura bak bidang renewable energy nyak ngelambang kedua bengkah menua tu ke dekat bersaup ngemansang ke ekonomi hijau bak genturong Asia Tenggara. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama nya megak ngayan ketinjau berani menua Sarawak tika nyadi bateri ASEAN ianya ngena atur ti ngambil peluang ari pengeraja renewable energy dikena nempak penghidup ti manah agi bak genturong ASEAN ke Jemahila. Ia madah ke tinjaunya ukai semutik juluati ke Sengapak laban kawa dalam genturong menua adap kita dekat nentu kekuasa karan ti bersi oleh berjalai merakak antara menua. Ia mansut ke perkara tu kemari dalam jakup pemuka ia bak awam besai Philanthropy Asia 2026 di Singapura. Ia madah ke gempung kerjasama antara Sarawak ngau Singapurnya megak tau nyadi ke model kerjasama ti besayagi bak sektor baru dalam kanan menua adap kitok lebuah dua bengkah menua tu kebesaup ngemansang ke ekonomi hijau. Ia madah ke langkar pengawak dagang structure policy ngau pemun teknikal ungkup kawa kerjasamanya diatuk benung di kemansang ke. 7 batang pengawak dekat diatur berserimbai ngau pengrami ngintu ari pengada yang di Pertuan Agong renggat menua Sarawak 2026 tika diatur di Betong berlabuh ari 11 ngagai 14 ari bulan 6 tuila. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pengawak tu ianya Betong Kitchen pengawak pemandang Rajah Kitai, jakup lalau khas, pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai, pengrami ngirup teh ngau konsert rakyat. Pengrami ngirup teh kena 14 hari bulan 6-nya dekat diguluk tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar, seduai bininya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai bahari sebedaunya disadang dekat diguluk Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbangunnya kira 5,000 korang disadang dekat datai medak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6. Dato' Gerald mansut ke Jakoto bak randau ke direkod ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Seko Nembiak Institut Kemahiran MARA IKM Bebadi Nyawa bak penusah bebadi jalan alun kenyadi bak kilometer 22 jalai Kota Semarahan Asa Jaya lemai kemari. Penerang Ari Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madaka penusahnya kenyadi urung pukul 4 lemai Putra Iman Zulhakim Abdullah 20 tahun kengenak motosikal di pelabak ke Benung Mindah Ari Kampung Endap nuju ke Sebuyau lalu bertempuah ngau sebuah lori ke datai Ari Mua. Putra Iman ditetap ke lesi bak nur penusahnya kenyadi ke Tegal ti balat bakal bak palak dreba lori direput ke Endap Bakal. Bangkai niang tu udah dianjung ngagai unit forensik Spital Besai Sarawak ngambil ke diperasa. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Kita dia tu belum mendiang ke berita hari YFM. Ngalih ngagai report leka awam konser negeri. Hari ke-6 awam keterubah penggal kelima Kanser Negeri Sarawak ke-19 kemari. Bisik endur 4 ikut menteri nyimpa jurai ke upis Menteri Sida. Sida tu, ianya Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagawin, Menteri Utility ngau Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Norawi, Menteri Baupis Premier, Datuk Sri John Sikitayai, ngau Menteri Pengangkut, Datuk Sri Lee Kim Shin. Awam Kanser Negeri Sarawak di Tampung Baru, berhari ke-7 pagi tu. Unit Pengelikun Ngau Penderit Adat UKPN Sarawak bisudah ngatur sekedar operasi besai kenyau hari bulan 11 tahun siti itu kemari. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, mada ketuk nyengkaum Ops Padu LPG 3 2025 ngau Ops LPG 1 2026 di Lawas. Kelimpah hari operasi matau ngon rate keadat Palan Service Credit Community Fasa 1 2026 di Kuching ngau Ops Blokos 5 2025 di Batu Belat, Tanjung Bakong. Yang madah ke ngena Ops Tiris Bespadu 4.0 UKPN Mega dekat bersaup ngau upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN kena ngelaban penyalah maik barang belalai ngau kes salah ngau kes kesama salah guna barang ke dijaga perintah. Dua kertas pansia bisi sudah dibuka ti mungkur penyalah ke bekawa ngau atur dalam lesen luri tangki ngau penyalah nyimpan barang ke dijaga perintah bak gudang ke endak belisen lalu ungkus barang ke dirampas di pelabak ke Bulia RM242,000. Perintah Sarawak ngarap ke isu pengawak ke ngatur ngau nyerniah baru antara sita pengawak berpilih di Sarawak oleh dipejalai ke endak lama agi. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, madah ke tajak pen perkaranya dan hari baru bidang kuasa upis pengatur pengawak berpilih tang Perintah Sarawak tetap ngau penemu ti madah ngagai perintah besai pasal pemesai guna pengawak ngerumban perkara tu. Tu nyengkaum hari sesi randau sempekat Malaysia 1963 MA63 hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 di berchairman ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langgo penemu tidak nambah ke sita pengawak berpilih di Sarawak sebelah tu andang udah suah di bantai ke ketegal pemesai kandang menua tu. Rakyat kudah majak nambah ngau pemar berjalai ke servis bak menua, menua pesisir ti berguna ke bala pengari ti lebih komprehensif. Tajak pihak, ia madah ke timpuh endur berjalai ke pansiaknya dan berpanggai bak proses pelembagaan ngau timpuh ke ditetap ke upis pengatur pengawak berpilih SPR. Ya maksud ke perkara tu lebuh ya ke nyimpo jurai baum Kanser Negeri Sarawak kemari. Unit Pengatur Immigration ngau Pengerja Pengawak Elmu bisi udah ngatur 16 sesi industri update di Selampur Sarawak ngena sawup ari upis Pengerja Pengawak Sarawak, upis Immigration Malaysia Sarawak, upis Pengerai Menua Sarawak, soso ngau kaban strategik ke Bukai. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, madah ke perkara tu mega udah disokong ngena sawup ke diberi raban ke Bekawa dalam sepemanjai tahun 2024 nyentuk ke diato. Bejakuk lebuh ke nyimpo jurai ya kemari, ya madah ke tu undang dikena nentu ke pemekuah industri tau ngembuan sistem, proses ngau pemerhati-hati pasal atur ke diguna, ngambil ke atur tau mudah lagi dititih serta nentu ke sistem atur transformation Pengerja Pengawak Menua Luar FWTA oleh Meri Asia ke mana. Dalam tahun sitik tu kemari, 6 program outreach bisik diatur di Sibu, Miri, ngau di Bintulu. 3 buah kapal penginau kebaru kelas Beting ke panjai 40 meter di Sadang dekat Belabuh nginau dalam tahun tu. Tok dikena negap ke operasi nginau serta nyaga penglikun bak kandang tasik menua Sarawak yang kaum ngerembai ke pengawak nginau ngagai kandang duratik strategik baka beting patinggi ali. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah ketuk undang jalai tidi kena perintah Sarawak negap ke penglikun kadang tasik dengan atur ti ngelati ke agensi penderit adat menua tu. Kapal penginau kebarunya ditagak ke dekat dilancar ke Premier dalam tahun tu kena ngangkat ke pemanah operasi nginau serta nyaga penglikun kandang tasik Sarawak. Ia mansut ke perkara tu leboya ke nyimpu jurai ba'awum kansu negeri ke mari. Ia madah jam ke dia tu, raban penyaga tebing tasik Sarawak berjalai ke pengawak nginau serta nerit ke adat bak kandang tasik menua tu ngena 12 buah kapal. Sektor pengangkut di menua tu dekat majak dikelatikan kena pengawak ti ngemansang ke sistem pengangkut hijau serta pintar. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madahkan sekadari inisiatif tu ianya ngempuang kapalan pengeluar hidrogen rembus hari baru projek sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Tu dikena nentu ke Sarawak Metro oleh ngeluar ke hidrogen Kediri dikena berjalai ke Autonomous Rapid Transit ART ngabas hidrogen. Berbak ngonya ia madah ke aruang garis mirah KUTS ari jalai Tun Razak ke Pendiang dia tu udah diadu ke baru nyari jalai ke Beringkat. Datuk Seri Lee maksud ke jakut tu leboya ti nyimpo jurai ngari ke upis menteria ba'awum konsen negeri ke Maring. Berbangunnya, surat tender ungkup garis hijau di Sadang dekat diiklankan dalam tempoh suku kedua tahun tu, lalu projeknya di Sadang dekat Berengkah dalam tempoh suku keempat tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemarin, pemansang projek KUTS Renggat ke 1 udah manggai 38.2%, lalu pengawak tik nguji ke pejala ART-nya ditagak ke Berengkah dalam ujung tahun tu ari depot rembus ke North Bank Stutuang. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengawak ti ngguna bas moden dekat dikerembai ke upis menteria ke sibu ngena projek pejalai bas baru Sarawak ke Ngetu-Ngetu SNSBS tika diatur benung di tender. Pihak megak pejalai bas.my di Kuching sama dekat dikerembai ke ngena 6 jalai baru ditumbuhkan. Kebagi pengawak ngatur pejalai perengkap pengangkut, Perintah Sarawak diatuk benung cakah ngangkat ke pemanah sistem traffic light di serata menua tu ngena sistem pintar. Nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi, 190 traffic light udah diadu ke ngena sistem pintar, lalu tebal lagi traffic light tu ianya di Kuching ke Bisik 98 lalu ditangkan ke Miri Bintulu Ngau Sibu. Tundang dikena nentu ke pejalai perengkap pengangkut tau lancar lagi kelimpah aritik nyaga penglikun orang ti bertengah ke jalai alun di Sarawak. Berbangunnya, pejalai bas pintar Miri udah ngerekod ke lebih hari 1.3 juta ikut penumpang sekumbang ke ditumbuh ke dalam tahun 10 tahun. Ditumbuh ke dalam bulan 10 tahun 2024 subak. Air Borneo merambu dekat nyewa 4 buah bilion Boeing B737-800NG dikena ngepun ke penerbai bilion berjadual ke terubah sidak lebuh datai bak timpuh suku ke tiga tahun tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke company bilionnya udah nyaran penerbai bilion Ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta Ngau Singapura. Tundang sebagi ari strategi ti dikena Air Borneo ngukuh ke penerbai bilion bak genturong menua adap keto. Ya maksud ke perkara tu lebo ya ti nyimpo jurai ngari ke upis menteria bak awam kansu negeri kemari. Berbangunnya Air Borneo megak dekat ngerembai ke pengawak sidak ngena cara berenggat-renggat dengan Public Service Obligation tau ke PSO sidak lalu dekat berjalai ke pengawak nyadi company bilion ke penuah. berhujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama Sarawak Singapura ngelatih ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai dengan hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelatih ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Yanakah kami nabur ke berita pagi ungkup ke 19 bulan 5 2026. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bidang berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
1: Sabtu, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyakai kapal bak menua tu ngakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pangsut hari Sarawak ngenak penyakai kapal menua bukai bakal Singapura ngau Kelang. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal menua tu patut cakah melaku ke kapal sidak ngakai menua bukai lalu melaku ke megah penyangkai kapal bak menua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenal tentu ke megah import dan ekspor boleh diatur ngenak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching namai ke ungkus boleh dikelimat dalam tempoh kepanjai. Ia megah madah ke kaul dagang ke begatu boleh matah menyahagi company luar meranak ke pukul dilalu boleh negap ke Sarawak bak penawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak Megah merabu dekan negak penyakai kapal kebaru bak senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Mamiri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Senerbahat sudah nyadi ke tanda kawal kemana company Nuato ngau multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup kediri. Mayang nak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayuh sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kucing. Nyak naka jaku dalam sar itu ianya baka burung tinggeliu pun karam.
1: Jaku dalam sar itu tau dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina bak YFM.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Bantil, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Sera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, durnanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagiban